0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Kami mengerahkan tim PLN bersama-sama dengan tim mitra kami agar perbaikan 2 PLTU besar ini bisa berjalan dengan cepat.
2: Berhasil dikuasai kembali oleh Spanyol di sektor sebelah kanan lagi. Pertahanan dari Spanyol, bagaimana juga Pedri langsung kembali ke depan.
0: Direktur Utama PLN Darmawan Prasojo mengatakan PLN terus mempercepat pemulihan sistem kelistrikan di Pulau Jawa melalui penyaluran medium rengkol ke sejumlah PLTU. Akibat pemadaman listrik bergilir, sejumlah sektor usaha mengalami kerugian. Timnas Spanyol sukses meraih kemenangan atas Arab Saudi dengan skor 4-0 pada lanjutan penyisihan Grup H Piala Dunia 2026. Inilah warta berita selengkapnya, Senin 22 Juni 2026, saya Rudi Zain. Direktur Utama PLN Darmawan Prasojo mengatakan, PLN terus mempercepat pemulihan sistem kelistrikan di Pulau Jawa melalui penyaluran medium rengkol ke sejumlah PLTU. Eliana Zahra melaporkan selengkapnya.
1: Untuk itu, kami mengerahkan tim PLN.
3: Direktur Utama PLN Darmawan Prasojo mengatakan PLN tengah mempercepat pemulihan sistem kelistrikan di Pulau Jawa. Selain mempercepat penyaluran medium rengkol atau batubara dengan tingkat kandungan kalori menengah ke sejumlah PLTU, PLN juga menangani gangguan teknis pada 2 pembangkit besar milik mitra yang sempat keluar dari sistem kelistrikan Jawa.
1: Untuk itu, kami mengerahkan tim PLN bersama-sama dengan tim mitra kami agar perbaikan 2 PLTU besar ini bisa berjalan dengan cepat dan berjalan dengan lancar sehingga bisa pulih dan kembali memasok listrik di sistem kelistrikan di Pulau Jawa.
3: Sementara itu, CEO Institute for Essential Service Reform atau IESR, sekaligus pengamat energi, Feby Tumiwa menilai Indonesia masih memiliki ketergantungan yang tinggi terhadap batubara.
4: Ya, kalau kita lihat hari ini, 70% pasokan listrik di Indonesia itu berasal dari PLTU, dari batubara. Dengan adanya pemadaman ini, sebenarnya ya harusnya pemerintah, masyarakat juga sadar ya bahwa kita sangat bergantung pada batu bara.
3: Feby mengatakan Indonesia memiliki beragam potensi energi terbarukan mulai dari panas bumi, angin, matahari, biomasa, hingga tenaga air. Ia menilai peningkatan bauran energi terbarukan diperlukan untuk mengurangi ketergantungan terhadap batu bara. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Akibat pemadaman listrik bergilir, sejumlah sektor usaha mengalami kerugian. Faiz Putra dari RRI Surabaya melaporkan selengkapnya.
5: Akibat terjadinya pemadaman listrik di berbagai daerah di Surabaya, beberapa waktu terakhir, sejumlah sektor usaha mengalami kerugian mengingat energi listrik menjadi faktor utama penggerak operasional usaha dan kebutuhan utama masyarakat. Di antara unit usaha yang terdampak akibat pemadaman bergilir yang dilakukan PLN, salah satunya yakni sektor usaha food and beverage, terlebih sektor F&B, terutama kafe, saat ini sangat bergantung pada energi listrik untuk layanan kepada pelanggan. Melalui tim manajemen salah satu kafe di kawasan Ngagel Timur, Pujang Sewu, Surabaya, bernama Tubagus Tridaratio, saat diwawancara RRI kemarin mengatakan sempat kehilangan beberapa pelanggan karena mengetahui listrik sedang padam. Ia menjelaskan karakteristik pelanggan pada unit usahanya yakni didominasi oleh anak muda dan mahasiswa yang memanfaatkan kafe sebagai tempat nongkrong dan mengerjakan tugas, sehingga pemanfaatan listrik sangat dibutuhkan.
6: Dampaknya jelas ada pengunjung yang nggak jadi masuk karena listriknya mati semua, AC juga nggak nyala, jadi dia nggak jadi nongkrong. Jadi kita ada beberapa bahan yang akhirnya kita tidak bisa pakai, seperti nasi karena bau, karena kan kalau ditutup selama itu pasti jadi basi dan jelas itu tidak bisa di serve disajikan ke customer.
5: Selain itu, salah satu pelanggan kafe, Grace, mengeluhkan pemadaman yang mendadak membuat aktivitasnya saat berada di kafe sempat terhambat dan berharap kepada PLN agar lebih dikencarkan sosialisasinya sebelum melakukan pemadaman.
7: Mungkin perasaannya ngeselin ya, maksudnya kayak kita lagi pengen nongkrong, kita lagi pengen ngobrol-ngobrol, ketemu seru-seruan bareng teman-teman, ngobrol-ngobrol atau bahkan main game kayak Uno dan segala macamnya jadi kehambat. Iya, kita gelap, kita nggak bisa lihat apa-apa, mati lampu itu ngehambat, apalagi jangka waktu pemadamannya itu lama banget.
5: Pihak kafe juga menyebut pemadaman listrik secara mendadak tersebut terjadi pada hari Sabtu 20 Juni 2026 lalu, selama kurang lebih 3 jam sejak pukul 9 waktu Indonesia Barat. Harapannya, pihak PLN dapat melakukan sosialisasi terlebih dahulu kepada sektor usaha agar dapat mengantisipasi kerugian yang disebabkan oleh pemadaman tersebut. Faiz Putra melaporkan.
0: Dan berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter kami dari Tanah Suci dan berbagai daerah di tanah air berikut ini.
8: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Hari ini jemaah haji SUB 116 akan didorong dari Mekah ke Madinah. Sementara itu operasional bus salawat pada pukul 12 waktu Arab Saudi akan berhenti beroperasi. Syariful Alam dari Tanah Suci melaporkan. Alam.
9: Ya, saat ini saya berada di Masjidil Haram di Tanah Suci Arab Saudi. Dapat kami informasikan hari ini pendorongan jemaah haji Indonesia dari Mekah ke Madinah diantara adalah SUB 116 di sektor 4 dan di sektor 8 daerah kerja. Maka sebanyak 3 kloter jemaah haji tersebut pada pukul 8 waktu Arab Saudi akan menuju Madinah. Sementara kloter jemaah di haji SUB 116 langsung diangkut petugas PPH Arab Saudi dan pihak syarikat ke bus. Dengan sejumlah kloter jemaah haji dari Mekah ke Madinah telah dilakukan pendorongan sejak pekan lalu. Di antaranya adalah BTJ 11, SOC 73, YAI 21, BTH 22, dan JKB 18. Kementerian Haji dan Umroh atau Kemenhat memastikan proses pemulangan jemaah haji Indonesia dari Arab Saudi terus berjalan lancar, aman, dan terkendali. Selain itu pendengar, dapat kami informasikan juga operasional bus selawat yang selalu ada saat penyelenggaraan haji di daerah kerja Makkah akan berakhir pada hari ini pukul 12 siang waktu Arab Saudi. Bus selawat yang selama ini selalu mengantarkan jemaah haji dari hotel menuju Masjidil Haram maupun dari Masjidil Haram menuju hotel selama penyelenggaraan haji tahun 2026 ini. Pantauan RRI, bus selawat di sektor 4 pada pukul 3 dini hari waktu Arab Saudi terpantau terlihat terparkir di halte-nya di sektor 4. Selain itu, jemaah haji juga diingatkan untuk menjaga kondisi kesehatan menjelang keberangkatan dengan cukup beristirahat, konsumsi makanan bergizi, memperbanyak minum air putih, dan menghindari aktivitas yang dapat menyebabkan kelelahan berlebihan. Dan dapat kami informasikan pendengar bahwasanya pada saat ini di Masjidil Haram banyak jemaah haji yang melakukan tawaf, dan ada yang melakukan tawaf wada karena ada beberapa di daerah kerja Dakar Mekah saat ini ada yang melakukan pemberangkatan pulang ke tanah air itu di daerah dari tanggal 22, 23 hingga tanggal 24 Juni tahun 2026 ini, dan ada beberapa terpantau sejumlah petugas haji dan juga jemaah haji yang akan berangkat pada hari ini melakukan tawaf pada atau tawaf perwujudan kepada Ka'bah sebagai penghormatan terhadap Ka'bah. Demikian langsung dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Panitia Penyelenggara Ibadah Haji atau PPIH Debarkasi Balikpapan memastikan seluruh persiapan penerimaan jemaah haji kloter 11 telah rampung. Sebanyak 366 jemaah dijadwalkan tiba di Asrama Haji Balikpapan pada Senin siang. Informasi selengkapnya bersama dengan Niswar Kuloh dari RRI Samarinda. Niswar.
10: Ya, pendengar, Panitia Penyelenggara Ibadah Haji atau PPIH Debarkasi Balikpapan memastikan seluruh layanan kedatangan bagi jemaah haji kloter 11 telah siap dilaksanakan. Sebanyak 366 jemaah yang mayoritas berasal dari Provinsi Sulawesi Tenggara dijadwalkan tiba di Asrama Haji Balikpapan pada hari ini sekitar pukul 11 siang waktu Indonesia Tengah. Selain jemaah asal Sulawesi Tenggara, kloter ini juga membawa 6 jemaah asal Kalimantan Timur yang berasal dari Kabupaten Kutai Kartanegara, Kutai Timur, dan Penajam Pasir Utara. Sekretaris PPH Debarkasi Balikpapan Soeharto Bajuri mengatakan berbagai koordinasi lintas instansi telah dilakukan untuk memastikan proses penerimaan pelayanan hingga pemulangan jamaah ke daerah asal berjalan lancar. Berikut penegasan PPH Debarkasi Balikpapan Sekretaris Soeharto Bajuri.
11: Sekarang kedatangan jemaah haji dari kloter 11 dari Arab Saudi, kita alhamdulillah sudah kita siap semua, sudah kita lakukan koordinasi terkait kedatangan jemaah haji asal Sulteng itu. Insya Allah Pak Kanwil dari Sulteng pun juga ada bersiap di Debarkasi Balikpapan untuk menyambut kedatangan tamu-tamu Allah dari Tanah Suci. Sampai sekarang kita belum dapat berita dari Tanah Suci bahwa ada jemaah haji yang tidak sehat. Alhamdulillah beritanya sampai detik ini masih dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan sampai proses penerbangan ke tanah air, mereka semua dalam keadaan sehat walafiat.
10: Ya, selain itu pendengar, PPH Debarkasi Balikpapan juga memastikan layanan kesehatan, akomodasi, konsumsi, transportasi, hingga pengelolaan bagasi telah disiapkan sesuai standar pelayanan haji. Menurut Soeharto, koordinasi antar debarkasi, pemerintah daerah, kantor wilayah Kementerian Haji dan Umroh, serta petugas daerah berjalan baik selama fase pemulangan jemaah tahun ini. Sementara itu, PPH juga melakukan evaluasi pelayanan terhadap kloter-kloter yang telah tiba sebelumnya. Dan hasil evaluasi sementara menunjukkan tingkat kepuasan jemaah terhadap pelayanan di Debarkasi Balikpapan cukup tinggi, baik dari aspek akomodasi, konsumsi, layanan kesehatan, maupun proses penjemputan menuju daerah asal. Kami juga informasikan pendengar, selain memastikan pelayanan kepulangan berjalan baik, PPH mengingatkan bahwa ahli waris ya, yang jemaah yang wafat di Arab Saudi tetap memperoleh hak santunan asuransi sesuai biaya perjalanan ibadah haji atau BPIH yang telah dibayarkan saat keberangkatan. PPH berharap kedatangan kloter 11 dapat berlangsung lancar seperti kloter sebelumnya, hingga seluruh jemaah dapat kembali berkumpul bersama keluarga dalam keadaan sehat dan selamat. Dari Debarkasi Balikpapan, Nesor Pula, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sebanyak 442 jemaah haji kloter 14 Debarkasi Palembang asal Kabupaten Ogan Ilir dan Kota Prabu Muli Provinsi Sumatera Selatan tiba di tanah air. Dari RRI Palembang, Hairul Rizki melaporkan. Ya, Rizki.
12: Ya, benar. Kloter 14 Debarkasi Palembang tiba di tanah air sejak Minggu 21 Juni 2026 sore ataupun malam kemarin. Dari jumlah 445 orang yang berangkat, sebanyak 442 jemaah yang kembali. Dan kloter ini dinilai paling banyak membawa jemaah risiko tinggi atau RISTI yang mencapai ratusan orang. Di mana dikatakan oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umroh Sumatera Selatan, MRK Nur Wahidin, menyampaikan rasa syukur atas kelancaran seluruh rangkaian pemulangan jemaah haji kloter 14 yang berasal dari Ogan Ilir dan juga Prabu Muli, Provinsi Sumatera Selatan. Arkan menyebut terdapat tantangan tersendiri pada kloter ini. Pasalnya dari total jemaah yang berangkat terdapat lebih dari 200 jemaah yang masuk dalam kategori RISTI. Dan secara khusus dia memberi apresiasi tinggi atas dedikasi dari tim medis dalam bertugas di kloter ini, baik sejak awal pemberangkatan hingga kembali ke tanah air.
13: Kondisi jemaah kita dari Sumsel semuanya masih dalam keadaan sehat, dan kita juga terus berdoa agar jemaah haji Sumatera Selatan pulang ke tanah air dalam keadaan sehat walafiat. Sisanya itu dari kloter dari Sumatera Selatan.
12: Secara khusus dia memberi apresiasi tinggi atas dedikasi dari tim medis dalam bertugas di kloter ini, bagi juga dalam awal pemberangkatan hingga kembali ke tanah air. Dan Arka menyebut selisih jumlah jemaah pada kloter 14 karena ada yang melakukan tanazul atau kembali lebih awal. Mereka adalah atas nama Awan Haryono dan juga Veronica Cinung asal Kota Palembang, Sumatera Selatan, yang pulang bersama kloter 11, serta Herman Taufik asal Kota Lubuk Linggau, Sumatera Selatan, yang kembali bersama kloter 9. Dan mendengar dengan kedatangan kloter 14 ini, maka jemaah haji Debarkasi Palembang yang telah kembali ke tanah air kini sebanyak 6.186 jemaah, terdiri dari 5.061 jemaah asal Sumatera Selatan, 1.069 jemaah asal Bangka Belitung atau Babel, dan juga 56 orang petugas kloter. Demikian, dari Palembang, Sumatera Selatan, Heru Rizki melaporkan Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
8: Demikian.

0: Pemerintah akan terus mengawal upaya mewujudkan kemandirian pangan nasional melalui koordinasi antar kementerian. Pemerintah berkomitmen meningkatkan kesejahteraan petani dan nelayan serta mencarikan solusi atas berbagai tantangan yang mereka hadapi. Rian Suryadi menyampaikan informasi dalam sesi laporan khusus Pro 3.
1: Laporan khusus.
2: Garda terdepan dalam menjamin
3: kemandirian. Pemerintah akan terus mengawal upaya mewujudkan kemandirian pangan nasional melalui koordinasi Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Kementerian Pertanian, dan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Pemerintah berkomitmen meningkatkan kesejahteraan petani dan nelayan serta mencarikan solusi atas berbagai tantangan yang mereka hadapi. Hal tersebut dikatakan langsung Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka saat berada di pembukaan Pekan Nasional Petani dan Nelayan atau PENAS tahun 2026 di Gorontalo. Gibran meminta jajaran kementerian terkait untuk segera menindaklanjuti berbagai persoalan yang disampaikan petani dalam agenda dialog bersama pemerintah. Ia meminta tindak lanjut dilakukan sesegera mungkin setelah kegiatan berlangsung.
2: Namun di sisi lain, tantangan kita juga besar. Pertama, soal tata kelola. Mulai dari menjaga alih fungsi lahan pertanian, kemudahan petani mendapatkan bibit unggul, dan akses permodalan.
3: Di sisi lain, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menyebut peningkatan produksi pangan Indonesia pada 2025 menjadi salah satu yang tertinggi di dunia. Menurutnya, Indonesia mencatat kenaikan produksi pangan tertinggi nomor 2 dunia setelah Brazil. Selain produksi, Amran juga melaporkan stok pangan nasional mencapai 5,2 juta ton atau tertinggi sejak Indonesia merdeka. Di tingkat petani, Amran menyebut harga gabah turut mengalami kenaikan. Ia mengatakan harga gabah yang sebelumnya berada di kisaran Rp5.000 per kilogram kini mencapai Rp6.500 per kilogram.
2: Jadi ini tertinggi stok kita. Petani sekarang berbahagia, harga gabah naik dari 5.000 menjadi 5.500 menjadi 6.500 terendah. Ini adalah sejarah baru Republik Indonesia yang biasanya pupuk subsidi naik tiap tahun. Hari ini, tahun ini turun 20%.
3: Sementara Panitia Kerja atau Panja Rancangan Undang-Undang RUU Pangan Komisi 4 DPR RI terus menyusun substansi regulasi dengan menyerap aspirasi dari berbagai pihak. Langkah ini dilakukan untuk memperkuat sekaligus memperkaya materi muatan RUU agar mampu menjawab kebutuhan dan tantangan sektor pangan di masa mendatang. Ketua Komisi 4 DPR RI Siti Haidiyati Soeharto mengatakan, tantangan di sektor pangan saat ini semakin kompleks. Ketersediaan pangan yang memadai harus dihadapkan pada persoalan konversi lahan pertanian, keterbatasan sumber daya, hingga perubahan berbagai kondisi strategis yang dapat mempengaruhi ketahanan pangan nasional.
4: Mendapatkan masukan-masukan karena kami sedang menggodok rancangan undang-undang pangan. Jadi kita perlu banyak masukan-masukan dari berbagai pihak, diantaranya dari akademisi-akademisi. Dan hari ini ada beberapa profesor yang memberikan masukan-masukan.
3: Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan program swasembada pangan tidak hanya bergantung pada peningkatan produksi, tetapi juga pada kemampuan pemerintah merespon cepat berbagai kendala yang dihadapi pelaku utama sektor pangan di lapangan. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Untuk membeli pupuk. Jadi pupuk kita alhamdulillah baik. Dan juga ada
0: masyarakat berharap pemerintah perlu memastikan distribusi pangan berjalan merata karena masyarakat di daerah terpencil juga berhak mendapatkan bahan pangan dengan harga yang terjangkau. Dan berikut kami himpun beberapa tanggapan masyarakat.
5: Iya bang, nama saya Leo dari Jakarta Timur. Kalau menurut saya sih, kalau memang stok beras sedang melimpah, masyarakat berharap harga kebutuhan pokok itu ikut turun juga ya. Jangan sampai yang kayak surplus terus kelihatannya di atas kertas doang, sementara di pasar harganya juga masih sulit dijangkau gitu. Nah terus kalau saya juga ngeliat sih, pemerintah kayak perlu memastikan supaya distribusi pangannya tuh merata gitu bang ya. Soalnya masyarakat di daerah terpencil kan juga dengan distribusi yang merata ini mereka harusnya berhak dapat pangan yang harganya juga sama terjangkaunya seperti di daerah lain. Terus ya emang sih benar sih kalau harga pangan yang tinggi memang diharapkan bisa meningkatkan pendapatan petani, tapi kalau menurut saya sih jangan sampai petaninya justru nggak menikmati hasilnya, karena memang kan keuntungannya nih kalau kita lihat ya.
6: Ya kalau emang produksi beras sedang surplus, seharusnya masyarakat juga bisa merasakan harga pangan yang lebih murah ya, tentunya yang lebih terjangkau. Di mana pemerintah di sini juga untuk juga memastikan distribusi berjalan baik-baik aja atau lancar sampai ke daerah-daerah agar tidak terjadi kesenjangan pasokan yang membuat harga tetap mahal. Kesenjangan pangan antar wilayah juga nggak boleh dianggap hal yang lumrah. Perlu ada pemerataan akses, penguatan logistik, dan juga pengawasan distribusi.
0: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik anomali pangan di tengah panen yang melimpah. Naskah disusun Tomo Hakim dan Juliana Martadoki, dibacakan oleh Rani Indira.
7: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Ada ironi yang sedang terjadi dalam tata niaga pangan nasional kita. Di tengah gelombang optimisme saat produksi beras melimpah, namun masih ditemukan di beberapa daerah harga tidak stabil. Indonesia baru saja mencatat prestasi membanggakan. Merujuk data Food and Agriculture Organization atau FAO, Indonesia kini duduk sebagai produsen beras terbesar di ASEAN. Secara global, kita menempati peringkat keempat setelah India, Tiongkok, dan Bangladesh dengan produksi mencapai 4 juta ton pada periode 2025-2026. Angka ini adalah validasi bahwa potensi swasembada kita bukanlah isapan jempol. Namun, angka statistik di atas kertas seringkali bertolak belakang dengan kenyataan di lapangan. Data Pusat Informasi Harga Pangan Strategis Nasional, PIHPS Bank Indonesia, mencatat kenaikan harga yang cukup mengkhawatirkan. Beras kualitas bawah merangkak naik ke angka Rp15.050 per kilogram. Bawang putih melonjak ke kisaran Rp44.150 dan harga cabai rawit merah telah menembus angka psikologis di Rp77.100 per kilogram. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, inilah yang kita sebut sebagai anomali pangan. Produksi yang melimpah terbukti belum menjadi jaminan bagi stabilitas harga. Masalah utamanya bukan sekadar pada apa yang kita tanam, melainkan bagaimana kita mendistribusikannya. Sebagai negara kepulauan, hambatan logistik, panjangnya rantai pasok yang membelenggu, serta disparitas wilayah menjadi musuh senyap yang membuat harga pangan di daerah konsumsi melambung tinggi. Sementara di sisi lain, petani di sentra produksi justru seringkali tidak menikmati margin keuntungan yang layak. Kita tidak bisa membiarkan kondisi ini terus berlanjut. Untuk mengurai benang kusut ini, diperlukan langkah strategis. Pemerintah melalui Bulog harus segera melakukan akselerasi distribusi berbasis klaster guna memotong rantai pasok yang tidak efisien. Selain itu, penguatan peran badan usaha milik desa atau BUMDes sebagai penyangga pangan lokal harus dioptimalkan untuk memangkas jarak antara petani dan konsumen. Serta pemerintah daerah wajib proaktif melakukan operasi pasar yang terukur berbasis data. Swasembada sejati tidak cukup diukur dari seberapa banyak tonase yang kita hasilkan. Swasembada yang sesungguhnya adalah ketika pangan tersedia dalam jumlah yang cukup, terdistribusi dengan adil dan terjangkau bagi setiap rakyat Indonesia. Saatnya kita mengubah narasi keberhasilan dari sekadar angka produksi menjadi kesejahteraan petani yang nyata dan keterjangkauan harga yang merata bagi masyarakat. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Beralih ke informasi mancanegara, Gubernur Osaka Hirofumi Yoshimura berharap Indonesia dapat berpartisipasi pada World Health Expo 2026. Hal itu disampaikannya kepada Duta Besar RI untuk Jepang, Nurmala Kartini Syahrir di Tokyo, Jepang beberapa waktu yang lalu. Pameran produk kesehatan tingkat dunia ini akan berlangsung pada 2 hingga 4 Juli 2026 di Osaka, Jepang. Menurut Yoshimura, partisipasi Indonesia pada Expo 2026 Osaka tahun lalu berhasil menarik perhatian masyarakat negeri matahari terbit tersebut. Kita beralih ke informasi dari dunia olahraga. Timnas Spanyol sukses meraih kemenangan atas Arab Saudi dengan skor 4-0 pada lanjutan penyisihan grup H Piala Dunia 2026 yang berlangsung di Stadion Mercedes-Benz Atlanta Amerika Serikat pada Minggu waktu setempat. Joko Saputra melaporkan selengkapnya.
8: Kilas Laga Pesta Bola Dunia 2026.
9: Membuka skor kini menjadi 1-0 bagi Spanyol.
10: Kemenangan pertama akhirnya diraih timnas Spanyol pada babak penyisihan grup H Piala Dunia 2026 usai mengalahkan wakil Asia Arab Saudi. Berlangsung di Stadion Mercedes-Benz Atlanta Amerika Serikat pada Minggu waktu setempat, anak asuh Luis de la Fuente sukses meraih kemenangan atas Arab Saudi dengan skor meyakinkan 4-0. Menurunkan Lamine Yamal sejak kick-off babak pertama, Spanyol tampil dominan dan terbukti di menit ke-10, pemain asal Barcelona tersebut sukses membobol gawang Arab Saudi yang dijaga oleh Mohamed Al-Wais usai meneruskan umpan crossing Mikel Oyarzabal di sisi kiri gawang Arab Saudi.
11: Berhasil dikuasai kembali oleh Spanyol di sektor sebelah kanan lagi. Pertahanan dari Spanyol bagaimana juga Pedri langsung kembali depan.
10: Menit ke-21, giliran Oyarzabal menggandakan keunggulan Spanyol menjadi 2-0 usai memanfaatkan umpan Aymeric Laporte di sisi kanan gawang lawan. 3 menit berselang, Oyarzabal kembali mencatatkan brace di laga tersebut usai kembali membobol gawang Arab Saudi setelah meneruskan asis dari Dani Olmo.
9: Sudah melakukan, ada Cucurella dan umpan kembali Oyarzabal membawa Spanyol unggul 3-0.
10: Memasuki babak kedua, Spanyol masih menguasai tempo permainan. Menit ke-49, pemain belakang Arab Saudi Hasan Altambakti melakukan gol ke gawang sendiri usai salah mengantisipasi sepakan keras pemain Spanyol Cucurella. Hingga wasit Rafael Claus asal Brazil meniup peluit panjang, tim berjuluk La Furia Roja sukses mempertahankan kemenangan dengan skor 4-0. Usai laga, pelatih timnas Spanyol Luis de la Fuente mengatakan hasil yang cukup baik bagi timnya dan secara keseluruhan para pemain mampu bermain sesuai instruksi yang diinginkan sejak awal laga. Tentu hasil hari ini sangat baik bagi kami untuk menatap laga berikutnya. Semoga hasil ini bisa terus berlanjut di babak selanjutnya. Sementara pelatih Arab Saudi Giorgio Sodonis mengatakan laga yang sulit menghadapi tim yang memiliki skema permainan sangat baik serta defense yang cukup rapi. Kami sudah berusaha melayani permainan Spanyol, tapi mereka bisa menguasai permainan hingga ke area kotak penalti kami. Tentu kami akan lakukan perubahan taktik di laga selanjutnya. Karena itu sangat penting bagi kami. Dengan kemenangan ini membuat Spanyol memimpin klasemen sementara grup H dengan raihan 4 poin. Sedangkan bagi Arab Saudi masih mengumpulkan 1 poin berkat hasil 1 kali kalah dan 1 kali imbang. Dari Jakarta, Joko Saputra RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
8: Demikian kilas laga Pesta Bola Dunia 2026.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa Pagi. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami Instagram dan juga X @rriprograma3 serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudy Zain. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Beberapa waktu lalu, media sosial ramai membicarakan sebuah video yang cukup mengundang perhatian publik. Dalam rekaman itu terlihat seorang ibu di kota Medan yang dengan berani mengejar seorang penjambret yang baru saja merampas barang miliknya. Sang penjambret mencoba melarikan diri menggunakan sepeda motor. Namun sang ibu tidak menyerah. Ia terus mengejar sambil berteriak meminta bantuan. Aksinya yang spontan, penuh keberanian dan terekam kamera warga akhirnya viral di berbagai platform media sosial. Banyak orang yang memuji keberanian ibu tersebut yang tidak gentar menghadapi pelaku kejahatan. Peristiwa ini sebenarnya bukan hanya sekedar kisah keberanian seorang warga biasa. Di balik kejadian itu, ada pelajaran yang cukup menarik bagi kita semua, termasuk bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan. Kadang dalam dunia usaha kita juga mengalami penjambretan dalam bentuk yang berbeda. Ada pelanggan yang tidak jujur, ada mitra yang tidak menepati janji, ada pihak yang mencoba mengambil keuntungan secara tidak fair, bahkan ada pula yang mencoba merugikan usaha kita dengan cara yang tidak etis. Dalam situasi seperti itu, banyak pelaku usaha memilih diam. Mereka merasa malas berhadapan dengan konflik. Ada yang takut reputasinya terganggu, ada yang merasa lebih baik mengalah saja. Padahal, kadang sikap terlalu diam justru membuat orang lain menjadi semakin berani merugikan kita. Keberanian ibu di Medan ini mengingatkan kita bahwa dalam hidup, termasuk dalam bisnis, ada saatnya kita perlu berani berdiri dan membela apa yang menjadi hak kita. Bukan dengan emosi yang meledak-ledak, tetapi dengan sikap yang tegas dan jelas. Dalam dunia usaha, keberanian juga berarti kita menegakkan aturan. Berani menolak transaksi yang tidak sehat, berani menjaga integritas bisnis kita meskipun mungkin tidak terlalu nyaman. Namun di sisi lain, keberanian juga harus disertai dengan kebijaksanaan. Dalam bisnis, kita tidak bisa bertindak gegabah. Kita tetap perlu berpikir jernih, mencari solusi yang tepat dan menjaga keselamatan serta reputasi usaha kita. Kisah seorang ibu yang berani mengejar penjambret di Medan ini menjadi pengingat bahwa keberanian seringkali datang dari tempat yang sederhana. Dari orang biasa yang tidak mau menyerah begitu saja ketika sesuatu yang menjadi haknya dirampas. Dan bagi para pelaku bisnis, keberanian seperti inilah yang juga seringkali menjadi bahan bakar untuk bertahan, bangkit, dan terus memperjuangkan usaha yang sedang kita rintis. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan mini workshop series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro1 RRI.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Selamat pagi menjelang siang di Depart 2 kami yang bertugas. Saya penyiaran Dayuli, senang sekali dapat menemani Anda dari pukul 9 hingga nanti pukul 14 waktu Indonesia Timur dengan serangkaian lagu-lagu juga informasi yang akan kami hadirkan untuk Anda pendengar. Selamat beraktivitas, selamat siang untuk Anda semua, dan semoga terhibur dengan rangkaian lagu-lagu yang kami hadirkan.

Okay, saudara pendengar dimanapun Anda berada, kami yang bertugas masih menemani Anda di siang hari ini. Pendengar, kami informasikan dari rri.co.id. Ya, informasi terkait ribuan pulau kecil terancam tenggelam krisis iklim sudah jadi kenyataan.

Iya, ini dari rri.co.id, pendengar, ancaman tenggelamnya ribuan pulau kecil di Indonesia. Ini bukan lagi sekedar peringatan para ilmuwan. Pemerintah menyebut dampak krisis iklim ini telah menjadi kenyataan dan berpotensi memicu perpindahan penduduk secara besar-besaran. Wakil Menteri Lingkungan Hidup dan Dias Hendro Priyono mengungkapkan sekitar 1.500 pulau kecil di Indonesia diperkirakan tenggelam pada 2050. Hal tersebut dikatakan akibat kenaikan permukaan air laut. Ya, pendengar, Dias juga menjelaskan hampir 60% populasi Indonesia saat ini tinggal di kawasan pesisir yang rentan terdampak perubahan iklim. Kondisi tersebut membuat Indonesia menjadi salah satu negara yang menghadapi risiko tinggi terhadap mobilitas penduduk akibat bencana iklim. Iya, informasi tersebut, pendengar, dapat Anda simak di laman situs rri.co.id. Kami yang bertugas masih menemani Anda.

Di balik permainan yang sederhana, congklak memiliki makna yang mendalam. Dalam permainan congklak, terdapat 7 lubang dan masing-masingnya berisi 7 biji. Hal tersebut bermakna bahwa 7 adalah jumlah hari dalam satu minggu. Jumlah biji yang ada pada tiap lubang juga sama, yaitu 7. Artinya, setiap orang mempunyai jatah waktu yang sama dalam satu minggu, yaitu 7 hari. Biji dalam satu lubang diambil, lalu biji tersebut akan mengisi lubang yang lain, termasuk lubang induknya. Maknanya, apa yang kita jalani setiap hari akan berpengaruh terhadap masa depan kita. Perilaku kita pun akan berdampak bagi orang lain. Mengambil biji dan mengisi lubang juga bermakna hidup itu saling memberi dan menerima. Bermain congklak perlu strategi. Hal tersebut bermakna bahwa meskipun terkadang dalam hidup kita bersaing, namun bukan berarti harus bermusuhan.

0: Tifa alat musik Papua dan Maluku. Jika gendang berasal dari Pulau Jawa, maka dari Papua dan Maluku ada yang namanya tifa. Alat musik ini berbentuk seperti gendang, namun punya ciri khas bentuk yang lebih ramping dan agak panjang. Pada dasarnya, cara memainkan tifa sama-sama dipukul seperti memainkan gendang. Namun tifa seiring dihias dengan cat yang lebih memiliki corak ala Papua dan Maluku. Semakin kecil tifa, maka saat dipukul akan menghasilkan nada suara yang lebih tinggi. Dan semakin besar ukuran tifa, maka nada yang dihasilkan akan semakin rendah.
1: Pendengar, pukul 10 lebih 12 menit ya, untuk Anda yang sudah kembali berada di tempat kerja, di tempat-tempat usaha ataupun di tempat tugas ya. Untuk Anda yang sudah habis liburan ya, mendorong semangat kerja setelah libur panjang memang terkadang bisa menjadi tantangan tersendiri. Namun bukan berarti tidak bisa dilakukan ya pendengar. Meski rasa berat sekali untuk memulai aktivitas kembali setelah liburan, ada beberapa cara yang bisa Anda lakukan, yaitu dengan menyiapkan barang bawaan dari malam ya. Lakukan olahraga ringan ya, bila memungkinkan pendengar bangun lebih cepat di pagi hari untuk melakukan olahraga ringan ya. Mungkin di sebagian pendengar ada yang sudah melakukan itu ya, di pagi tadi berolahraga. Mengkonsumsi makanan bergizi pendengar ya, cara mendorong semangat kerja setelah libur panjang yang tidak kalah penting adalah mengkonsumsi makanan bergizi. Ada beberapa jenis makanan yang bisa meningkatkan semangat kerja seperti kacang-kacangan, ikan, gandum, coklat hitam, yogurt dan lain sebagainya ya. Memikirkan hal yang membuat Anda bahagia ya pendengar. Untuk menjaga suasana hati tetap baik, bayangkan hal-hal yang membuat Anda bahagia sebelum berangkat kantor. Contohnya obrolan yang menyenangkan dengan teman kantor, makan siang yang nikmat, atau suasana kerja yang nyaman. Selanjutnya pendengar, memikirkan melakukan atau merapikan meja kerja. Ini cara mendorong semangat kerja setelah libur. Menjaga libur panjang tidak harus dengan hal mewah. Merapikan meja kerja saja juga bisa mengangkat mood. Jika suasana hati membaik, semangat Anda untuk bekerja pun menjadi meningkat. Oke, dan selanjutnya adalah mengerjakan tugas dari yang paling mudah. Ya, setelah merapikan meja kantor, mungkin Anda bisa melakukan atau menyusun daftar yang harus dikerjakan. Lakukan hal pekerjaan yang paling mudah atau paling mendesak terlebih dahulu supaya tidak stres di

0: Pong semua? Ah. Langsung dikunyah semua?
1: Iya, kalau mau gas
2: campur dengan...
1: Nanti campur dengan pinang baru. Nanti dia merah.
3: Ini tinggal dengar musik ya.
4: Hitam kulit, keriting rambut, aku babu.
5: Kamu tahu ke tidak? Buah yang selalu dikonsumsi oleh orang Papua. Buah dengan

istilah nama Latin disebut Arecanut. Jenis buah yang tumbuh di daerah Pasifik, Asia, dan Afrika bagian timur sana. Buah yang mengandung alkaloid seperti arecaenia dan arecolin yang sedikit banyak bersifat racun dan adiktif yang dapat merangsang otak. Buah itu dia pun nama buah pinang. Dengan cara mengkonsumsi, mengupas kulit lalu memakan bagian dalamnya, sertai buah siri dan kapur yang menimbulkan warna merah di dalam mulut. Uniknya lagi, buah pinang biasanya disiapkan pada saat acara-acara adat dalam suatu wadah bersamaan yang menunjukkan bahwa budaya makan siri pinang merupakan simbol kebersamaan dan persekutuan antara orang bersaudara yang sudah menjadi warisan yang diturunkan para leluhur atau tete nenek moyang untuk memupuk kebersamaan dalam kesatuan serta memelihara kerukunan. Jadi, pace-mace, kalau kamu ke Papua, sudah pasti kamu akan mencoba rasa khas dari

Masa lalu kelam yang menimpa Indonesia melahirkan banyak tokoh pemberani. Atas perjuangan dan pengorbanan demi melawan penjajah sehingga mengantarkan Indonesia kepada kemerdekaan, para tokoh kemudian dikukuhkan menjadi pahlawan nasional. Papua yang dulu dikenal dengan Irian Jaya merupakan sebuah wilayah bagian timur Indonesia yang pernah dikuasai oleh Belanda. Perjuangan yang dilakukan oleh putra-putri asli Papua dalam mempertahankan wilayah bukanlah hal yang mudah. Berikut daftar pahlawan nasional dari Papua. Yang pertama ada Frans Kaisiepo, kedua Marten Indey, ketiga Silas Papare, empat Johannes Abraham Dimara, kelima Mahmud Singgirei Rumagesan. Kutipan ucapan seorang pahlawan proklamasi sekaligus founding father Indonesia, yakni Insinyur Soekarno. Ia berkata, "Bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai jasa para pahlawannya."

Pendengar, kami kembali dengan informasi terkait pemerintah tegaskan perjuangkan program prioritas di wilayah 3T termasuk MBK. Ya, informasi dari rri.co.id pendengar, di Asmat, pemerintah menegaskan akan terus memperjuangkan program-program prioritas Presiden Prabowo Subianto di wilayah terdepan, terluar, dan tertinggal. Hal ini disampaikan Wakil Presiden Wapres Gibran Raka Buming Rak saat melakukan kunjungan kerja di Kabupaten Asmat, Papua Selatan. Salah satu program prioritas yang terus diperjuangkan adalah makanan bergizi gratis. Ia menilai program MBG perlu diperluas di daerah seperti Asmat yang termasuk dalam wilayah 3T. Informasi tersebut pendengar dapat Anda simak di laman situs rri.co.id.

Tahukah Anda, sandal jepit diperkirakan berasal dari Mesir kuno sekitar 4.000 tahun yang lalu. Sandal jepit tertua yang masih ada saat ini dipajang di British Museum Inggris dan berasal dari masa sekitar 1500 sebelum Masehi. Sandal jepit juga dikenal dengan nama Zori di Jepang. Zori merupakan alas kaki tradisional Jepang yang sering digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Zori biasanya terbuat dari kayu, kulit hewan, atau jerami. Pada tahun 1950-an, perusahaan Onitsuka Tiger dari Jepang mengubah desain Zori menjadi lebih nyaman dengan menggunakan bahan karet dan tali untuk mengikat di antara jemari kaki. Di Brasil, sandal jepit modern bernama Havainas yang terinspirasi dari sandal Zori Jepang. Sandal Havainas diproduksi secara massal oleh perusahaan Alpargatas pada tahun 1962.

Tahukah Anda mengapa ayam berkokok di pagi hari? Ayam jantan memiliki jam biologis yang mengatur waktu berkokok secara konsisten. Ayam jantan akan berkokok di waktu fajar meskipun cuaca mendung atau berada di dalam ruangan. Ayam berkokok untuk menandai bahwa hari sudah pagi dan membangunkan orang. Ayam berkokok untuk memberitahukan kepada ayam lain bahwa mereka sedang menjaga wilayahnya. Ayam berkokok untuk memperingatkan adanya predator, terutama di malam hari. Ayam jantan berkokok untuk menarik perhatian betina dan menunjukkan kesiapannya untuk berkembang biak. Ayam berkokok untuk memberitahukan kehebatannya kepada ayam jantan lain di sekitarnya. Dengan begitu, salah satu alasan utama kenapa ayam jantan berkokok di pagi hari adalah respons mereka terhadap cahaya. Ayam memiliki jam biologis internal yang sangat sensitif terhadap perubahan cahaya. Ketika fajar mulai menyingsing dan cahaya mulai terlihat, hal ini akan otomatis memicu ayam jantan untuk berkokok.

Ini menyapa pendengar yang lagi ada di garis belakang ya, semangat ya untuk Anda pendengar dan yang mungkin lagi memilih atau lagi bingung nih mau menyiapkan menu apa nih untuk makan siang ya. Di siang hari ini pendengar Yuli punya beberapa menu yang cocok di cuaca seperti saat sekarang ini ya, bisa dapat menjadi rekomendasi ya untuk Anda yang lagi berada di garis belakang ya. Yuli punya beberapa info ataupun juga bisa Yuli rekomendasikan makanan yang segar ya untuk cuaca di seperti saat ini ya. Cuaca yang ya kalau sudah siang pastinya sangat panas menyengat ya, belakangan ini membuat banyak orang merasa lebih cepat lelah, mudah haus dan kehilangan nafsu makan. Nah, musim panas tiba, mungkin tubuh butuh makanan yang tidak hanya menyegarkan, tetapi juga membantu menjaga keseimbangan cairan dan energi. Lalu makanan seperti apa yang paling cocok dikonsumsi di tengah terik matahari khas Indonesia ya, seperti buah-buahan segar. Ini sumber hidrasi alami ya, tidak bisa dipungkiri bahwa buah adalah penyelamat utama di musim panas. Seperti semangka, melon, jeruk, nanas, dan juga pepaya. Ini merupakan buah yang kaya air dan vitamin. Selanjutnya ada sayuran ringan kaya air seperti sayuran hijau seperti mentimun, selada, tomat, dan bayam. Ini juga memiliki pilihan cerdas ya. Sayur-sayur ini kaya air dan rendah kalori sehingga cocok disantap dalam bentuk salad, lalapan, atau tumisan ringan. Ada juga sup dan makanan berkuah bening. Meskipun cuaca panas, makanan berkuah tetap layak dikonsumsi. Asal pilih yang ringan, ya sup ayam dengan sayuran-sayuran asem atau sup soto bening bisa menjadi menu. Minuman dingin yang menyegarkan tubuh seperti air kelapa muda, es timun, dan juga ada irisan lemon, daun mint. Ini adalah contoh minuman yang tidak hanya menyegarkan tetapi juga kaya vitamin dan juga kaya akan manfaat. Kurangi gorengan dan makanan berat ya pendengar, musim panas bukan waktu yang terbaik untuk menyantap makanan yang terlalu pedas, berminyak atau berat seperti santan pekat. Selain bisa memicu panas dalam, jenis makanan ini juga dapat membuat tubuh terasa mudah lelah dan tidak nyaman. Jadi menu yang paling cocok di siang hari seperti beberapa hari ini adalah yang bening ya, kuah-kuah bening atau soto atau juga mungkin buah-buahan yang mengandung banyak air ya. Kami yang bertugas ya masih menemani Anda pendengar dengan rangkaian lagu-lagu di siang hari ini.

Sabang sampai Merauke, kita hidup dalam keberagaman. Ribuan pulau, ratusan suku, dan berbagai bahasa daerah. Semua menyatu dalam satu rumah yang luas bernama Indonesia. Perbedaan kita bukanlah alasan untuk saling menjauh, tetapi jembatan untuk saling memahami dan menghargai. Dari budaya yang berwarna, berbagai agama, sampai tradisi yang memperkaya, kita belajar bahwa persatuan tumbuh dari saling menghargai. Setiap salam yang kita ucapkan, setiap gotong royong yang kita lakukan adalah bukti nyata bahwa semangat persaudaraan itu masih ada di hati kita. Indonesia kuat bukan karena kita sama, tetapi karena kita berdiri bersama dalam keberagaman. Kita Indonesia, satu bangsa, satu bahasa, satu tanah air. Mari terus menjaga persatuan, karena Indonesia ada, karena kita ada.

0: Pancasila. Panca means five. Sila means.
1: Pohon sukun saksi bisu lahirnya gagasan Pancasila. Kisah ini berawal dari masa pengasingan Soekarno di Ende Flores, Nusa Tenggara Timur, antara tahun 1934 hingga 1938. Selama diasingkan oleh penjajah Belanda, Soekarno sering menghabiskan waktu untuk merenung dan berkontemplasi. Salah satu tempat favoritnya adalah di bawah pohon sukun yang rindang menghadap ke laut lepas. Di bawah pohon sukun inilah, dalam kesendirian dan perenungannya, gagasan-gagasan mengenai dasar negara Indonesia yang akan merdeka mulai terbentuk di benak Soekarno. Ia memikirkan bagaimana menyatukan keberagaman suku, agama, dan budaya di Indonesia menjadi satu kesatuan bangsa yang kokoh. Menurut beberapa sumber sejarah, 5 cabang utama dari pohon sukun tersebutlah yang kemudian menginspirasi Soekarno untuk merumuskan 5 prinsip atau sila yang menjadi fondasi negara yang kemudian ia namakan Pancasila.
2: Pancasila, satu, kesatuan.
1: Inilah sebabnya mengapa kota Ende sering dijuluki sebagai kota Pancasila.

0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Alkisah ada seseorang yang sangat menikmati kebahagiaan dan ketenangan di dalam hidupnya. Orang tersebut mempunyai dua kantung. Pada kantung yang satu terdapat lubang di bawahnya. Tapi pada kantung yang lainnya, tidak ada lubang. Segala sesuatu yang menyakitkan yang pernah didengarnya, seperti makian dan sindiran, ditulisnya di sebuah kertas, digulung kecil, kemudian dimasukkannya ke dalam kantung yang berlubang. Tetapi semua yang indah, yang benar dan bermanfaat, ditulisnya di sebuah kertas, kemudian dimasukkannya ke dalam kantung yang tidak ada lubangnya. Pada malam hari, ia akan mengeluarkan semua yang ada di dalam saku yang tidak berlubang, membacanya, dan menikmati hal-hal indah yang sudah diperolehnya sepanjang hari itu. Kemudian ia merogoh kantung yang ada lubangnya, tetapi ia tidak menemukan apapun. Maka ia pun tertawa dan tetap bersuka cita, karena tidak ada sesuatu yang dapat merusak hati dan jiwanya.
2: Saya Edi Siswanto. Salam.

Baik, saudara pendengar, pukul 11 lebih 24 menit ya waktu Indonesia Timur. Kami yang bertugas masih menemani Anda. Buat yang ada di tempat kerja, di meja tugas, ataupun di tempat-tempat usaha yang lagi sibuk-sibuk ya dengan kegiatannya ataupun dengan pekerjaannya, kompak-kompak selalu ya dari kami yang bertugas. Semoga dapat terus menghibur Anda yang lagi beraktivitas.

Seperti yang kita ketahui, ojek adalah salah satu jenis transportasi umum di Indonesia yang menggunakan sepeda motor sebagai sarana transportasi. Ojek biasanya digunakan untuk mengantar penumpang dari satu tempat ke tempat yang lain. Menariknya, ada satu daerah di Indonesia dengan tarif ojek termahal di dunia. Ojek termahal di dunia dapat ditemukan di Kecamatan Seko, Kabupaten Luwu Utara, Sulawesi Selatan, Indonesia. Tarif sekali jalan untuk ojek di daerah ini biasanya mencapai 1 juta rupiah, bahkan lebih, tergantung pada kondisi medan dan cuaca. Diketahui tarif tinggi ini disebabkan oleh kondisi geografis dan medan yang ekstrim. Jalur menuju Seko dipenuhi lumpur dalam, tanjakan curam, dan tidak beraspal. Pengendara seringkali harus mendorong motor melalui lumpur yang dalamnya bisa mencapai pinggang orang dewasa. Diketahui pengendara menggunakan motor trail yang dimodifikasi untuk menghadapi medan ekstrim ini. Perjalanan juga memerlukan keterampilan tinggi dan menghadapkan pengendara serta penumpang pada risiko-risiko yang besar, termasuk kemungkinan terjatuh atau terjebak di medan yang sulit. Perjalanan bisa memakan waktu berjam-jam, bahkan seharian, tergantung kondisi jalan dan cuaca.

Pendengar, pukul 11.44 menit waktu Indonesia Timur. Di siang hari ini kami yang bertugas masih menemani Anda. Nanti di pukul 12, pendengar, kami akan hadirkan acara musik pelepas lelah untuk edisi siang hari ini, pendengar. Dan selamat siang. Yuli mau menyapa juga nih buat yang lagi ada di tempat ya kerja ya, seperti di jalan, yang lagi mengendarai kendaraan. Selamat beraktivitas, selamat siang untuk yang lagi berkendara memakai roda 2 atau roda 4 ya, untuk selalu berhati-hati, jangan ngebut-ngebut, pelan-pelan saja. Semoga sampai ke tempat tujuan, tentunya tanpa kurang satu apapun.

Baik, selamat siang dimanapun Anda berada. Senang sekali di acara Musik Pelepas Lelah. Saya penyiar Anda Yuli, kembali menemani Anda di acara Musik Pelepas Lelah di siang hari ini di 0811 4954 333 buat pendengar yang mau bergabung, yang mau berpartisipasi.

0: Oke, halo, selamat siang. Dengan siapa di mana? Musik pelepas lelah. Halo.
1: Assalamualaikum.
0: Iya, selamat siang.
1: Musik pelepas lelah.
0: Iya, selamat bergabung.
1: Ini dengan Dika.
0: Iya. Lanjut Dika, mau kirim-kirim salam?
1: Mau kirim-kirim salam? Iya. Maaf ya, bisa gak dimenangin karena pacar tuh sudah selingkuh. Iya, request lagu Ketahuan aja boleh gak?
0: Oh iya, oke, okay. Ditunggu.
1: Judulnya Ketahuan.
0: Iya, baik. Dika, tetap semangat ya.
1: Salam-salam boleh?
0: Boleh.
1: Dika baru pulang ini, Kak. Baru pulang dari CKG. Kita di sini adakan pemeriksaan kesehatan. Kebetulan dia sudah punya pacar baru, orang Taliabu juga. Salam-salam ya. Salam yang pertama ini dengan siapa, Kak?
0: Dengan Yuli yang bertugas.
1: Dengan Kak Yuli. Semoga aktivitas yang lancar ya, Kak.
0: Amin.
1: Kita dalam lindungan. Mana sih karena tadi janji kita sayang banget sama kenapa kamu selingkuh? Terus. Ibu keluarga, salam sehat, ibu Farida. Iya, hai Pak Sohi, Pak Nasrun, Pak Iwan, Pak Usu, Pak Widi, Jakarta.
0: Oke.
1: Semua aja sama terkecuali.
0: Terima kasih. Itu aja.
1: Di dalam.
2: Ya, selamat siang Kak Isni.
0: Iya, selamat siang.
2: Apa kabar?
0: Puji Tuhan, kabar Yuli baik.
2: Syukurlah. Aduh, kenapa Dika? Ya sudah. Salam. Boleh request lagu Kak ya? Saya request lagunya ini saja. Jangan ada
0: dusta
2: dari Dewi
1: Yul dan
2: Brori.
0: Oke, baik.
1: Dia sekarang udah pacar sama Sonia tuh.
2: Lagunya buat Dika, Bu, salam sehat, salam sayang untuk kamu Dika. Jangan menangis, saya tidak selingkuh sama siapa-siapa. Ya, itu hanya fitnah itu ada, jangan. Terus, buatnya Bang Nimba, Bang Tias, Bunda Natalia, Bu Farida,
1: cium-cium di udara.
2: Buan. Terima kasih, Kak Yuli.
0: Oke, baik, terima kasih ya. Ini sepertinya lagi perang dingin ini. Ya, semoga ada jalan tengah ya, dan semoga bisa baik-baik lagi ya di udara, dan kami yang bertugas akan terus menghibur, menemani semua yang sudah bergabung. Baik, yang sudah berpartisipasi, halo, selamat siang, Prodangdut lagi. Musik pelepas lelah ya, dengan Yuli yang bertugas di siang hari ini buat yang ada di kampung-kampung, yang ada di distrik-distrik maupun yang ada di seputaran kota Tanah Merah. Selamat siang. Halo, selamat siang, dengan siapa di mana?
3: Selamat siang.
0: Iya, dengan siapa ini?
3: Nasrun di Sulawesi Tenggara.
0: Oke, Nasrun, selamat bergabung.
3: Aduh, kacau pada juga bukan RRI, ya kan?
0: Gimana?
3: Aku bilang yang masa terbesaran di luar.
0: Iya, betul ya.
3: Iya, aku ya, tidak ikan cuma bersahabat.
0: Iya, tapi mungkin kayaknya RRI itu dirasa mungkin cukup bisa membantu apa ya dengan masalah permasalahan di luar ya.
3: Persahabatan yang setia ya. Lah dari ya kan terkenal langsung sejak sebelum yang
0: Mm-mm,
3: okay. Lagunya aneh saja ya, lagunya. Afgan.
0: Lagunya apa?
3: Lagunya Afgan.
0: Baik.
3: Bawalah cintaku.
0: Baik, terima kasih. Nanti lu coba cari.
3: Ya, pertama-tama bahagia selam kalau berumah. Kita juga tak kenal. Pesanannya terus ada Bunda Ima, Abang Leman, ada saya di Bogor, terus ada sama ada Putri, semuanya ikut ada ke 22 dan terus sama siang kembali. Terima kasih.
0: Iya, terima kasih kembali yang sudah berpartisipasi ya di siang hari ini di acara musik pelepas lelah.

0: di siang hari ini dua nomor manis ya. Selamat bergabung untuk yang sudah berpartisipasi. Buat Dika dan juga sang pujaan hati ya, semoga selalu diberikan yang terbaik ya. Kalau Anda yang mau berpartisipasi, boleh ya di 0811 4954 333 buat pendengar yang mau gabung di siang hari ini di 0811 4954 333. Halo, selamat siang, dengan siapa di mana?
1: Halo, selamat siang MPL Musik Berlebang. Ada.
0: Iya, selamat siang Ibu Wanusu.
1: Iya, iya, selamat siang juga Mbak Indah. Mbak Indah.
0: Yuli yang bertugas.
1: Oh, Mbak Yuli ya. Nah, saya mau request lagu Mbak Yuli.
0: Boleh, request lagu apa?
1: Lagunya Cinta Luar Biasa, oke.
0: Oke.
1: Iya, Cinta Luar Biasa ya, dari Yaya Nadia.
0: Oke.
1: Nah, salamnya pertama buat Mbak Yuli yang lagi bertugas, mudah-mudahan selalu. Pertama salamnya buat Bang Andi di Batam, buat Mbak Purnama Sari, buat Randy, buat Bang Benijo, buat Ibu Ika, buat Bang Iwan, buat Pak Fauzi, buat Mas Prabu, Kakak Tias, Bang Ramadan, Ibu Igawi, Bang Darul, Bang Anggi, Mbak Senja, Bang Iriwan, Ibu Farida, Bang Luhut, Bang Bintang Pratama, Bang Widi, Bang Putra, Mbak Beauty, Bunda Ima, Bang Nasrun, buat Tau Subusri, buat Lanius. Yang lain dirangkul aja dari A sampai Z.
0: Oke. Okay.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berperang dunia, selamat. Mbak Yuli.
0: Iya. Selamat bergabung ya. Oke, halo, selamat siang. Iya, sayang sekali terputus ya. Semoga di siang hari ini kami yang bertugas ya masih terus menemani Anda. Halo, selamat siang. Iya, selamat siang.
2: Dengan Ibu Utri di Merauke, Kakak Yuni.
0: Oke, Ibu Utri, apa kabar?
2: Kabarnya baik, alhamdulillah, sehat. Kakak Yuni juga sehat ya.
0: Di iya.
2: Merauke dari pagi, apa cuacanya mendung-mendung tapi ada panas ya, Kakak Yuni. Dia malu-malu. Keluar panasnya tuh dia malu-malu.
0: Oh iya, betul. Sama dong di Bovendigul juga.
2: Bukan juga ya, ya berarti kita satu langit ya. Oke, okay, Kakak Yuli, saya mau request lagunya ini apa? Revo Rom Ramon. Judulnya Ratapan Anak Tiri, bang apa Kakak Yuli?
0: Oke. Okay.
2: Mudah-mudahan dapat ya,
0: iya,
2: lagunya.
0: Baik.
2: Ya, jadi saya kirim-kirim dulu. Terutama untuk Dika ya, saya hanya ucapan aja Mbak Dika, jangan terlalu apa baper ya di apa di radio. Kalau pacaran lewat begitu lebih baik jangan di radio saja ya, sendiri-sendiri. Kita yang dengar kita itu kasihan, kita sebagai perempuan tuh harga diri tidak ada.
0: Iya.
2: kalau sudah nikah boleh, kalau ini kan belum nikah belum pacaran. Abaikan saja. Kalau satu abaikan saja Mbak Dika ya, itu anjuran dari saya.
0: Okay.
2: Dan juga untuk apa Ibu Wanusu tadi ya, terima kasih Ibu Wanusu. Semoga Ibu Wanusu selalu sehat, dan juga Pak Ramadan, Bang Iwan, Bang apa Luhut semuanya sehat, dan juga Ibu Wigarti dan Mama Ima ya di Momere. Semoga Mama Ima juga selalu sehat di siang hari ini. Dan juga untuk Ibu Farida, Pak Nasrun juga terima kasih. Dan juga Bang Bintang Pratama. Serta Ibu Natalia ya di Toli-Toli. Dan juga Puja di Bintuni. Semuanya saya selalu di siang hari ini. Kembali ke Bovendigul untuk Tetia. Untuk keluarga semuanya saya selalu di siang hari ini. Keluarga besar saya di Jalan Red, Ibu Guru Lasi dan keluarga serta apa Andini di perumahan dinas pensi, semoga Andini juga selalu sehat. Dan untuk semuanya pendengar setia RRI Bovendigul di mana saja berada, semuanya selalu sehat, bersama keluarganya masing-masing. Terima kasih Kakak Yuli.
0: Oke, terima kasih. Ada, kan? Iya, tapi ada. judulnya Ratapan Anak Tiri ya.
2: Iya.
0: Tapi yang punyanya Faradila nih, boleh ya?
2: Enggak apa-apa, boleh. Okay. Boleh. Yang penting Ratapan Anak Tiri.
0: Baik,
2: ya.
0: Terima kasih.
2: Oke, terima kasih Kakak Yuli.
0: Oke, selamat siang. Ibu Utri, terima kasih ya Ibu Utri yang sudah bergabung. Ya, pendengar, kita akan nikmati dulu lagu yang sudah di request. Semoga terhibur.

0: Ya, halo, selamat siang dan terputus ya kami yang bertugas masih menemani Anda pendengar. Selamat siang. Semoga lagu-lagu yang kami hadirkan dapat menemani Anda yang lagi beristirahat siang. Halo, selamat siang. Dengan siapa di mana?
1: Ya, selamat siang, Enfil. Dengan saya, Luhut dari Tapanuli.
0: Oke, Luhut. Selamat bergabung.
1: Bergabung. Di sini sudah sehat. Cuaca tidak menentu hari ini.
0: Oke.
1: Iya. Kalau kabarnya tadi di sana, kabar-kabar sehat ya.
0: Oke, sehat. Puji Tuhan.
1: Aku melihat ini yang lagunya dari Mitya Sida.
0: Judulnya?
1: Judulnya itu Tinggallah Aku Sendiri.
0: Baik, ditunggu.
1: Salamnya yang pertama buat Mbak Yudha. Sudah sampai dengan terus buat Ibu Putri, terima kasih salah katanya. Terus buat Ibu Anusu, ada Bang Putra Tengah, ada Bang Ramadan, Putra Boven, Bang Ibu Nenek Mawai Aceh, Tau Widi, Bang Rimba, ada juga Bu Farida, Bunda Talia, Bunda Lima, ada juga Bang Ahmad Irwan, ada Bang Danis, Pak Uti Sri, terus semuanya itu aja lah, dimanapun berada.
0: Baik.
1: Selamat siang, dan buat Bayu, selamat bertugas sampai tuntas. Terima kasih, NTR, selamat siang.
0: Oke, Luhut, selamat bergabung. Halo, selamat siang.
2: Halo, selamat siang.
0: Iya, siang. Dengan siapa di mana? Oke.
2: Dengan Pak Ibu Sri di Sambas. Halo.
0: Iya, oke. Selamat bergabung.
2: Selamat bergabung juga dengan Pak Yulia.
0: Iya.
2: Apa kabar Mbak Yuli, cuacanya di sana?
0: Yuli kabarnya puji Tuhan baik.
2: Syukur Alhamdulillah, semoga selalu baik kesehatan. Lagunya pilihkan aja Mbak Yuli.
0: Baik.
2: Salamnya buat Mbak Yuli yang lagi bertugas, semoga selalu. Salam buat kawan-kawan semuanya lah yang dah gabung jadi sur, dirangkul semua-semuanya lah.
0: Oke, baik, terima kasih.
2: Dari atas, karena waktunya dah singkat ini juga ya. Nah, disambut satu persatu, maklum aja lah.
0: Baik.
2: Terima kasih.
0: Oke, terima kasih. Selamat bergabung ya. Iya, untuk Anda yang sudah request lagu, Yuli udah coba cari tapi belum ketemu. Ini mungkin bisa diikut aja ya lagu yang sudah Yuli dapat untuk pendengar semua di siang hari ini. Dan kami yang bertugas ya masih menanti partisipasi Anda pendengar. Semoga Anda terhibur dan semangat di siang hari ini.

Mulai saat ini, kau serahkan jabatanmu. Dan untuk ini, kau kuberi waktu 24 jam untuk mempertanggungjawabkan persoalan ini.

Pendengar, terima kasih atas kebersamaan dalam acara Musik Pelepas Lelah ya, dan lagu Terlanjur Cinta Orang Pelaki sekaligus menutup jumpa kita. Dan saatnya kami mengajak Anda, kita nantikan bersama Warta Berita dari Pro 3 Jakarta.

Iran tampil kokoh sementara Tanjung Verde kembali kejutkan dunia. Marc Marquez kembali raih kemenangan. Fathir Devin runner-up Macau Open 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3, Senin 22 Juni 2026 bersama saya, Hana Pratiwi.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, kita awali kabar pertama dari Pesta Bola Piala Dunia 2026. Tiga laga Piala Dunia 2026 pekan kedua telah selesai pagi tadi. Negara-negara yang sempat dipandang sebelah mata justru tampil apik selama jalannya turnamen di fase grup ini. Iran tunjukkan ketangguhan pertahanan mereka dan Tanjung Verde kembali mengejutkan dunia. Laporan selengkapnya disampaikan Nurdiansyah Krisna.
1: Tiga laga Piala Dunia 2026 pekan kedua telah selesai pagi tadi. Negara-negara yang sempat dipandang sebelah mata justru tampil apik selama jalannya turnamen di fase grup ini. Iran menunjukkan ketahanan yang mengesankan untuk mengamankan hasil imbang kacamata menghadapi Belgia yang bermain dengan 10 pemain pada laga kedua grup G di SoFi Stadium, Los Angeles, dini hari tadi waktu Indonesia Barat. Hasil tersebut membuat tim Persia itu tak terkalahkan dalam dua pertandingan pembuka turnamen untuk pertama kalinya. Mehdi Taremi, striker Iran, sempat membawa Iran unggul pada babak pertama, namun golnya dianulir akibat offside. Belgia nyaris kebobolan pada beberapa kesempatan, sementara Kevin De Bruyne, Romelu Lukaku dan kawan-kawan semakin kebingungan setelah rekan setimnya Nathan Engoy diganjar kartu merah pada menit ke-66. Beruntung mereka mampu bertahan hingga akhir pertandingan tanpa kebobolan. Selesai pertandingan, kepala pelatih Iran Amir Galenoi menyampaikan bahwa para pemainnya harus bangga dapat menampilkan permainan yang baik di lapangan meski berada di bawah tekanan akibat perang Iran-Amerika.
2: Secara keseluruhan, meskipun kami memiliki kesempatan untuk menang, ini merupakan pencapaian yang baik untuk dapat bermain di dua pertandingan Piala Dunia dalam kondisi seperti ini. Ini akan menjadi pencapaian besar dalam sejarah sepak bola Iran. Masa depan sepak bola negara ini akan menjadi pencapaian yang luar biasa. Mereka akan bangga dengan negaranya sendiri.
1: Sementara itu, Tanjung Verde sukses menahan imbang Uruguay 2-2 pada laga Grup H Piala Dunia 2026 di Miami Stadium pagi tadi. Kevin Pina membuka skor untuk Tanjung Verde melalui tendangan bebas pada menit ke-21. Namun Uruguay dapat membalikkan keadaan dan unggul 2-1 menjelang akhir babak pertama. Sundulan Maxi Araujo pada menit ke-44 sukses menyamakan kedudukan, disusul Agustin Canobio yang mencetak gol pada waktu tambahan ke-6 babak pertama. Akan tetapi, Tanjung Verde berhasil menyamakan kedudukan pada menit ke-61 lewat upaya Helio Varela. Selesai pertandingan, kepala pelatih Uruguay Marcelo Bielsa mengatakan bahwa timnya menjadi tidak terorganisir setelah gol penyeimbang Tanjung Verde tercipta.
3: Después del gol de ellos nos costó asimilarlo.
1: Setelah gol kedua, sulit bagi kami untuk menerimanya. Tetapi pada babak pertama, kami menutupnya dengan dua gol dan hasilnya menurut saya pantas. Saat babak kedua dimulai, kami menguasai bola. Tetapi kami tidak menyerang dengan baik dan kemudian gol lawan tercipta. Ketika kami dipaksa untuk membuat perbedaan lagi, kami menciptakan beberapa peluang untuk kembali meraih kemenangan. Meskipun ada beberapa kesempatan yang memungkinkan kami untuk menciptakan peluang gol, tim sangat tidak terorganisir. Dalam artian, kami menyerang dengan mengorbankan peluang untuk kebobolan di akhir pertandingan.
3: Como para volver a establecer una victoria.
1: Hasil pertandingan lainnya, Mesir mengalahkan Selandia Baru 3-1 dalam lanjutan laga Grup G Piala Dunia 2026. Finn Sermann dari Selandia Baru membuka pertandingan dengan gol cepat pada menit ke-15 sebelum Mesir memimpin berkat gol Mustafa Ziko, Mohamed Salah, dan gol David Trezeguet, menjadikan Mesir pemimpin klasemen Grup G dengan satu laga tersisa. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Jepang tampil dominan saat membungkam Tunisia dengan skor telak 4-0 pada grup F Piala Dunia FIFA 2026 kemarin. Kemenangan ini membuat Samurai Biru semakin dekat mengamankan tiket ke babak 32 besar. Pengamat sepak bola Bali Mario Kundus Bano kepada RRI menilai hasil tersebut semakin memperkuat peluang Jepang menjadi salah satu tim kejutan pada Piala Dunia 2026. Menurutnya, meski negara-negara kuat dari Eropa serta Amerika Latin masih menjadi favorit, peluang munculnya kekuatan baru tetap terbuka. Ia berharap Jepang mampu menghadirkan kejutan yang dapat mengangkat nama sepak bola Asia di panggung dunia.
1: Kalau dari Asia, saya berharap Jepang. Mudah-mudahan Jepang bisa memberikan kejutan-kejutan sehingga mengangkat nama Asia itu sendiri. Mumpung kuotanya sudah ditambah gitu, jadi tolong tunjukkan gitu kan. Kita berharap begitu.
0: Mario menambahkan, dinamika sepak bola terus berkembang sehingga tidak menutup kemungkinan akan lahir kuda hitam baru pada turnamen kali ini. Selain Jepang, ia menilai negara-negara Asia maupun Afrika memiliki peluang memanfaatkan kesempatan untuk bersaing lebih jauh.
1: Dinamika sepak bola terus berjalan dan saya malah yakin mungkin akan ada kejutan baru. Bisa saja negara-negara Asia ini bisa-bisa muncul atau negara Afrika yang selama ini tidak muncul. Dengan kesempatan ini bisa aja muncul.
0: Kemenangan atas Tunisia menjadi modal berharga bagi skuad asuhan Hajime Moriyasu untuk menatap laga terakhir grup F menghadapi Swedia pada Kamis 25 Juni 2026. Hasil positif pada pertandingan tersebut akan semakin memperbesar peluang Samurai Biru melaju ke babak gugur sekaligus mempertegas status mereka sebagai salah satu wakil Asia yang patut diperhitungkan pada Piala Dunia 2026. Reporter RRI Denpasar Oscar Robert melaporkan.
2: Demikian kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.

0: Dari sepak bola kita ke arena balap motor. Marc Marquez meraih kemenangan pada MotoGP Ceko 2026 di sirkuit Brno tadi malam. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: Through that final corner he goes. It's back-to-back wins in 2026 for Marc Marquez. It's back-to-back wins in Brno.
2: Marc Marquez meraih kemenangan keduanya secara beruntun musim ini pada MotoGP Ceko di sirkuit Brno tadi malam. Pembalap Ducati Lenovo itu mengalahkan Ai Ogura setelah duel ketat hingga lap terakhir. Marquez membayangi Francesco Bagnaia yang memimpin sejak awal balapan 21 putaran tersebut. Juara dunia bertahan itu kemudian mengambil alih pimpinan lomba saat balapan menyisakan 5 putaran. Usai memimpin, Marquez langsung membuka jarak dari para rivalnya. Ia akhirnya finish terdepan dengan keunggulan 0,4 detik atas Ogura di tempat kedua dan Bagnaia di urutan ketiga. Kemenangan ini sekaligus menjadi bukti kebangkitan Marquez usai pulih pasca operasi beberapa bulan sebelumnya. Pembalap Spanyol itu pun mengaku senang atas hasil yang diraihnya kali ini.
3: Super important victory in the right.
4: Ini kemenangan yang sangat penting. Menang di sirkuit yang memiliki banyak tikungan kanan adalah sesuatu yang spesial dan memang saya incar. Saya tidak pernah menyerah. Pada lap-lap terakhir saya sangat kesulitan. Motornya mampu, tetapi kondisi fisik saya sudah terkuras. Saya hanya berusaha mempertahankan ritme. Saya melihat Ogura terus menekan, tetapi itu belum cukup untuk mengejar saya. 6 lap terakhir terasa paling panjang tahun ini. Melintasi garis finish di posisi pertama membuat saya sangat bahagia.
2: Sementara itu, Ai Ogura tampil impresif setelah memulai balapan dari pole position pertamanya di MotoGP. Pembalap Trackhouse itu sempat kehilangan posisi terdepan pada lap pembuka, namun berhasil menyalip Bagnaia dan menembus posisi dua besar. Pembalap Jepang itu terus menekan Marquez, tetapi gagal menemukan peluang untuk merebut pimpinan balapan. Meski gagal meraih kemenangan, Ogura mengaku senang dengan performanya kali ini.
4: Pertama-tama, saya senang untuk tim saya. Balapan ini benar-benar sulit. Saya rasa kecepatan saya cukup baik menjelang akhir balapan. Tetapi Marquez masih memiliki sesuatu yang lebih. Kami akan terus berusaha. Secara keseluruhan, kualitas penampilan kami sepanjang akhir pekan jauh lebih baik dibandingkan balapan-balapan sebelumnya. Kami bisa merasa senang dengan hasil ini. Sekarang, saatnya merayakannya.
2: Kemenangan tersebut menjaga peluang Marc Marquez dalam perebutan gelar juara dunia musim ini. Ia naik ke posisi 4 klasemen sementara dan kini berjarak 40 poin dari Marco Bezzecchi. Meski absen di Brno akibat sanksi larangan tampil, Bezzecchi masih memimpin klasemen sementara dengan keunggulan 8 poin dari Jorge Martin di tempat kedua. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Masih dari arena balap motor. Pembalap muda asal Indonesia, Veda Ega Pratama menunjukkan performa impresif pada balapan motor di Ceko di sirkuit Brno hari Minggu kemarin. Ia mulai lomba penalti grid atau hukuman mundur 12 posisi karena gagal kualifikasi. Saat balapan dimulai, Veda langsung ke posisi ke-11 pada lap pertama. Pembalap asal Gunung Kidul itu terus memperbaiki panjang putaran awal. Kenam Veda terlibat duel dengan Ben Uri di posisi ketiga. Ia sempat naik ke urutan ketiga sebelum kembali turun ke posisi ke-4. Bendera kuning sempat berkibar pada lap ke-6 dan Veda turun ke posisi ke-6 akibat persaingan ketat. Meski pada 4 putaran menjelang finish, Veda kembali naik ke posisi ke-5. Sempat beradu ketat pada 2 lap terakhir untuk rebut posisi ke-4. Veda harus dan sisi ke-5 di belakang Evo Mansa. Sementara Hakim Deni menangan setelah melewati insiden kontak di perebutan posisi terdepan. Dengan hasil ini, Massimo Quile memimpin klasemen dengan 186 poin. Veda ada di peringkat ke-6 dengan 22 poin. Sementara Danish mengejar di urutan ke-7 dengan 73 poin.
1: Dinamika oleh Radio Rupa.

Kita beralih ke kabar olahraga dalam negeri. Bogor Hornbills kembali mencatat sejarah di ajang kompetisi bola basket IBL 2026 setelah sukses menjungkalkan Pelita Jaya pada game kedua final IBL 2026 hari Minggu kemarin. Pada laga yang berlangsung di PJ Arena Kuningan Jakarta itu, Hornbills menang dengan skor 83-63. Sehingga skor pada final antara kedua tim dengan sistem the best of five itu kini menjadi imbang 1-1. Tim tamu langsung menunjukkan intensitas tinggi sejak awal pertandingan. Pertahanan agresif Hornbills membuat Pelita Jaya kehilangan ritme permainan. Klub basket milik keluarga Bakri itu dipaksa melakukan 17 turnover pada babak pertama. Situasi membuat Hornbills dapat membangun keunggulan hingga 19 poin. Kondisi tuan rumah semakin sulit akibat masalah pelanggaran pemain asing. Jeffrey Witty mencatat 4 foul dan Darius Morten mengoleksi 3 foul. Masalah tersebut mempengaruhi permainan Pelita Jaya setelah turun minum, sehingga Hornbills dapat terus menjaga momentum dan bahkan sempat unggul hingga 21 poin. Selain sebagai kemenangan perdana di partai final, ini sekaligus kemenangan pertama Hornbills atas Pelita Jaya sejak 2022. Pada 10 pertemuan sebelumnya, klub yang dahulu bernama Borneo Hornbills itu tidak pernah menang melawan Pelita.

Kita beralih ke olahraga voli. Tim Nasional Voli Putra Indonesia mengawali kiprah di AVC Cupmen 2026 dengan kekalahan 0-3 dari Korea Selatan. Pada laga yang berlangsung di Fir Safarkar Sports Complex Naranpura hari Minggu kemarin, tim Indonesia kalah dengan skor akhir 22-25, 22-25, 21-25. Indonesia sempat memberikan perlawanan sengit dan beberapa kali memimpin di awal set pertama dan set kedua. Akan tetapi, Korea Selatan mampu menjaga stabilitas permainan dan membalikkan keadaan di momen-momen penting. Korea Selatan datang ke laga ini setelah kalah dari Thailand 2-3, namun mereka mampu tampil lebih solid saat menghadapi Indonesia. Indonesia yang tergabung di grup B bersama Korea Selatan, Qatar, Thailand, dan Oman masih memiliki 3 laga di fase grup untuk memperbaiki posisi. Peluang lolos ke babak berikutnya masih terbuka lebar.

Kita beralih ke kabar net. Pebulu tangkis ganda putra Indonesia, Ali Fathir Raihan, Devin Arta Wahyudi berhasil menjuarai juara runner-up Macau Open 2026. Hasil tersebut didapat Fathir Devin setelah kalah dari pasangan Korea Selatan, Yong Jin, Jong Min Lee dalam drama 3 set. Pada pertandingan yang berlangsung selama 62 menit di Macau East Asian Games Dome sore kemarin, Fathir Devin kalah dengan skor akhir 21-18, 19-21, 10-21. Ganda putra ranking 36 dunia itu memulai permainan dengan penampilan api. Fathir Devin mencetak 5 poin secara beruntun untuk memimpin dan merebut interval game pertama. Meski pasangan Jin Lee memberi perlawanan, ganda Indonesia mampu mempertahankan keunggulan hingga akhir. Pada game kedua, Fathir Devin kembali memimpin permainan hingga mendekati poin-poin krusial. Akan tetapi, pasangan Korea Selatan yang tidak mau kalah berhasil menyalip mereka di poin 16-16 dan merebut game kedua. Sayangnya, permainan bagus dari Fathir Devin tidak menonjol di game ketiga. Justru, Jin Lee yang tampil luar biasa di mana mereka mencetak 8 poin secara beruntun untuk merebut interval. Ganda putra ranking 183 dunia asal Korea Selatan terus bermain konsisten dan akhirnya merebut game ketiga dengan kemenangan telak.

Dari net kita ke olahraga Kempo. Sebanyak 468 atlet Kempo mengikuti single event kejuaraan Shorinji Kempo antar dojo Nusa Tenggara Timur di Stadion Oipoi, Kota Kupang pada hari Jumat hingga hari Minggu kemarin. Event ini mendapatkan apresiasi pemerintah sebagai ajang mempersiapkan atlet menuju Popda 2026 dan PON 2028. Selengkapnya, Allo Tani melaporkan.

0: Nusa Tenggara Timur.
1: Ketua Panitia Penyelenggara Kejuaraan Sorinji Kempo Antar Dojo Senusa Tenggara Timur memperebutkan piala bergilir Wali Kota Kupang Cup 2026 Ignatius R. Lega menyampaikan 468 atlet atau kensi yang mengikuti kejuaraan dimaksud berasal dari Kota Kupang, Kabupaten Kupang, TTU, Ngada, Saburaijua, dan Timur Tengah Selatan. Ketua Umum Pengurus Provinsi Perkemi NTT, Sinse George Hajo, dalam upacara pembukaan menegaskan, event rutin tersebut merupakan wadah tempat mempersiapkan atlet Kempo sejak dini agar prestasi nasional dan dunia terus dipertahankan.
2: Jadi hari ini sebenarnya untuk terus meningkatkan dan mempertahankan prestasi Timur di tingkat nasional ketika kita akan menghadapi tuan rumah PON tahun 2028. Ini anak-anak kecil seperti begini, prestasi di event nasional, 5 kali prapon, 20 tahun NTT sebagai jurum satu, 7 kali prapon, 28 tahun sebagai penyumbang medali emas, perak, perunggu terbanyak untuk Nusa Tenggara Timur.
1: Sekda Kota Kupang, Jeffrey Pell, saat membuka kejuaraan Sorinji Kempo Antar Dojo Senusa Tenggara Timur memperebutkan piala bergilir Wali Kota Kupang Cup 19 Juni 2026 mengatakan pembinaan olahraga Kempo tidak saja melahirkan atlet berprestasi, tetapi telah sukses membentuk karakter anak NTT dan terbukti banyak telah menjadi orang-orang sukses dalam kehidupan bermasyarakat. Ia juga menyebut event ini menjadi ajang uji coba mempersiapkan atlet Kempo menghadapi tuan rumah PON ke-22 tahun 2020.
3: Harapan pemerintah kiranya melalui event-event seperti begini dapat melahirkan atlet-atlet yang berbakat, berkarakter, dan yang pasti harus berakhlak. Kegiatan ini juga diharapkan untuk kita persiapan, kita tryout, kita pemanasan dalam rangka mempersiapkan atlet-atlet untuk PON 2028.
1: Catatan RRI, Kempo merupakan salah satu cabang olahraga super prioritas, menjadi andalan penyumbang medali emas di PON untuk kontingen Nusa Tenggara Timur. Atas catatan prestasi tersebut, pengurus Provinsi Perkemi NTT terus bekerja sama pemerintah melaksanakan event-event sebagai ajang uji coba atau tryout. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Alotani, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Dengan disampaikannya kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIprograma3. Saya Hana Pratiwi, pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

Baik, saudara pendengar, Anda kembali bersama kami Radio Republik Indonesia Bovendigul dipancarkan melalui frekuensi 90.3 MHz. Selamat siang pendengar, kami yang bertugas kembali menemani Anda dengan lagu-lagu yang sudah kami pilihkan, menemani pendengar yang lagi beraktivitas ataupun yang lagi santai setelah makan siang, setelah nikmati kebersamaan dengan keluarga di rumah. Ya, semoga lagu-lagu yang kami hadirkan di siang hari ini dapat menemani suasana di mana saja Anda berada.

0: beli pot baru lagi nih, Zal?
1: Iya, Cik. Baru dapat koleksi bunga keren nih.
0: Hobi ya kamu nanam pohon?
1: Iya, Cik. Menanam pohon itu banyak manfaatnya.
0: Masa sih?
1: Iya. Pohon itu dapat memberikan kita udara segar, bisa mencegah banjir, mengatasi polusi udara, dan mampu menjaga kualitas tanah.
0: Wah, banyak ya manfaat pohon. Kalau gitu aku minta satu, Zal.
1: Boleh, jangan lupa dirawat biar bermanfaat.
0: Makasih ya, Zal. Aku ambil ini ya.
1: Ya, itu kan koleksi bunga kesayangan aku.
2: Tanam satu pohon berarti selamatkan kehidupan.

Pendengar, tidak terasa kami yang bertugas, saya penyiaran Anda Yuli, sudah menemani dari pukul 9 tadi. Saatnya saya akan pamit dari ruang dengar Anda, pendengar. Di pukul 14 nanti Anda akan ditemani oleh rekan kami Lisa yang akan menemani pendengar.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, apapun tantangan yang kita hadapi, apapun masalah yang kita rasakan bersama, kita seyogianya tetap punya optimisme, karena memang selalu ada jalan bagi yang berjuang dengan bersungguh-sungguh. Maka kita, bangsa Indonesia, tidak sepatutnya kehilangan harapan, menjadi lemah dan tak berdaya dengan segala tantangan yang ada pada saat ini. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, pada sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, maka kita bisa memilih sikap. Kita sungguh-sungguh meyakini bahwa pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa itu sungguhlah nyata bagi siapapun yang berhak mendapatkannya, bagi siapapun yang layak untuk mendapat pertolongannya. Orang-orang seperti apakah yang layak dan berhak untuk ditolong? Tentu saja orang-orang yang bersungguh-sungguh melakukan yang terbaik yang mereka bisa. Orang yang bersungguh-sungguh menjaga pikirannya, perkataannya, dan tindakannya untuk tetap benar, tetap selaras. Saat kita bersungguh-sungguh berjuang menjadi manusia dengan hati yang murni, dengan pikiran yang jernih, dengan tindakan yang selaras membawa manfaat buat sesama, disitulah kita punya harapan datang pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa untuk mengatasi berbagai tantangan yang seringkali kita rasakan sangat berat. Kita berjuang dengan sungguh-sungguh, lakukan yang terbaik, lalu berserah diri. Demikianlah salah satu cara bersikap yang Pancasilais. Kita menghayati ketuhanan yang Maha Esa.
0: Kilau Pancasila.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Pendengar, berjumpa kembali dalam acara Pro Dangdut. Dangdut adalah kita, saya Lisa. Melanjutkan kebersamaan setelah Anda ditemani oleh rekan Yuli. Kebersamaan kita pendengar akan mendengarkan ya serangkaian lagu-lagu dangdut hingga pukul 14.50 menit waktu Indonesia Timur. Dimanapun Anda berada, saat ini Anda yang bersama kami di frekuensi 90,3 MHz. Anda boleh bergabung di 08.11.49.54.33, 08.11.49.88.66, 08.11.49.88.2.

0: mendengar satu tembang ya, satu lagu dangdut ya, kepasrahan bersama Elvi Sukaisi. Sudah hadir sebagai tembang awal perjumpaan kita dalam acara Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Sudah ada yang bersama kami. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
1: Selamat siang Pro Dangdut. Dangdut adalah kita, Mbak Lisa.
0: Iya, selamat siang Ibu Farida.
1: Bunda Natalia,
0: Oh. Oke, siap Bunda Natalia. Selamat siang, selamat berjumpa. Malisa, silakan lagu dangdut.
1: Oh iya, Mbak Lisa, saya tapi penyanyinya saya lupa, Dua Anggrek. Kayaknya Titi Sandora kayak barangkali. Dua Anggrek. Tapi penyanyinya saya sudah lupa, Mbak. Saya ingat kayaknya Titi Sandora apa mungkin.
0: Baik,
1: boleh,
0: nanti saya coba
1: carikan penyanyinya. Ya.
0: Siap, siap.
1: Salam ya, Mbak Lisa.
0: Oke, silakan.
1: Yang pertama buat Ria bersama Pak Freddy ya, selamat siang, salam sehat, salam kompak selalu. Ada putra tengah yang ada di Pak, ada Bangla ya yang di Kalimantan Utara, Ika di Taliabu, Purnama Sari, ada Alisa Krawinata, ada juga Kang Ahmad Irwan, ada Bang Bintang, Pak Nasrun. Pokoknya dirangkul aja ya Mbak Lisa dan kesehatan Pak
0: Terpikir.
1: Selamat semuanya. Salam sehat, salam manis, kompak, salam Mbak Lisa, tetap semangat.
0: Siap, terima kasih.
1: Bahagia selalu, doa terbaik buat Mbak Lisa dan keluarga di rumah. Terima kasih Mbak Lisa, selamat siang.
0: Oke, Bunda Natalia, terima kasih. Di belakangnya, halo, Pro Dangdut. Halo, selamat siang Pro Dangdut. Selamat siang.
2: Dan saudara kita.
0: Selamat siang, Abang Nasrul.
2: Nah, iya betul.
0: Selamat siang, selamat berjumpa. Langsung aja ya, Bang, lagu dangdutnya.
2: Lagunya ada Erisma.
0: Lagu dangdut, judul penyanyi.
2: Ada Erisma, Mangkai.
0: Ada Erisma.
2: Mangkai, iya, ada Erisma. Bang Kaye. Yang pertama-tama Pak bersama keluarga rumah, terus bersama nak Ibu Natalia tadi ya, ada Ibu Ima, Petatnya, Marcel, terus ada Bung Rey, kembali kali-kali ya Bu Pak Ramadan, Pak Junaidi, ada Pak Jaju Sulteng, Putri, Freddy, semua sampai kecuali selamat siang kompas. Terima kasih, selamat siang.
0: Terima kasih, selamat siang. Salam kemakan, salam via udara, salam jabat hati. Oke, sabar dulu yang di belakangnya ya. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
3: Selamat siang, Dangdut adalah kita, Mbak Lisa.
0: Oke ya. Abang Luhut, langsung aja ya. Selamat siang, benar dengan Lisa lagu ya, dangdutnya.
3: Ini dari Leslie, dari Leslie.
0: Kejora.
3: Judulnya Mati Gaya.
0: Mati Gaya. Gaya habis jadi mati gaya. Oke, siap.
3: Salamnya buat Balita, selamat tugas sampai tuntas dan tetap semangat. Terus ada juga Bang Putra Tengah, Bang Bintang Pratama, Bang Le, Bang Ahmad Irwan, ada Bang Jiwa untuk mau yakin, ada Bang Ahmad Irwan, ada Putra Jaya, Putra Boven, Bang Rimba, Bang Ramadan, ada Ibu Farida, Natalia, Bunda Ima, Tuan Ibu, ada Bang Dhani, Bang Fitri, ada Ibu Ijati, Pak Peri Putri, dan Pak Widi, dan semua-semuanya jalan dimanapun berada yang lebih terkenalkan. Itu lagunya ya, Mati Gaya, dari Lid.
0: Mati Gaya, oke, saya lagi cari-cari nih.
3: Iya,
0: siap, siap, siap Bapak.
3: Ya, dangdut adalah kita. Terima kasih.
0: Sama-sama. Oke. Iya. Beberapa lagu dangdut ya yang sudah di request kepada semuanya kita di siang ini, pendengar di ruang dengar Anda, kepada semuanya kita ya dalam acara Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: bencana alam kembali menghantam kabupaten.
1: Banjir menjadi bencana alam tahunan.
2: Biaya penanganan bencana alam terus memakan.
0: Alam sudah tidak bersahabat dengan kita.
3: Sejak beberapa tahun lalu, komunitas global sudah berhenti menggunakan istilah bencana alam. Beberapa penelitian menemukan bahwa sebagian besar bencana terjadi akibat perbuatan manusia. Seperti pemanasan global menyebabkan cuaca ekstrim yang kemudian menimbulkan longsor dan banjir. Fenomena alam lain seperti gempa maupun letusan gunung berapi hanya bisa menjadi bencana ketika masyarakat tidak mendapatkan mitigasi yang memadai. PBB menegaskan bahwa tindakan manusia dan kegagalan mitigasi oleh manusia adalah penyebab utama dari bencana ketika fenomena alam terjadi. Sehingga tidak ada lagi istilah bencana alam.
4: Mata lelah, kepala pusing, tidur tak nyenyak, mungkin gadget kamu terlalu dekat. Dunia maya memang seru, tapi dunia nyata juga menunggu. Coba hitung, berapa jam sehari kita habiskan menatap layar. Padahal, di luar sana, senyum hangat keluarga, canda tawa teman, dan indahnya alam menanti kita. Yuk, detox gadget, matikan notifikasi, batasi waktu layar, dan nikmati momen berharga di sekitar kita. Rasakan lagi hangatnya pelukan, nikmati segarnya udara pagi, dan dengarkan suara merdu alam. Ingat, hidup bukan tentang like dan followers, tapi tentang kenangan indah bersama orang-orang tercinta.
5: Ini toh video
6: guys, jangan gitulah. Kan belum tentu dia salah.
7: Ya Tuhan, kenapa mereka nulis komentar kayak gini sih?
6: Paling
7: video kemarin kan bukan aku yang salah. Cukup. Tidak.
8: Kendalikan jarimu di sosial media karena jarimu mampu menghilangkan nyawa seseorang.

0: Ya, pendengar dimanapun Anda berada, pukul 14.26 menit waktu Indonesia Timur. Saya sudah hadirkan ya, ada lagu dangdut yang sudah direquest. Dan tentunya masih ada salah satu lagu yang tadinya direquest oleh Ibu. Ya, Bunda Natalia ya, Bunda Natalia. Ini lagunya masih saya cari-cari ya. Oke, nanti kalau sudah temukan akan saya hadirkan di ruang dengar Anda. Untuk kebersamaan kita pendengar, sudah ada yang bergabung. Halo, selamat siang.
1: Pemerintah Kecamatan, pemerintah desa.
0: Iya, Pro Dangdut.
2: Halo, Assalamualaikum. Pro Dangdut dan saudara kita. Halo.
0: Iya, halo juga Mbak Dika. Selamat siang.
2: Iya, Kak. Selamat siang Yuta, ini dengan Kak siapa? Dika baru monitor nih Kak.
0: Dengan Kakak Lisa, Dika.
2: Oh iya Kakak Lisa, gimana kabarnya Kak?
0: Baik, Mbak Dika.
2: Iya, seperti kata juga kok. Jadi Kak Lisa gak apa-apa. Boleh ke request lagu ya Kak?
0: Iya, lagu dangdut silakan Mbak Dika.
2: Oh iya, lagu dangdutnya dari Gaya Ode boleh?
0: Gaya Ode?
2: Kalau Gaya Ode enggak ada sih, jika ganti aja dengan Ona, Ona Hetarua. Ona Hetarua judulnya Kalkulator.
0: Kalkulator. Oke. Okay.
2: Ya salam ya, salam yang pertama buat Kanisa yang lagi bertugas, selamat bertugas. Semoga sehat selalu, semangat terus bersama keluarga di rumah dan semua guru dari bos dan bina. Terus salam buat Bang Adhika Karuna dari Jambi. Salam sayang buat dia paling sayang, tapi dia jangan menduain. Terus Bunda, mana lagi? Ibu Utri ya, Ibu Utri. Salam sehat selalu. Terus Ibu Farida, Ibu Natalia juga, Kakak Tias, Kak Ayu Masohi, Bang Nasrul, Pak Iwan. Terus Ibu Ria, Mama Fani, Ustu Pak Widi, dan semuanya aja tambah terkecuali. Salam sehat selalu. Okay. Ayo yang di dalam.
3: Halo Karisa, selamat siang Karisa.
0: Selamat siang, silakan abang. Apa sudah kabar, ada yang menunggu Karisa, juga ya? Nih, silakan lanjut aja. Ya,
3: saya,
0: request
3: ya,
0: lagu.
3: Saya minta lagu, ya request lagu Tor Monitor Kak. Lagu Timur, lagu itu aja Tor Monitor judulnya dari Timur lagunya.
0: Iya.
3: Ya, salamnya buat kita tadi, terima kasih singgulnya sayang buat kamu, salam sehat, salam bahagia selalu, semoga bahagia selalu bersama keluarga. Selalu dalam lindungan Allah SWT buat Karisa juga, panjang umur-umur rezeki. Selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Buat semua-semua yang sadar, Kak, diraku di satu. Terima kasih, Karisa. Selamat siang menjelang sore.
0: Baik, terima kasih. Halo, selamat siang Ibu Farida.
4: Selamat siang, Mbak Lisa.
0: Selamat siang, selamat berjumpa. Silakan Ibu Farida, lagu dangdut.
4: Oh iya, judulnya lagu dangdutnya Ditipu Kekasih Sendiri.
0: Ditipu Kekasih Sendiri, oke.
4: Iya, yang nyanyi siapa itu yang nyanyi ya? Ditipu, Dini Francisca. Dini Francisca.
0: Dini Francisca, oke.
4: Iya, salam-salamnya ya. Bu Farida juga mau kirim salam-salam yang tersayang ini, yang terkasih buat Mbak Lisa ya. Salam salam sayang, salam terkasih. Tapi buat Mbak Lisa, bukan buat orang lain. Iya.
0: Salam sayang untuk siapa? Siap-siap.
4: Untuk Mbak Lisa.
0: Salam sayang balik juga.
4: Iya, salam sayangnya, salam terkasih ya. Cinta dengan Abu Vendigul. Ya, ada Ibu Utri di sana, Pak Freddy, ada Pak Nasrun, Bintang Pratama, ada Wanusu, Pak Usri, Bang Lanius, Putra Tenga, ada Puja, ada Mama Ima, ada Bunda El, Pak Benijo di Manado, ada Bang Luhut. Ya, ada Tete Tias, ada Mama Rimba, ada Cigure Jakarta, Ayu di Masoi sana. Ada Pak Andi di Batam, ada Purnama Sari, ada Dika, terus ada untuk semua-semuanya aja. Oh, ini Pak Ramadan di Sorong ya, Panglima di Lampung. Semua-semuanya. Sehat, ya. Sehat. Salam sayang, salam cinta, salam terkasih. Ya, buat Mbak Lisa yang lagi sedang bertugas di siang hari ini. Okay. Semoga sehat selalu, nanti pulangnya hati-hati di jalan. Terima kasih, selamat siang.
0: Sama-sama. Selamat siang, terima kasih juga Ibu Farida. Halo, selamat siang Pro Dangdut. Selamat siang, Pro Dangdut. Halo. Oke. Okay. Halo, selamat siang, Pro Dangdut, Pak Lanius. Selamat siang.
5: Selamat siang, Pro Dangdut.
0: Iya, siang.
5: Apa kabar?
0: Kabarku baik. Silakan, Pak.
5: Aduh,
0: lagu dangdutnya.
5: Kabarnya memang aman. Lagu dangdutnya dari Paman Kadir, judulnya itu Narkoba Melanda Nusantara.
0: Narkoba Melanda Nusantara, oke, siap.
5: Ada? Halo?
0: Oke, siap, siap.
5: Halo?
0: Halo?
5: Ada lagunya? Apa? Iya, ada suaranya?
0: Ada, suaranya Bapak, saya dengar ini. Saya dengar jelas Bapak suaranya.
5: Ah, lagunya dari ini.
0: Siap, siap.
5: Dari Paman, lagunya dari Paman Kadir. Narkoba Melanda Nusantara.
0: Nusantara, oke.
5: Okay. Gitu ya?
0: Iya, siap.
5: Salamnya kita rangkul aja sama Bapak tadi, tadi ada. Mbak, siapa tadi itu yang ada nyapa kita tadi itu sih yang kita tadi? Mbak. Tadi Natalia tadi ya?
0: Ibu Farida. Ibu Farida.
5: Terima kasih.
0: Baru.
5: Terima kasih Pak Anya juga, dan juga itu ada Wan Usu juga, terus ada Pak Busri, yang lain kita rangkul aja lah, kita kopok aja ya.
0: Oke, terima kasih. Saya langsung saja dulu ya hadirkan. Ya, lagu-lagu ya yang sudah di request ini saya bacakan. Atensinya ya. Iya, satu atensi datangnya dari Pak Darul ya. Selamat siang, Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Saya Darul dari Kabupaten Mempawah, Kalbar, Kalimantan Barat. Merequest lagu Roma Irama, Bunga Surga. Lagunya spesial untuk Wanusu di Sambas. Dan juga untuk lagunya Wanusuri Sambas yang buat salam-salam menyebut semuanya. Dirangkul katanya. Ya. Oke, okay, saya hadirkan ya nanti untuk Darul yang ditunggu aja ya. Dan juga untuk Mitra yang sudah bersama kami bergabung ya siang ini dalam program.

0: diperankan oleh sahabat bayar tunai.
1: Bagaimana saksi sah? Sah!
2: Oh, shit, kato!

Inflasi adalah fenomena ekonomi di mana harga barang dan jasa mengalami kenaikan secara umum dalam suatu periode. Ketika inflasi terjadi, daya beli uang menurun, yang berarti uang yang Anda miliki tidak dapat membeli barang dan jasa sebanyak sebelumnya. Ini berdampak langsung pada kebutuhan sehari-hari, seperti makanan, bahan bakar, dan transportasi yang menjadi semakin mahal. Inflasi juga memengaruhi tabungan dan investasi. Uang yang disimpan di rekening tabungan dengan bunga yang rendah bisa kehilangan nilainya seiring waktu. Oleh karena itu, penting untuk memahami inflasi dan mengelola keuangan dengan bijak. Langkah pertama adalah memprioritaskan kebutuhan pokok dan mengurangi pengeluaran yang tidak perlu. Selanjutnya, pertimbangkan untuk menginvestasikan sebagian dari pendapatan Anda dalam aset yang dapat melindungi nilai uang, seperti emas atau properti. Perencanaan keuangan yang matang sangat diperlukan untuk menghadapi inflasi. Menyusun anggaran yang realistis dan konsisten, menabung bisa menjadi langkah awal yang baik. Dengan strategi yang tepat, Anda dapat menjaga stabilitas keuangan dan meminimalkan dampak inflasi terhadap kehidupan Anda. Pahami inflasi, rencanakan masa depan.

0: Tahukah Anda, stunting adalah gangguan tumbuh kembang pada anak yang disebabkan oleh kekurangan gizi kronis. Stunting dapat disebabkan oleh berbagai faktor, seperti status gizi ibu saat hamil, pola pemberian makan, dan kebersihan lingkungan. Ciri-ciri stunting pada anak adalah tinggi badan lebih pendek dari anak seusianya, berat badan tidak naik atau cenderung menurun, pertumbuhan gigi terlambat, pertumbuhan tulang terhambat, wajah tampak lebih mudah dari anak seusianya, kemampuan fokus dan memori belajar kurang baik, pubertas terlambat, cenderung pendiam dan kurang aktif bermain, mudah sakit dan sering terkena infeksi, rambut kemerahan, lebih rapuh, dan lebih mudah rontok.
1: Waduh, lampu merah lagi. Bisa-bisa telat nih. Ah, taruh bus aja deh. Jalanan juga kosong.
2: Hei, jangan nekat. Lampu merah itu buat keselamatan, bukan buat dilanggar.
1: Tapi jalan kosong, nggak bahaya kan?
2: Justru di saat kita pikir aman, bahaya bisa datang. Kamu nggak akan tahu siapa yang bisa tiba-tiba muncul dari arah lain.
1: Iya juga sih.
2: Ingat bro, menunggu 1 menit lebih baik daripada celaka seumur hidup. Nyawa nggak bisa diulang.
3: Taatilah rambu lalu lintas. Berhenti saat lampu merah menyala, sayangi nyawamu dan nyawa orang lain.

pendengar di manapun Anda berada. Iya, kita sudah ada ya pada pukul 14.50 menit waktu Indonesia Timur ya, di ruang dengar Anda. Sudah di akhir ya kebersamaan kita. Tinggal lagu-lagu yang Anda request ya. Lagu-lagu dangdut banyak sekali yang di request, tapi baru berapa lagu saja yang saya hadirkan ya. Mohon maaf ya kalau lagu-lagunya tidak semua saya hadirkan, karena kita juga dibatasi waktu. Di menit 57 akan hadir doa kerahiman ya. Iya, menit 57 dari pukul 14 waktu Indonesia Timur akan kami hadirkan doa kerahiman. Jadinya saya ucapkan terima kasih pendengar. Saya akhiri ya kebersamaan kita. Kalau acara Pro Dangdut dan Rutarlah kita untuk Bunda Natalia, Abang Nasrun, Abang Luhut, Mbak Dika, Ibu Farida, Abang Andi, Pak Lanius, Pak Daru, ya, dan juga yang sudah bersama kami yang bergabung. Ya, untuk Ibu Wanusu, ya mohon maaf, kita punya waktu ini sudah. Kalau saya hadirkan lagi lagu-lagunya, tidak bisa tuntas ya. Karena nantinya ada doa kerahiman, dilanjutkan dengan warta ya, berita lintas tanah Papua. Oke pendengar, dimanapun Anda berada, saya akhiri kebersamaan kita. Senantiasa di ruang dengar Anda, memberikan hiburan menemani Anda. Dangdut ya, adalah kita, Epro Dangdut, Dangdut adalah kita. Tentunya nanti akan kembali lagi di waktu yang sama di ruang dengar Anda pada esok.

Marilah berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Yesus, Engkau telah wafat, namun sumber kehidupan telah memancar bagi jiwa-jiwa, dan terbukalah lautan kerahiman bagi segenap dunia. Oh sumber kehidupan, kerahiman ilahi yang tak terselami, naungilah segenap dunia dan curahkanlah dirimu pada kami. Darah dan air yang telah memancar dari hati Yesus sebagai sumber kerahiman bagi kami, Engkaulah andalanku. Darah dan air yang telah memancar dari hati Yesus sebagai sumber kerahiman bagi kami, Engkaulah andalanku. Darah dan air yang telah memancar dari hati Yesus sebagai sumber kerahiman bagi kami, Engkaulah andalanku. Allah yang kudus, kudus dan berkuasa, kudus dan kekal, kasihanilah kami dan seluruh dunia. Allah yang kudus, kudus dan berkuasa, kudus dan kekal, kasihanilah kami dan seluruh dunia. Allah yang kudus, kudus dan berkuasa, kudus dan kekal, kasihanilah kami dan seluruh dunia. Yesus, Raja Kerahiman Ilahi, Engkaulah andalanku. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.

0: Selamat sore saudara, pukul 15 waktu Indonesia Timur. Saudara, inilah Radio Republik Indonesia Jayapura dengan Warta Berita Lintas Tanah Papua edisi hari ini Senin 22 Juni 2026. Sejumlah informasi kami hadirkan dalam Warta Berita, di antaranya ribuan rumah tidak layak huni di Papua Raya siap direhabilitasi melalui program BSPS pemerintah. Badan Pusat Statistik Kota Jayapura temukan 7.000 usaha tidak lagi beroperasi jelang sensus ekonomi. Selain itu, Warta Berita sore ini kami lengkapi dengan sejumlah berita menarik lainnya dan diakhiri dengan berita olahraga. Inilah Lintas Tanah Papua selengkapnya bersama saya, Gus Setiawan. Kita awali dengan berita yang pertama, saudara. Kementerian Perumahan dan Kawasan Pemukiman meluncurkan program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya, BSPS di wilayah Papua Raya. Program ini menyasar ribuan rumah yang tidak layak huni di tengah masyarakat. Berikut laporan Arul Firmansyah.
1: Kementerian Perumahan dan Kawasan Pemukiman Republik Indonesia resmi meluncurkan pelaksanaan program Bantuan Simultan Perumahan Swadaya atau BSPS atau Bedah Rumah di wilayah Papua Raya sebagai bagian dari upaya pemerintah dalam meningkatkan kualitas hunian masyarakat dan untuk mengurangi jumlah rumah yang tidak layak huni. Peluncuran program dilakukan di Kampung Moso, Distrik Muara Tami, Kota Jayapura yang dipilih sebagai lokasi simbolis karena berada di kawasan perbatasan Indonesia-Papua Nugini. Kegiatan tersebut dihadiri oleh Menteri Dalam Negeri, Kepala Badan Pusat Statistik, serta pemerintah daerah setempat. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menjelaskan program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya atau BSPS atau Bedah Rumah untuk mempercepat pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, khususnya pada sektor perumahan. Di Papua, program BSPS tahun ini ditargetkan menjangkau sekitar 22.000 unit rumah. Sementara khusus di Provinsi Papua, jumlah penerima bantuan meningkat menjadi 4.554 unit rumah dari sebelumnya yang hanya berjumlah sekitar 1.600-an unit.
2: Kalau melihat dari prosentasenya, artinya jumlah masyarakat yang nggak punya atau nggak layak rumahnya dibanding jumlah penduduk, prosentase tertinggi ada di Papua Raya. Jadi program yang kita datangin sekarang ini titik di Kampung Moso, inilah simbol saja. Simbol kita melaksanakan pencanangan bedah rumah yang dulunya cuma 1.900 menjadi 4.500. Bukan lompatan luar biasa tinggi. Ya, meskipun ya memang masih ada yang belum tersentuh, tapi paling tidak sudah ada terjadi kenaikan yang signifikan gitu. Dan kehadiran kita di sini memberikan atensi untuk Papua Raya, memberikan atensi buat Papua, dan di antaranya memberikan atensi untuk daerah perbatasan. Maka dipilihlah Kampung Moso ini sebagai titik simbolik. Ya, serempak yang lain-lain seluruh Papua Raya dibangun juga.
1: Ditambahkan, pemerintah saat ini menghadapi tantangan besar karena masih terdapat sekitar 30 juta masyarakat di Indonesia yang belum memiliki rumah layak huni. Dan untuk menjawab persoalan tersebut, Kementerian PKP mengalokasikan anggaran sekitar 8,8 triliun rupiah untuk program bedah rumah yang dikelola secara terbuka dan transparan guna mencegah adanya praktik korupsi.
2: Kita lihat tadi kegiatan kita nggak hanya meninjau rumah, tapi kan menyaksikan tender ya, untuk menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan ini terbuka. Terbuka kepada publik, terbuka pada masyarakat, untuk menghindari terjadinya moral hazard korupsi.
1: Sementara itu, Kepala Badan Pusat Statistik Amalia Adininggar Widyasanti menjelaskan, penerima bantuan BSPS harus memenuhi sejumlah persyaratan, diantaranya masuk dalam kelompok masyarakat desil 1-4, menempati rumah tidak layak huni, serta memiliki status atau hak atas tanah yang jelas. Berdasarkan data BPS, sebanyak 32,5% penduduk di Provinsi Papua atau sekitar 71.500 jiwa masih tinggal di rumah yang tidak layak huni. Secara persentase, kondisi paling tinggi terdapat di Provinsi Papua Pegunungan dengan angka mencapai 89,14%, disusul di Provinsi Papua Tengah sebesar 67% dan Papua Selatan 45%.
3: Untuk data statistik yang kami miliki, Pak, bahwa memang di Provinsi Papua ini 32,5% penduduknya rumahnya tidak layak huni atau sekitar 71.500 di Provinsi Papua. Jadi dari 71.500 penduduk yang rumahnya tidak layak huni itu memang paling banyak di Kota Jayapura secara jumlah. Nah, jadi itu itu. Oleh sebab itu makanya sama Pak Menteri Perumahan dan Pak Mendagri kemudian kita melihat di sini, dan ini merupakan satu titik yang memang untuk mengurangi backlog ketidaklayak hunian dari masyarakat supaya masyarakatnya layak huni. Yang berikutnya juga selain itu kan salah satu syarat rumah layak huni adalah sanitasi layak. Nah sehingga tadi juga Pak Mendagri menekankan di salah satu rumah di sana bahwa bagaimana supaya rumah nanti selain diperbaiki rumahnya juga disediakan sanitasi yang layak seperti air minum dan juga untuk fasilitas buang air besar MCK.
1: Sementara itu, PLT Direktur Jenderal Perumahan Pedesaan Rini Diahmawarti menjelaskan, pelaksanaan pekerjaan fisik program BSPS di Papua dijadwalkan akan berlangsung pada akhir Juni 2026 dan ditargetkan selesai pada Agustus 2026. Khusus di Kampung Moso, sebanyak 34 unit rumah akan diperbaiki dan diharapkan hal tersebut bisa membantu meningkatkan kualitas hidup para penerima manfaat. Ditegaskan, program BSPS dari Kementerian Perumahan dan Kawasan Pemukiman Republik Indonesia tidak hanya menargetkan peningkatan kualitas hidup masyarakat melalui penyediaan hunian yang layak, tetapi juga mendorong pertumbuhan ekonomi lokal melalui perputaran ekonomi di sektor bahan bangunan, jasa transportasi, serta penyerapan tenaga kerja selama proses pembangunan berlangsung. Arul Firmansyah melaporkan.
0: Saudara, MRP Papua memperkuat masyarakat kampung memanfaatkan program strategis nasional Indonesia. Berikut laporan Naldi Gesolia.
4: Ketua Majelis Rakyat Papua, Nerlinche Wamuar, terus mendorong percepatan pemetaan wilayah adat di daerah pengangkatannya, Port Numbai. Langkah awal tersebut dilakukan di Kampung Nafri melalui pertemuan bersama masyarakat setempat yang melibatkan sejumlah organisasi perangkat daerah yang berlangsung Sabtu kemarin. Dikatakan pertemuan tersebut membahas pemetaan wilayah adat untuk mencegah terjadinya sengketa batas wilayah termasuk dalam pelaksanaan program strategis nasional oleh pemerintah pusat.
5: Tanah yang menjadi milik masyarakat itu sebatas di mana kita bisa kelola begitu, yang ada sertifikat kita begitu, tetapi yang lepas dari sejauh mata memandang kita itu adalah tanah negara. Tanah negara itu yang sekarang diusahakan oleh negara untuk kegiatan-kegiatan atau program PSN. Dengan demikian kami minta untuk pemerintah lakukan atau programkan pemetaan wilayah tanah adat. Tadi hadir di tengah-tengah acara kita Bapak Onduafi Sembekra, tapi Bapak sendiri adalah Ketua Bapeda, sehingga kami masyarakat adat Port Numbai meminta untuk pemerintah programkan program pemetaan wilayah tanah adat. Dengan adanya pemetaan wilayah tanah adat itu, masing-masing kampung dia tahu batas dengan kampung lain, dan satu kampung itu ada suku-suku di dalam. Dan suku-suku satu dengan suku lain itu dia bisa tahu jelas batasnya. Kalau sudah terjadi pemetaan wilayah tanah adat, dan kami bisa lihat juga mana yang tanah adat dan mana yang tanah negara. Begitu. Tetapi tadi kami sudah minta untuk pemerintah ke depan, nanti pemerintah bantu kami untuk pemetaan dan juga membuat sertifikat hak milik perorangan dan juga hak milik adat. Begitu. Itu ke depan.
4: Sementara Kepala Kantor Wilayah PPN Provinsi Papua, Roy Wayoy, menjelaskan pengusulan sertifikasi tanah ulayat memiliki prosedur yang berbeda dengan tanah perorangan, di mana masyarakat adat tidak bisa langsung mengusulkan tanah ulayat ke BPN tanpa adanya surat keputusan penetapan dari kepala daerah agar riwayat tanah dan hasil penelitian yang jelas untuk menghindari konflik di kemudian hari.
6: Ya, pemetaan wilayah adat ini kan yang saya tadi sampaikan bahwa perlu kolaborasi dan sinergi. Kami tidak bisa bekerja sendiri, kita kan butuh harus ada kesepakatan, harus ada keputusan, harus ada penetapan dari pemerintah daerah. Pemerintah daerah ini kan juga kembali ke masyarakat, masyarakat mau tidak untuk melakukan pemetaan, masyarakat mau tidak untuk disertifikatkan. Karena sebelum kami ukur, itu harus kepada keputusan pemerintah daerah, harus ada penetapannya. Penetapan itu berdasarkan kesepakatan masyarakat adat, harus ada riwayatnya, harus ada penelitiannya, seperti itu. Nah ini kita dorong. Nah ini kan menjadi beban dari tiap pihak, baik masyarakat adat, pemerintah daerah, untuk bisa menyiapkan data awal, alas hak, berkaitan dengan subjek, siapa yang punya ini. Ada pengakuan, tidak ada keputusan, tidak ada pemerintah daerah terhadap masyarakat adat ini, pemilik tanah. Karena tidak bisa serta-merta masyarakat juga langsung usul ke kami. Untuk tanah ulayat itu tidak bisa, kecuali perorangan. Kalau tanah ulayat perlu ada penetapan pemerintah daerah. itu sudah sesuai dengan peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 52 tahun 2014 dan juga di kami itu keputusan Menteri Agraria nomor 14 tahun 2024 itu sudah diatur. Ini sinergi antara Kementerian Dalam Negeri dengan apa Kementerian Agraria.
4: Ditambahkan Kepala Bapeda Kota Jayapura Robi Awi memastikan pertemuan tersebut akan dilanjutkan secara intensif terutama dalam pemetaan batas wilayah agar setiap program yang dilakukan pemerintah lebih tepat sasaran serta adanya keterlibatan masyarakat adat selaku pemilik tanah ulayat.
7: Tujuan dari pertemuan ini yang pertama untuk bagaimana Kampung Nafi ini ke depan. Oleh karena itu tadi disampaikan oleh beberapa OPD kepada kami masyarakat kampung untuk potensi-potensi yang ada di Kampung Nafri. Dari sisi pertanian telah dijelaskan bahwa yang cocok ditanam di Kampung Nafri sesuai dengan data itu mereka juga sudah jelaskan. Yang kedua dari kehutanan juga bahwa lahan di Kampung Nafri itu juga ada batasan karena lahan-lahan ini juga menjadi kepentingan negara, hutang lindung dan lain-lain. Oleh karena itu paling inti adalah semua materi yang disampaikan oleh narasumber dari provinsi itu akan menjadi catatan buat kami dari sisi masyarakat kampung, tapi dari sisi adat untuk kami menindaklanjuti ke depan bersama kepala kampung untuk program-program yang cocok di Kampung Nafri ke depan. Dan pertemuan hari ini bukan langsung akhir, tetapi akan melakukan lagi pertemuan-pertemuan karena yang jelas kami di Kampung Nafri itu ada dua kewafian, yaitu kewafian Warke dan dua kewafian Sepekra. Sehingga hal ini pasti ke depan, kepala suku, khusus untuk di Sebekra, kami juga pasti akan diskusi.
4: Nalik Saulia melaporkan.
0: Warta berita ini disiarkan oleh Pro 1 RRI Jayapura dan Anda juga bisa menyaksikan secara langsung di kanal YouTube RRI Jayapura Official.

Dunia 2026 semakin dekat. RRI hadir sebagai media resmi penyiaran audio membawa Anda lebih dekat ke lapangan. Setiap gol, setiap sorakan, setiap detik menegangkan akan terdengar nyata seolah Anda berada di stadion. Bersama TVRI yang menayangkan secara visual penuh aksi dan dramatis, RRI melengkapi pengalaman Anda dengan kekuatan suara, menciptakan harmoni sempurna antara gambar dan rasa. Di rumah, di perjalanan, atau dimanapun Anda berada, Pesta Piala Dunia 2026 tetap bersama Anda. RRI dan TVRI menghidupkan semangat Piala Dunia dalam genggaman Anda. Pesta Piala Dunia 2026, dengarkan, rasakan atmosfer Piala Dunia bersama RRI.

0: Saudara, Badan Pusat Statistik Kota Jayapura temukan 7.000 usaha tidak lagi beroperasi jelang sensus ekonomi. Berikut laporan Rizky Kurniawan.
1: Badan Pusat Statistik BPS Kota Jayapura menemukan sekitar 7.000 usaha tidak lagi beroperasi menjelang pelaksanaan sensus ekonomi 2026. Temuan itu diperoleh setelah verifikasi data awal usaha yang akan menjadi sasaran pendataan. Kepala BPS Kota Jayapura Sugianto mengatakan data awal yang diterima BPS mencatat sekitar 38.000 usaha di Kota Jayapura. Namun setelah dilakukan pengecekan lapangan, jumlah usaha aktif berkurang menjadi 31.681 unit. Menurutnya data 31.681 usaha aktif tersebut menjadi dasar pelaksanaan sensus ekonomi 2026 di Kota Jayapura. Pendataan dilakukan untuk memastikan kondisi real dunia usaha sekaligus memperbaharui basis data ekonomi daerah.
2: Jadi untuk data usaha yang ada di BPS sementara ini berjumlah 31.000 sekian. Data itu diperoleh dari hasil pemetaan BPS dengan data-data dari kementerian lembaga. Sehingga total data awal yang kita peroleh ada sekitar 31.000 sekian.
1: Diketahui sensus ekonomi 2026 di Kota Jayapura mulai dilaksanakan pada 15 Juni hingga 31 Agustus 2026. Sebanyak 253 petugas diterjunkan untuk mendata pelaku usaha di seluruh wilayah Kota Jayapura, termasuk kawasan perbatasan SKO. Berbeda dengan sensus ekonomi sebelumnya, pendataan tahun ini juga mencakup usaha pertanian dan kondisi sosial ekonomi masyarakat. Data tersebut akan menjadi dasar penyusunan berbagai kebijakan ekonomi dan program pemerintah. Rizky Kurniawan melaporkan.
0: Saudara, PDI Perjuangan Papua menggelar resepsi bulan Bung Karno tahun 2026. PDIP Papua minta warisan Bung Karno diteladani untuk keberpihakan rakyat kecil. Berikut laporan Naldi Gesaulia.
3: PDI Perjuangan Papua menggelar resepsi bulan Bung Karno di kantor DPD PDIP Papua minggu kemarin dalam mengenang wafatnya Bung Karno pada 21 Juni 1970. Ketua PDIP Papua Benhur Tomimano menegaskan peringatan bulan Bung Karno menjadi momentum untuk meneladani dan melanjutkan cita-cita besar pendiri bangsa tersebut bagi kemerdekaan dan persatuan Indonesia. Dikatakan mengusung tema Papua dalam nafas Marhainisme Bung Karno yang memiliki makna mendalam lantaran Papua merupakan salah satu perjuangan terbesar Bung Karno dalam sejarah bangsa Indonesia.
4: Ini adalah bukti bahwa sejak awal Bung Karno mempercayai kemampuan orang asli Papua untuk memimpin dan membangun daerahnya sendiri. Warisan terbesar Bung Karno bagi Papua bukanlah gedung, bukanlah monumen, dan bukan pula jabatan. Warisan terbesar Bung Karno adalah Marhainisme. Marhainisme mengajarkan keberpihakan kepada rakyat kecil. Marhainisme mengajarkan gotong royong. Marhainisme mengajarkan persatuan dan keadilan. Nilai-nilai tersebut sangat relevan bagi Papua pada hari ini. Papua yang kaya sumber daya alam harus menghadirkan kesejahteraan bagi rakyatnya. Papua yang kaya budaya harus tetap menjaga identitas dan martabatnya. Papua harus maju tanpa kehilangan jati dirinya. Inilah sesungguhnya makna Trisakti Bung Karno. Berdaulat dalam politik, berdikari dalam ekonomi, berprikepedian dalam kebudayaan.
3: Sementara Ketua Tim Kerja Bulan Bung Karno PDIP Papua, Joni Betaumun menjelaskan bulan Juni memiliki makna historis dan pengingat bahwa nilai-nilai kebangsaan, persatuan, gotong royong, serta keberpihakan kepada rakyat yang diwariskan Bung Karno harus terus dihidupi dan diwujudkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Menurutnya rangkaian kegiatan yang dilakukan merupakan bentuk konkret dalam perwujudan ajaran Bung Karno melalui berbagai bidang, mulai dari penguatan ideologi Pancasila, pendidikan politik, pelestarian lingkungan, hingga pengabdian kepada masyarakat.
5: Yang pertama, pada tanggal 1 Juni 2026 telah melaksanakan upacara peringatan Hari Lahir Pancasila. Kegiatan ini menjadi momentum mengenang dan menghayati gagasan besar Bung Karno sebagai penggali Pancasila dan menjadi fondasi filsafat hidup bangsa. Dan juga sebelumnya telah dilakukan pemutaran film Pesta Babi. Yang ketiga, pada tanggal 6 Juni 2026 telah diselenggarakan seminar publik membahas berbagai isu strategi terkait dengan undang-undang pemilu menuju pemilu 2029. Itulah salah satu bukti bahwa PDI Perjuangan selalu mengedepankan dialog kebangsa dan kedewasaan berdemokrasi. Keempat, kita mewujudkan politik hijau. Keberpihakan kepada kedaulatan pangan lokal, kegiatan penanaman sagu di Sentani. Kegiatan ini merupakan bentuk komitmen menjaga lingkungan sekaligus melestarikan tanaman sagu sebagai identitas budaya dan sumber kehidupan masyarakat Papua.
3: Lebih lanjut dikatakan, selama bulan Bung Karno sejumlah kegiatan dilakukan, yakni upacara peringatan hari lahirnya Pancasila, pemutaran film Pesta Babi, seminar memperkuat demokrasi Papua, penanaman sagu, serta aksi peduli lingkungan dan doa bersama maupun ziarah sebagai bentuk penghormatan kepada para pahlawan bangsa. Nalik Saulia melaporkan.
0: Saudara, kita beralih ke berita olahraga. Kejurda Atletik Papua 2026 resmi berakhir. Gubernur Papua tekankan pembinaan harus terarah demi lahirkan atlet potensial. Berikut laporan Naldi Kesolia.
3: Gubernur Papua Matius Fakiri resmi menutup kejuaraan daerah atletik 2026 di Stadion Mandala Jayapura Sabtu malam. Dalam kejurda tersebut, kontingen Kabupaten Jayapura sukses menjadi juara umum dengan meraih 15 medali emas, 3 medali perak, dan 11 medali perunggu. Gubernur menyebutkan cabang olahraga atletik merupakan salah satu fondasi utama dalam pembangunan prestasi olahraga. Ia berharap para atlet yang berprestasi dapat terus dibina dalam menghadapi berbagai kejuaraan tingkat nasional maupun internasional demi mengharumkan nama Papua dan Indonesia di masa mendatang.
6: Saya mengucapkan selamat kepada para atlet yang telah berhasil meraih prestasi terbaik dalam kejuaraan ini. Jadikan pencapaian tersebut sebagai motivasi untuk terus meningkatkan kemampuan dan mempersiapkan diri menghadapi kompetisi yang lebih tinggi. Bagi atlet yang belum memperoleh hasil sesuai dengan harapan, jangan berkecil hati. Setiap pengalaman bertanding adalah proses pembelajaran yang sangat berharga dalam perjalanan menuju prestasi yang lebih besar. Olahraga atletik merupakan salah satu fondasi utama dalam pembangunan prestasi olahraga dan cabang olahraga. Inilah yang telah lahir kecepatan, kekuatan, daya tahan, disiplin, serta mental juara yang menjadi modal penting bagi keberhasilan atlet di berbagai ajang kompetisi. Oleh karena itu, pembinaan atletik harus terus dilakukan secara berkelanjutan, sistematis dan terukur.
3: Sementara Ketua Panitia Kejurda Atletik Piala Gubernur Papua 2026, Natir Malus Renyaan, berharap event atletik ini menjadi penyemangat seluruh generasi muda untuk mempersiapkan diri dalam pengembangan olahraga. Ia juga memastikan para atlet potensial yang berprestasi tetap diperhatikan untuk proses pembinaan berkelanjutan.
7: Juara umum pertama diraih oleh Kabupaten Jayapura dengan perolehan emas 18 medali perak, 4 medali perunggu, 5 medali. Kepada para pemenang, panitia telah menyiapkan piala trofi, piala penghargaan, jajang penghargaan serta uang pembinaan bagi juara umum 1, 2 dan 3. Jangan cepat berpuas diri. Pertahankan dan tingkatkan terus kemampuan kalian untuk menghadapi tantangan yang lebih tinggi. Bagi atlet yang belum berhasil meraih juara umum 1, 2, dan 3, jadikan ajang ini sebagai evaluasi dan pengalaman berharga untuk berlatih lebih keras lagi. Kekalahan hari ini adalah kemenangan yang tertunda.
3: Dalam kejurda tersebut, juara umum kedua diraih Kabupaten Kerom dengan mengemas 14 emas, 7 perak dan 11 perunggu. Disusul juara ketiga diraih Kota Jayapura dengan 12 emas, 13 perak dan 7 perunggu. Selain Kejurda, PASI Papua akan menggelar event lanjutan memperingati 17 Agustus 2026 melalui lomba lari 10 km dan 20 km yang melibatkan seluruh kabupaten kota di Papua. Nalik Saulia melaporkan.
0: Saudara, informasi olahraga tadi mengakhiri Warta Berita Lintas Tanah Papua edisi hari ini, Senin 22 Juni 2026. Jangan lewatkan cuplikan berita dan liputan terkini kami di media sosial YouTube, Instagram, TikTok, dan Facebook RRI Jayapura Official. Dan Anda juga dapat membaca kembali seluruh berita kami secara lengkap di rri.co.id. Dan mewakili kerabat kerja bertugas, saya Agustian mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Sobat RRI, saya Zayu. Piala Dunia 2026 yang diadakan di 3 negara yaitu Amerika, Meksiko, dan Kanada akan segera dimulai.
2: Sudah siapkah Anda untuk sejarah baru? Event sepak bola paling ditunggu akhirnya kembali lagi. Piala Dunia FIFA 2026 lebih besar, lebih seru, dan penuh kejutan. Tahun ini dunia bersatu di 3 negara. Kemegahan Amerika Serikat, gairah legendaris Meksiko, dan semangat baru Kanada. Tapi waspadalah, neraka telah terbuka di grup E. Sang raksasa Prancis, ketajaman Norwegia, kekuatan fisik Senegal, dan semangat pantang menyerah Irak

Sobat RRI, kalian bisa mendengarkan siaran Piala Dunia dari tanggal 11 Juni sampai 19 Juli 2026 di mana saja di seluruh Indonesia melalui siaran RRI di kota Anda atau melalui aplikasi RRI Digital.

0: Timothy Afif, Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia, menyambut amat gembira kehadiran siaran Piala Dunia yang dipersembahkan oleh RRI melalui program Pesta Bola Dunia 2026. Di tengah kemajuan teknologi, akses informasi dan juga hiburan yang berkualitas bagi seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke adalah hal yang amat penting. Karena lebih dari olahraga biasa, sepak bola sudah lama menjadi bahasa persatuan yang mampu menghubungkan seluruh pelosok negeri kita. Dengan semangat sportivitas, mari kita dukung tim favorit kita dengan penuh semangat. Mari jadikan momen ini sebagai perayaan solidaritas global. Selamat menikmati euforia Piala Dunia 2026 melalui berbagai kanal siaran dan platform digital RRI. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Teuku Rifki Arsyah, Menteri Ekonomi Kreatif Republik Indonesia, menyampaikan apresiasi kepada Radio Republik Indonesia atas inisiatif menghadirkan program siaran Piala Dunia 2026. Momentum ini tidak hanya menyatukan masyarakat dalam semangat sportivitas dan kebersamaan, tetapi juga menjadi ruang untuk mendorong industri ekonomi kreatif melalui konten yang informatif, menghibur, dan membangun optimisme. Saya mengajak seluruh masyarakat Indonesia untuk menikmati program Piala Dunia bersama RRI. RRI tetap di hati masyarakat, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Halo, saya Duta.
1: Saya Eros.
2: Saya Adam.
0: Kami dari
3: Shalom Seven
0: mengucapkan selamat buat Radio Republik Indonesia RRI yang sudah menjadi radio yang menyiarkan siaran terestrial, terutama siaran olahraga Piala Dunia di bulan Juni ini. Pantengin terus RRI untuk update terbaru Piala Dunia 2026.
2: Joss.

dipancar luaskan dari Jalan Trans Papua dan terus mengudara pada frekuensi 90.3. Bersama Anda pendengar sepanjang lintas sore Pendigo, masih di edisi siar hari Senin tanggal 22 Juni 2026 pendengar, dengan harapan ya selalu menemani, berikan hiburan menemani Anda dalam segala aktivitas Anda. Kebersamaan kita pendengar, informasi dan hiburan pada pukul 17 warta berita daerah dan informasi cek fakta. Azan maghrib sore ini wilayah Tanah Merah dan sekitarnya nantinya akan dikumandangkan pada pukul 17.37 menit waktu Indonesia Timur. Ada beberapa lagu-lagu Islami kami hadirkan pendengar. Selanjutnya ada informasi dan hiburan. Kebersamaan kita berakhir pendengar pada pukul 19 informasi Gema Papua. Dan itulah pendengar adalah rangkaian acara sepanjang kebersamaan kita yang tentunya akan kami persembahkan di ruang dengar Anda di Lintas Sore Boven.

0: Halo RRI. Apakah Anda memiliki keluhan seputar layanan publik?
1: Sudah urus BPJS-nya lama, persyaratannya banyak, cuma mau urus itu saja lama sekali.
2: Disapu lingkungan ini, jalan rusak, lampu penerangan sudah tidak berfungsi, baru ditambah dengan sampah yang berserakan di mana-mana lagi.
0: Sampaikan segala keluhan, masalah dan informasi Anda di acara Halo RRI melalui WhatsApp 0811 99 88 222, via telepon 0814 95 93 33, serta sosial media @RRI Bovendigul setiap hari Senin dan Jumat pukul 8 hingga pukul 9 pagi waktu Indonesia Timur di 90,3 MHz.
3: Ketika membeli buah di supermarket, pernahkah kamu memperhatikan stiker kecil dengan deretan angka pada buah yang dibeli? Kode tersebut bukan hanya sekedar penanda harga atau inventaris toko. Diketahui, kode-kode ini yang dikenal sebagai PLU atau Price Lookup, menyimpan informasi penting tentang cara penanaman dan jenis buah. Kode PLU adalah sistem penomoran standar internasional yang digunakan untuk mengidentifikasi buah dan sayuran berdasarkan jenis, ukuran, dan metode penanamannya. Kode ini juga biasanya terdiri dari 4 atau 5 digit, dan masing-masing tentunya memiliki arti tersendiri. Sebagai contoh, yang pertama kode 4 digit yang biasanya diawali angka 3 atau 4. Contohnya 4011. Artinya, buah ditanam secara konvensional menggunakan pestisida atau pupuk kimia. Ini adalah metode paling umum pada buah yang dijual di pasar modern. Yang kedua, kode 5 digit diawali angka 9. Contoh 94011. Artinya, buah ditanam secara organik tanpa pestisida atau bahan kimia sintesis. Biasanya lebih ramah lingkungan dan sehat, tapi harganya lebih tinggi. Dan yang ketiga, kode 5 digit diawali angka 8. Sebagai contoh, 84011. Artinya, buah hasil rekayasa genetika atau GMO. Kode ini jarang ditemukan karena banyak produsen dan konsumen menghindari GMO.

0: Pelajar SMK di Kabupaten Tuban mengakhiri hidupnya dengan gantung diri di dalam rumahnya. Diduga siswa yang masih duduk di bangku kelas 10 itu nekat bunuh diri akibat pinjaman online atau pinjol.
1: Seorang pegawai farmasi salah satu rumah sakit di Jember, Jawa Timur nekat mengakhiri hidupnya dengan gantung diri. Aksi nekat itu diduga dilakukan karena terjerat pinjaman online.
2: Saudara, kasus orang diteror pinjol ilegal terulang kembali. Kali ini menimpa seorang ibu rumah tangga di Wonogiri yang meninggal diduga bunuh diri karena tak tahan diteror penagih utang dari pinjaman online.
3: Jangan sampai kamu jadi korban berikutnya. Karena pinjol adalah maut.

0: sangat memprihatinkan. Dia itu berproses panjang dan dampak dari masalah-masalah yang ada yang hari ini dan hari-hari yang kemarin itu.
1: Jangan cuma terima gaji saya, tapi tidak menjalankan tugas. Kalau memang alasannya keamanan atau segala macam.
2: Kegelisahan masyarakat terkait ekonomi, kesehatan, pendidikan, kebijakan pemerintah hingga keamanan menjadi pembahasan tiap harinya dalam opini publik RRI Bovendigul. Saatnya Anda suarakan kegelisahan yang terjadi di sekitar Anda melalui line telepon 0811-4988-666 atau pesan singkat di 0811-4988-222. Dengarkan, ikuti, dan bergabung tiap hari Senin sampai Sabtu pukul 8 waktu Indonesia Timur.

0: Hai pendengar setia, di era serba digital seperti sekarang, peluang sukses terbuka lebar asalkan kita tahu caranya. Yuk simak 5 tips sukses di era ekonomi digital versi Radio Republik Indonesia Bovendigul. Yang pertama, upgrade skill digital. Di mana jangan stuck di zona nyaman. Belajar skill baru seperti digital marketing, coding, ataupun analisis data bisa bikin kamu lebih kompetitif. Yang kedua, manfaatkan media sosial Anda. Instagram, TikTok, dan link lainnya bukan cuma buat hiburan. Jadikan platform tersebut untuk promosi bisnis ataupun personal branding Anda. Yang ketiga, jeli melihat peluang. Ekonomi digital lahirkan profesi baru. Cari sesuai passionmu. Yang keempat, transaksi aman dan cerdas. Hati-hati dengan penipuan online. Selalu gunakan platform resmi dan verifikasi sebelum bayar ataupun beri data pribadi Anda. Dan yang terakhir, yang kelima, kolaborasi dan networking. Sukses di dunia digital tidak sendirian. Bergabung dengan komunitas online ataupun webinar bisa buka pintu kerjamu.
1: Ini suara detak jantungmu saat dibangunkan alarm. Dan tahu hal yang tidak mengenakan akan terjadi lagi.

menerima kejaran dengan ancaman. Suara dentuman jantungmu saat amarah, mereka cuma bisa pasrah dan kamu terima. Kamu yang bertanya, kapan ada akhirnya? Atau jangan-jangan harus berakhir seperti ini adanya. Stop bullying di sekolah. Berani bertindak, saling menjaga.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang. Karena senyatanya, sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat. Dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila.

Pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami Radio Republik Indonesia Mufindigo di Pancar Luaskan dari Jalan Trans Papua dan terus mengudara pada frekuensi 90,3, 97,5, 90,7 MHz. Bersama Anda pendengar, ya, senantiasa di ruang dengar Anda dengan serangkaian hiburan, informasi dan juga rangkaian acara yang tentunya terus kami persembahkan, ya, sepanjang kebersamaan kita menemani Anda dalam segala aktivitas sore, ya, dimanapun saat ini, baik di rumah, dalam perjalanan, ya, ataupun juga pendengar Anda yang baru saja tiba, ya, di rumah setelah beraktivitas dari tempat aktivitas Anda, ya, dan boleh kembali lagi berkumpul bersama keluarga Anda yang saat ini sedang keluar, ya, menuju ke tempat-tempat olahraga atau di mana Anda melaksanakan mengikuti kegiatan di tempat usaha, dimanapun ya saat ini Anda berada, senantiasa dimudahkan segala aktivitas Anda dilancarkan tentunya. Pendengar, saat musim kemarau, ya, tiba, tentunya pendengar kondisi udara, ya, biasanya lebih kering, ya, dan angin dapat membawa debu yang berpotensi mengganggu kesehatan. Ya, pendengar, tentunya untuk kita, ya, yang akan keluar, ya, kemanapun kita tuju, ya, dimanapun, ya, saat ini di musim kemarau, ya, saat ini pendengar, untuk jaga selalu kesehatan, ya, setiap dari kita masing-masing, terutama anak-anak, dengan memperbanyak minum air putih, ya, dan tentunya pendengar menggunakan masker, ya, saat beraktivitas di luar ruangan serta mengurangi paparan debu yang berlebihan. Ya, pendengar, konsumsi makanan bergizi, ya, perbanyak buah dan sayuran serta yang pastinya, ya, istirahat yang cukup. Ini tentu juga agar daya tahan tubuh, ya, tetap terjaga. Dimanapun Anda berada berbicara, ya, tentunya pendengar, ya, saat musim kemarau, ya, tiba. Di saat-saat ini, ya, bagaimana dengan Anda, ya, yang merasakan ini sumber air jauh, ya, sumber air jauh. Kalau hujan berarti sumber air dekat. Tapi kalau kemarau, ya, saat ini kering, sumber air jauh tentunya. Tapi bagi Anda yang punya sumur, ya, rawa-rawa sagu di sekitar, ya, kental Anda miliki, tentu sumber air itu melimpah sekali, ya, sumber air itu dekat sekali. Tapi kalau bagi Anda yang tidak punya, bahkan, ya, menunggu ataupun juga yang tergantung dengan hujan, sumur buatan biasanya di saat-saat seperti begini, ya, musim kemarau airnya kering, tidak ada air, ya, tentunya pendengar. Ini kita diingatkan pendengar, diinformasikan. Salah satu informasi kami lansir, ya, pendengar, dari laman resmi rri.go.id. Ya, tentunya pendengar, di tengah musim kemarau yang mulai dirasakan, ya, di sejumlah wilayah, bukan mulai dirasakan, tetapi sudah dirasakan, ya. Tentunya, kalau mulai berarti baru, ya, tapi ini sudah dirasakan, ya, di sejumlah wilayah. Pendengar, BMKG juga termasuk, ya, di Tanah Merah, ya, BMKG Mufindigo tentunya. BMKG juga memantau kondisi hari tanpa hujan. Tentu ini di beberapa daerah, ya, termasuk wilayah Papua Selatan. Kondisi ini pendengar dapat memicu kekeringan meteorologis yang berdampak pada ketersediaan air bagi masyarakat tentunya. Pendengar, Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika BMKG mengeluarkan peringatan terkait potensi, ya, di mana dikatakan, ya, pendengar, BMKG keluarkan peringatan dini potensi kekeringan meteorologis di Papua Selatan. Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika, Stasiun Klimatologi kelas 4, ya, Papua Selatan, mengeluarkan waspada dini. Tentunya ini terhadap potensi kekeringan meteorologis yang disebabkan karena musim kemarau panjang. Ya, hal tersebut pendengar disampaikan tentunya oleh Kepala Stasiun Klimatologi Papua Selatan, Marcelus E. Ketimo, STR, saat menyampaikan press release monitoring hari tanpa hujan, ya, dan prediksi curah hujan
Dasarian Papua Selatan, update 21 Juni ya 2026, pendengar. Berdasarkan hasil monitoring, sebagian besar wilayah Papua Selatan saat ini telah memasuki musim kemarau, terutama di wilayah Merauke, Kurik, Tanah Miring, Jagebob, Okaba, Kimam, Tabonji, Semangga, Sota, Nauken Jerai, ya, Nauken Jerai, Ilwayap, Ngguti, Kaptel, Muting, Eliko, Bel. Sementara wilayah Waan dan Tubang masih belum masukin musim kemarau. Dikatakan pendengar, sesuai pemantauan hari tanpa hujan menunjukkan beberapa lokasi di Kabupaten Merauke dan Bovendigul telah mengalami hari tanpa hujan. Dan pendengar, kategori menengah hingga panjang, ya, bahkan beberapa pos hujan telah tercatat mencapai kategori sangat panjang atau lebih dari 30 hari tanpa hujan. Di mana pendengar diinformasikan untuk analisis curah hujan dasarian 2 bulan Juni 2026 menunjukkan bahwa secara umum wilayah Papua Selatan mengalami curah hujan kategori rendah atau kurang dari 50 mm. Kondisi ini pendengar diperkirakan masih berlanjut hingga dasarian 3 Juni 2026. BMKG memprediksi pendengar peluang curah hujan rendah dengan probabilistik 50 hingga 90% berpotensi terjadi di seluruh wilayah Kabupaten Merauke serta sebagian wilayah Bovendigul dan Mapi. Di mana pendengar, oleh Marsildos ya mengatakan, menegaskan saat ini wilayah Kabupaten Merauke ya berada pada status siaga kekeringan meteorologis. Oleh karena itu masyarakat diimbau ya untuk menggunakan air secara bijak ya, menjaga sumber-sumber air bersih serta terus memantau informasi cuaca dan iklim terbaru melalui kanal resmi BMKG. Ya pendengar, dimanapun Anda berada, informasi ya yang tentunya dikabarkan kami lansir ya dari laman resmi rri.co.id. dikabarkan pendengar, oleh BMKG keluarkan peringatan dini potensi kekeringan meteorologis di Papua Selatan ya, dan tentunya itu tadi dikatakan oleh Kepala Stasiun Klimatologi Papua Selatan Marsildos E. Ketimu STR. Di mana pendengar ya, yang tentunya sekaligus menghimbau masyarakat untuk menggunakan air secukupnya dan secara bijak ya, menjaga sumber-sumber air bersih, kemudian menghemat penggunaan air dalam aktivitas sehari-hari serta menjaga lingkungan agar tetap lestari. Di mana pendengar, Anda ya ingin menyimak, membaca informasinya, silakan ya pada laman resmi ya rri.co.id. di salah satu informasi ya, BMKG keluarkan peringatan dini potensi kekeringan meteorologis di Papua Selatan, laman resmi rri.co.id. Kebersamaan kita masih di Lintas Sore Bovendigul.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Berkarya, berinovasi, dan berkelanjutan. Pro1 RRI Bovendigul memberi ruang untuk Anda para pelaku usaha UMKM agar terus menginspirasi dan mengedukasi. Hadir setiap hari Senin pukul 16 waktu Indonesia Timur di 90,3 dan 97 FM.
1: Karena dasarnya aku juga kan mungkin hobi masak ya. Hobi masak, terus terjun ke dunia perbakingan juga coba-coba, tapi di awalnya mungkin sudah berhasil, akhirnya keterusan gitu loh.
2: Ada dilihat pemerintah lah untuk tidak memasukkan telur dari Merauke. Kita di Bovendigul kan juga harus maju, jangan ambil dari yang luar.
3: Bos ini sebenarnya menguntungkan, memang lama, tapi kita mungkin bagi anak-anak muda untuk UMKM ini kan bisa. Yang penting tinggal anak-anak mau belajar, bisa ada pameran seperti dulu, pameran pembangunan dari hasil-hasil masyarakat itu kan bisa kita pamerkan, terutama seperti di distrik-distrik. Masyarakat bisa tahu, bisa menjadikan ekonomi buat mereka.

0: Apakah kamu pernah melihat sekelompok burung dalam jumlah puluhan, ratusan, bahkan ribuan yang terbang bersamaan sembari menari indah secara kompak dan harmonis, lalu terlihat membuat pola tertentu di langit? Nah, fenomena tersebut dinamakan murmuration. Biasanya, burung yang dikenal melakukan fenomena murmuration adalah burung calak. Penelitian juga menunjukkan bahwa setiap burung dalam kelompok besar tersebut merespons pergerakan 6 hingga 7 burung terdekatnya, lalu menciptakan pola yang sangat selaras. Sedangkan alasan mengapa burung calak melakukan murmuration antara lain untuk melindungi diri dari predator, mencari tempat istirahat bersama, mencari makan, atau sekedar menjaga kehangatan. Bahkan, studi tentang murmuration membantu ilmuwan memahami prinsip-prinsip dasar di balik perilaku kolektif yang dapat diterapkan dalam bidang lain seperti robotika.
1: Ya, ini kenapa aku mendadak buyang ya?
2: Gempa!
1: Iya, ini gempa.
2: Buruan keluar ke halaman. Halaman ayo. Aduh, ini anak malah ngumpet di bawah meja.
1: Sini dulu, masih bahaya.
2: Dih, ayo keluar dulu. Mending aman di lapangan.
3: Center for Disease Control and Prevention mengatakan saat gempa bumi akan relatif aman kalau berlindung di bawah meja yang kokoh dan jongkok dengan bertumpu pada lutut dan tangan di lantai. Tunggu sampai guncangannya reda, baru berpindah ke tempat yang lebih aman.
1: Iya, keliwir. Dibilangin ngumpet dulu, gak percaya. Benjol kan, sekarang kena lampu.

Saudara pendengar di Bovin Digol dan dimanapun Anda berada, masih dengan informasi dan hiburan pendengar di balik parsemen kita. Kembali dengan informasi ya, masih pada laman resmi rri.co.id pendengar. Informasi nasional, produksi beras nasional cetak rekor saat dunia alami penurunan. Pendengar, produksi beras Indonesia mencatat peningkatan di tengah tren penurunan produksi yang terjadi di berbagai negara. Kondisi tersebut pendengar menempatkan Indonesia sebagai salah satu titik terang sektor pangan dunia pada 2026. Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengatakan Indonesia berhasil meningkatkan produksi saat sejumlah negara produsen utama mengalami kontraksi. Dikatakan pendengar, di tengah tren tersebut, produksi beras Indonesia justru meningkat signifikan. Angka tersebut pendengar meningkat dibandingkan produksi 34 juta ton pada periode 2024-2025. Dengan capaian itu, Indonesia menempati posisi produsen beras terbesar keempat di dunia setelah India, Tiongkok, dan Bangladesh. Ya, pendengar, Kementerian Pertanian menilai situasi tersebut membuka peluang bagi Indonesia. Sejumlah negara importer beras termasuk Filipina dan Malaysia diperkirakan akan meningkatkan kebutuhan impor ya di tengah tekanan produksi domestik mereka. Menurut Kementan, pendengar, peningkatan produksi nasional menjadi modal penting memperkuat ketahanan pangan sekaligus membuka peluang ekspansi pasar. Dan pemerintah juga terus mendorong peningkatan produktivitas melalui berbagai program penguatan sektor pertanian. Jatuh. Pendengar, dimanapun Anda berada, adalah informasi ya. Produksi beras nasional cetak rekor saat dunia alami penurunan. Laman resmi rri.co.id dengan informasi-informasi lainnya ya, masih kembali ya di ruang dengar Anda.

Mau dengar cerita seru, belajar hal baru, dan kenalan sama teman-teman hebat dari berbagai sekolah? Yuk dengerin Dunia Anak setiap hari Sabtu pukul 16 waktu Indonesia Timur, hanya di RRI Bevendigul. Seru, asik, dan penuh inspirasi. Jangan sampai ketinggalan ya. Dunia Anak.

Kau tahu tidak, bangun tidur langsung pegang HP, scroll media sosial tanpa sadar. Kepuluh menit demi menit berlalu begitu saja. Tanpa kau sadari, kebiasaan ini bisa menguras kau energi, membuat kau pikiran penuh sejak pagi hari. Bahkan kau bisa menunda aktivitas penting. Coba ubah kebiasaan kecil ini. Bangun pagi, tarik napas, bersyukur, dan mulai hari dengan hal-hal yang lebih bermakna. Gunakan waktumu untuk dirimu sendiri, bukan hanya untuk layar.

0: Aku ingin sekali mendapatkan perlakuan yang sama seperti Kak Rudy. Ayah selalu mendukung pendidikannya, sedangkan aku dilarang melanjutkan kuliah.
1: Rudy, setelah ini kamu lanjut studi
0: S3 ya? Ayah selalu bilang, aku anak perempuan yang ujung-ujungnya hanya akan menjadi seorang istri dan mengurus rumah tangga. Padahal, aku ingin sekali menggapai cita-citaku.
1: Rudy, ayah sudah belikan kamu laptop, mobil.
0: Ayah juga selalu memberikan apa yang Kak Rudy perlu dan inginkan. Sedangkan aku, tidak. Stop diskriminasi terhadap perempuan. Upayakan melakukan kesetaraan gender.

0: RRI dengan esensi buku.
1: Novel Saman karya Ayu Utami pertama kali diterbitkan pada tahun 1998 adalah salah satu karya sastra Indonesia yang menandai kebangkitan sastra reformasi, yang berani membahas isu-isu tabu dan sosial politik secara terbuka. Esensi dari novel Saman bercerita tentang kehidupan lima tokoh utama, yaitu empat perempuan, Laila, Yasmin, Sakuntala, dan Chok, serta Saman, seorang mantan pastor yang beralih menjadi aktivis pembela hak-hak buruh, menyoroti berbagai tema, mulai dari cinta, seksualitas, agama, hingga ketidakadilan sosial dan politik. Novel ini mengajak pembaca untuk merenungkan ketidakadilan sosial, terutama terkait dengan hak-hak buruh dan eksploitasi yang dilakukan oleh korporasi besar di Indonesia. Perjuangan Saman sebagai aktivis menggambarkan betapa kerasnya perjuangan melawan penindasan dan kekerasan di bawah rezim otoriter. Novel ini juga secara eksplisit membahas seksualitas perempuan yang jarang diangkat secara terbuka di karya sastra Indonesia pada masa itu. Ayu Utami menyoroti kebebasan individu, terutama kebebasan perempuan, untuk mengekspresikan diri, baik secara seksual maupun dalam hal pilihan hidup. Juga mengangkat konflik internal yang dialami oleh tokoh utamanya, Saman, seorang mantan pastor yang mengalami krisis iman dan beralih menjadi aktivis sosial. Menggambarkan ketegangan antara spiritualitas dan realitas kehidupan di dunia yang penuh dengan ketidakadilan. Melalui hubungan yang kompleks antara tokoh-tokohnya, novel ini menggali berbagai lapisan emosi manusia, mulai dari cinta, persahabatan, hingga pengkhianatan, sekaligus menyentuh dinamika hubungan antara individu dengan masyarakat. Dengan demikian, novel Saman mengajak pembaca untuk merenungkan berbagai aspek kehidupan di Indonesia, terutama di era menjelang reformasi, di mana kebebasan berpendapat dan hak-hak dasar manusia sedang diperjuangkan, menantang norma-norma tradisional, sekaligus mendorong diskusi tentang isu-isu kritis dalam masyarakat.
0: Pada pukul 17 waktu Indonesia Timur, kami hadirkan penyampaian Warta Berita.

Selamat sore dari Jalan Trans Papua 17 Tanah Merah. Inilah Radio Republik Indonesia Bovendigo dengan Warta Berita. Topik berita, ciptakan lapangan pekerjaan baru. Masyarakat harusnya tidak anti investasi.

0: Inilah warta berita selengkapnya dibacakan Elizabeth Francisca hari ini Senin 22 Juni 2024. Kami awali berita pertama. Pendengar, Puskesmas Tanah Merah bidik optimalisasi dana klaim kesehatan melalui BLOD. Imam Komarudin melaporkan.
1: Selain memberikan keleluasaan dalam pengelolaan anggaran, status Badan Layanan Umum Daerah atau BLUD juga membuka peluang optimalisasi pendapatan layanan kesehatan bagi Puskesmas Tanah Merah. Hal itu disampaikan Kepala Puskesmas Tanah Merah, Dr. Herlina. Ia mengatakan selama masih berstatus unit pelaksana teknis daerah atau UPTD, sejumlah potensi dana klaim layanan kesehatan belum dapat dimanfaatkan secara maksimal. Padahal terdapat berbagai sumber pendapatan yang berasal dari klaim pelayanan kesehatan. Ini seperti pemeriksaan ibu hamil, layanan USG, dan sejumlah program kesehatan lainnya.
2: Tetapi selama ini UPTD, ya toh, kalau untuk dana klaim itu kami tidak masukkan di dalam rencana anggaran RAP, ya toh, itu kami nggak bisa klaim. Kalau kami klaim, ya uang itu masuk di Pemda dan menjadi miliknya siapa tidak ada yang tahu, walaupun itu kami yang klaim.
1: Dana tersebut nantinya dapat digunakan untuk pembelian obat-obatan, alat kesehatan, serta kebutuhan pelayanan lainnya, di mana ini akan secara langsung berdampak pada masyarakat. Menurut Dr. Herlina, pengelolaan dana yang lebih mandiri akan membantu Puskesmas meningkatkan kualitas pelayanan secara berkelanjutan. Imam Komarudin melaporkan RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Ciptakan lapangan pekerjaan baru, masyarakat harusnya tidak anti-investasi. Kembali dilaporkan Imam Komarudin.
1: Banyak masyarakat pencari kerja yang mengeluhkan minimnya lapangan pekerjaan di Bovendigul. Di sisi lain, Pemda juga telah berupaya memberikan pelatihan keterampilan kerja untuk mengikis angka pengangguran. Penjabat Sekda Bovendigul Fabianus Sabi Sinfahagi menyebut, selain pelatihan keterampilan, masyarakat harusnya dapat menerima adanya investor yang ingin menanamkan modalnya di Bovendigul, di mana hal tersebut akan memanfaatkan potensi yang ada di daerah untuk menjadikan ekonomi baru, di mana hal itu nantinya akan banyak menyerap lapangan pekerjaan. Namun kenyataannya, tiap investor yang ingin menanamkan modalnya di daerah, penolakan kerap terjadi. Pemalangan lahan menjadi salah satu bentuk penolakan tersebut.
3: Suka tidak suka daerah ini untuk apa? Nonton kayu sana, hutan sana, sampai saya mati anak ganti. Sampai anak mati cucu ganti, nonton saja itu kayu. Coba banting dia, sensor, bikin rumah, bikin apa, jual bisa jadi uang untuk hidup. Ya ini, kita punya potensi sumber daya alam yang tidak main-main, tapi tidak kita gunakan.
1: Ia pun menanggapi adanya keluhan masyarakat akan minimnya lapangan pekerjaan yang ada. Luasnya hutan yang ada di Bovendigul hendaknya dimanfaatkan menjadi ekonomi yang membantu masyarakat. Namun jika tidak diizinkan untuk dikelola, ini akan menyulitkan untuk membuka lapangan pekerjaan. Jika semua masyarakat pencari kerja hanya bergantung pada pekerjaan di sektor pemerintahan, dapat dipastikan pemerintah tidak dapat menyanggupi itu. Semua itu kan anggaran yang ada sangat terbatas. Dengan demikian, masyarakat hendaknya tidak menolak investasi. Terkait dampak yang ditimbulkan karena adanya investor atau perusahaan yang beroperasi terhadap kelestarian alam, semua akan dikaji dan dianalisis dampak lingkungannya. Sangat tidak mungkin perusahaan akan beroperasi jika tidak memenuhi berbagai persyaratan yang ada. Imam Komarudin melaporkan RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Masyarakat perbatasan darat RI PNG Distrik Kombut minta pemerintah daerah segera membangun jembatan bagi masyarakat perbatasan. Laporan Yohanes Degoden.
4: Suara masyarakat perbatasan Kampung Kombut, Distrik Kombut, Kabupaten Bovendigul saat ini kembali berteriak terkait dengan infrastruktur jalan dan jembatan di wilayah itu yang hingga saat ini belum dikerjakan pemerintah. Padahal sejak informasi ini disuarakan masyarakat perbatasan sejak 14 Maret 2026 lalu dan direspon dua hari kemudian oleh Bupati Bovendigul Roni Omba melalui Dinas PUPR sebagai langkah tanggap darurat, pihak Dinas PUPR pun langsung hadir ke lokasi jembatan putus dan hanyut itu. Namun setelah proses pengukuran panjang jembatan serta pembicaraan kesiapan masyarakat untuk mendukung proses pengerjaan jembatan tersebut, hingga saat ini memasuki bulan Juni pekerjaan jembatan tak kunjung dikerjakan, hanyalah janji yang masyarakat terima.
5: Kami tunggu informasi, tanya dalam satu minggu begitu akan dikerjakan dari dinas PU kabupaten begitu. Kami tunggu sampai pada hari ini, Pak. Realisasi dari dinas.
4: Tokoh pemuda Kombut, Theodorus Tayon, mewakili masyarakat Kombut menyampaikan bahwa mereka tidak meminta uang, namun masyarakat menginginkan pembangunan harus dijalankan.
5: Saya mau sampaikan tegas kepada Pak Bupati, ini kan emergensi menyangkut yang harus perlu diperhatikan. Ini kan jembatan akses utama masyarakat di wilayah perbatasan. Kami tidak minta uang. Yang kami minta perbaiki jalan supaya kami punya hasil-hasil tanaman seperti karet, durian. Apalagi sekarang ini kan durian, beredarnya durian. Sekarang masyarakat ini kan ada kumpul durian mau bawanya nih. Harus pakai motor, begitu Pak.
4: Theodorus Tayon minta Bupati Bovendigul dapat melihat langsung kondisi masyarakat di wilayah Kombut dengan kondisi infrastruktur yang tidak memadai. Bahkan masyarakat Kombut minta pemerintah pusat melihat pembangunan di perbatasan Bovendigul. Tidak hanya berbicara terkait program prioritas perbatasan menjadi tujuan utama pembangunan, namun realita di lapangan tidak berjalan. Yohanes De Goden, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Saudara, 15 kepala keluarga warga Manggelom akan tetap dipulangkan setelah urusan sekolah anak selesai. Seperti yang dilaporkan reporter Septianing Nurjana berikut ini.
6: Meski posko tim peduli masyarakat Manggelom telah resmi ditutup, pendampingan terhadap warga terdampak insiden penyerangan di distrik Manggelom masih terus dilakukan. Sebanyak 15 kepala keluarga yang masih menyelesaikan urusan pendidikan anak-anak mereka akan tetap diberangkatkan kembali ke kampung halaman setelah seluruh keperluan tersebut selesai. Ketua Tim Peduli Masyarakat Manggelom Matius Mawekie mengatakan, penutupan posko tidak menghentikan komitmen tim dalam membantu warga yang masih berada di luar kampung. Tim tetap menyiapkan dukungan transportasi dan kebutuhan perjalanan bagi keluarga yang saat ini masih menyelesaikan administrasi pendidikan. Bagian besar keluarga tersebut masih mendaftarkan anak-anak mereka ke jenjang SD, SMP, dan SMA. Setelah seluruh proses pendaftaran selesai, mereka dapat segera kembali ke distrik Manggelom dengan dukungan penuh dari tim. Untuk mendukung kepulangan warga, tim telah menyiapkan 2 unit longboat yang akan digunakan sebagai sarana transportasi. Selain itu, kebutuhan bahan bakar minyak atau BBM juga akan tetap ditanggung oleh tim peduli masyarakat Manggelom.
7: Untuk 15 kakak ini secara resmi mereka sudah, kami hari ini sudah tutup, tapi hanya tingkat koordinasi 2 longboat kami siapkan untuk mereka nanti setelah mendaftar anak-anak mereka di SMP, setelah itu nanti mereka komunikasikan dengan kami untuk mereka punya porsi BBM-nya mereka bisa ambil dan mereka bisa naik begitu. Rencananya belum bisa kita pastikan, kami sesuaikan dengan agenda sekolah karena agenda sekolah ini juga untuk sampai dari segini saya belum tahu sampai kapan mereka punya penutupan pendaftaran itu saya belum tahu. Jadi intinya setelah mereka mendaftar, mereka punya anak-anak yang masuk SMP, SD, SMP, dan SMA itu selesai, mereka bisa pulang, jadi mungkin dalam waktu dekat mungkin 1 atau 2 minggu ke depan.
6: Matius menjelaskan waktu keberangkatan belum dapat dipastikan karena masih menyesuaikan dengan jadwal masa penutupan pendaftaran sekolah. Namun ia memperkirakan proses tersebut dapat diselesaikan dalam 1 hingga 2 minggu ke depan. Dengan langkah tersebut, tim peduli masyarakat Manggelom berharap seluruh warga yang masih berada di lokasi penampungan dapat kembali ke kampung halaman dengan aman setelah seluruh urusan pendidikan anak-anak mereka selesai. Septianing Nur melaporkan RRI Terus Mudara untuk Indonesia.
0: Perpindahan siswa wajib disertai surat keterangan resmi yang memuat alasan perpindahan diketahui kepala sekolah asal, ketua KKS, serta pengawas sekolah. Selengkapnya dilaporkan Agustina Juniarsi.
8: Berdasarkan kesepakatan kelompok kerja kepala sekolah bersama 5 sekolah lainnya pada 30 Mei 2026, setiap perpindahan siswa wajib disertai surat keterangan resmi yang memuat alasan perpindahan dan diketahui oleh kepala sekolah asal, ketua KKS, serta pengawas sekolah. Keterangan tersebut disampaikan kepala sekolah SD Alam Anugrah Terindah Fesel Emiliana Taek. Dikatakan kebijakan ini diterapkan untuk menjaga keberlanjutan proses pendidikan dan mengurangi perpindahan sekolah yang dilakukan tanpa alasan yang jelas. Kepala Sekolah SD Alam Anugrah Terindah mengajak seluruh orang tua untuk terus membangun komunikasi dan kolaborasi dengan sekolah.
9: Ini berdasarkan hasil rapat kepala-kepala sekolah se-distrik Mandogo tanggal 30 Mei terkait dengan tentang siswa pindahan. Siswa pindah antar sekolah khususnya di lingkungan distrik Mandogo seperti itu. Jadi misalnya ada Danugra pindah ke Negeri 2, pindah ke Impres atau Saverius dan sebaliknya. Jadi keputusan kami kemarin itu bahwa ketika anak mau pindah, contoh dari SD Danugra mau pindah ke SD Negeri 2 atau SD Impres, wajib sertakan selain surat pindah, wajib sertakan surat keterangan sekolah yang mengetahui K3S atau kelompok kerja kepala sekolah, dalam hal ini ketuanya Pak Mahfudin, kepala sekolah SDIT, dan juga pengawas. Pengawas ini koordinator, pengawas ini Pak Emmanuel Wedo. Jadi wajib mengetahui alasan pindahnya apa. Karena ini juga menjadi catatan bagi kami kepala-kepala sekolah, karena siswa pindah di sini nanti tidak naik kelas, pindah di sana naik kelas, pindah lagi seperti itu. Jadi itu menjadi satu keputusan kami KKS di Distrik Mandogo bahwa ketika pindah maka wajib sertakan surat keterangan alasan pindahnya apa.
8: Pendidikan yang baik lahir dari kerjasama antara sekolah dan keluarga. Berharap seluruh aturan yang telah disepakati dapat dipahami dan didukung bersama demi perkembangan masa depan anak-anak. Agustina Yuniarsi, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Warta berita ini tengah Anda ikuti disiarkan oleh Radio Republik Indonesia, Boven Digul. Pendengar, meski terbatas 31 rombel, antusias masyarakat daftar di SMP Negeri 1 Tanah Merah sangat tinggi. Berikut laporan Thomas Syamlean.
10: Antusias masyarakat untuk mendaftarkan putra-putrinya di SMP Negeri 1 Tanah Merah pada tahun ajaran baru terlihat sangat tinggi, meskipun sekolah tersebut memiliki keterbatasan jumlah rombongan belajar yang tersedia, minat calon peserta didik tetap meningkat. Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Tanah Merah Hatta Nonggeng menyampaikan rasa syukur atas tingginya kepercayaan masyarakat terhadap sekolah yang dipimpinnya. Menurutnya, tingginya jumlah pendaftar menjadi bukti bahwa masyarakat masih menaruh harapan besar terhadap kualitas pendidikan yang diberikan oleh SMP Negeri 1 Tanah Merah. Ia menjelaskan pada proses penerimaan peserta didik tahun ajaran ini, pihak sekolah menerima sebanyak 300 siswa baru. Jumlah tersebut disesuaikan dengan kapasitas sekolah yang hanya tersedia 31 rombongan belajar.
11: SMP 1 untuk kelas 7 yang akan daftar nih, yang siswa baru nih, kami targetkan 300 peserta, itu pun ditambah dengan ada siswa-siswa pindahan atau siswa yang tinggal kelas.
10: Menurutnya, keterbatasan ruang belajar dan kapasitas rombel menjadi salah satu pertimbangan utama dalam menentukan jumlah peserta didik yang diterima, agar proses pembelajaran tetap berjalan efektif dan sesuai standar. Hatta juga menyampaikan apresiasi kepada para orang tua yang telah mempercayakan pendidikan anak-anak mereka kepada SMP Negeri 1 Tanah Merah. Kedepan pihak sekolah akan terus berupaya menjaga kualitas pendidikan melalui peningkatan disiplin, pembinaan karakter, serta penguatan prestasi akademik maupun non-akademik. Dengan tingginya minat masyarakat tersebut, SMP Negeri 1 Tanah Merah diharapkan terus menjadi salah satu sekolah tujuan yang mampu mencetak generasi muda Bovendigul yang berkualitas dan berdaya saing. Thomas Yamlen, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Yayasan Anugrah Terindah resmi buka penerimaan siswa baru tahun ajaran 2026-2027. Kembali dilaporkan Agustina Yuniarsi.
8: Menyambut dimulainya tahun ajaran baru, Yayasan Anugerah Terindah resmi membuka penerimaan siswa baru untuk seluruh jenjang pendidikan yang dikelola mulai dari taman kanak-kanak, sekolah dasar, sekolah menengah pertama, hingga sekolah menengah atas. Pendaftaran dibuka mulai 22 Juni hingga 24 Juni 2026. Sementara bagi calon peserta didik yang belum melengkapi persyaratan administrasi, yayasan memberikan masa perpanjangan hingga 27 Juni 2026. Sekretaris Yayasan Anugerah Terindah Fenina Esther Raunsai menjelaskan bahwa mekanisme penerimaan peserta didik disesuaikan dengan kapasitas fasilitas sekolah, kebutuhan masyarakat, serta kesiapan tenaga pendidik agar mutu layanan pendidikan tetap terjaga. Menurut Fenina, pada jenjang taman kanak-kanak, pihak yayasan tidak menetapkan pembatasan jumlah siswa baru. Pada jenjang sekolah dasar, Yayasan Anugerah Terindah menetapkan kuota penerimaan sebanyak 56 siswa yang akan dibagi ke dalam dua rombongan belajar. Penetapan kuota dilakukan dengan mempertimbangkan kapasitas ruang kelas, ketersediaan sarana pembelajaran, serta kenyamanan dan keamanan peserta didik. Fenina mengungkapkan pada hari pertama pembukaan pendaftaran, jumlah pendaftar SD telah mencapai kuota yang tersedia. Selanjutnya, para calon siswa akan mengikuti tahapan administrasi dan asesmen awal
12: sekolah dan orang tua. Jadi kami berharap bahwa ketika orang tua mempercayakan anaknya di sekolah kami, orang tua juga bisa mendukung kami lewat pendampingan di rumah. Karena walaupun sekolahnya luar biasa, tapi kalau tidak ada kerjasama dua arah, ini kami akan tetap terbatas begitu. Itu pun juga untuk anak-anak peserta didik kami, semangat. Kami percaya anak-anak sudah memilih Anugerah Terindah pasti mempunyai pertimbangan tertentu terhadap sekolah kami. Kami akan sama-sama dengan anak-anak dan kita saling mendukung untuk menggapai apa yang diharapkan oleh anak-anak.
8: Sementara pada jenjang SMP, awalnya hanya disiapkan satu kelas dengan kapasitas maksimal 32 siswa. Namun tingginya minat masyarakat membuat pihak yayasan mempertimbangkan penambahan daya tampung. Untuk jenjang SMA yang saat ini memasuki tahun kedua penyelenggaraan, yayasan masih membuka peluang seluas-luasnya bagi siswa-siswi yang ingin melanjutkan pendidikan. Ia juga menegaskan bahwa keberhasilan pendidikan membutuhkan keterlibatan aktif antara sekolah dan orang tua. Yayasan Anugerah Terindah berkomitmen terus berkontribusi dalam meningkatkan kualitas pendidikan generasi muda di Kabupaten Bovendigul dengan tetap menjunjung nilai moral, agama, dan budaya lokal dalam proses pembelajaran. Agustina Yuniarsi, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Tes kemampuan akademik menjadi salah satu instrumen evaluasi kemampuan literasi dan numerasi bagi siswa-siswi kelas 6 pada tahun ajaran 2026-2027. Kembali dilaporkan Agustina Yuniarsi.
8: Perhatian khusus tes kemampuan akademik atau TKA menjadi salah satu instrumen evaluasi kemampuan literasi dan numerasi bagi siswa-siswi kelas 6 pada tahun ajaran 2026-2027 di Yayasan Anugerah Terindah. Demikian keterangan yang disampaikan Sekretaris Yayasan Anugerah Terindah Tanah Merah Fenina Esther Raunsai. Menurutnya, para siswa akan menghadapi tes kemampuan akademik atau TKA yang menjadi salah satu instrumen evaluasi kemampuan literasi dan numerasi. Untuk menghadapi tahapan tersebut, sekolah berencana menyiapkan program pendampingan dan latihan tambahan agar siswa dapat mengikuti proses evaluasi dengan lebih siap. Ia juga menegaskan bahwa yayasan membuka ruang komunikasi seluas-luasnya bagi orang tua dalam mendukung perkembangan pendidikan anak.
13: Kami berkomitmen untuk tahun ajaran baru ini kita akan tingkatkan lagi literasi numerasi. Literasi ini kami mulai lagi dengan membaca, menulis indah, dan di TKA itu memang dikembangkan literasi dan numerasi, terus mereka akan dapat sertifikat dari kementerian. Dan di dalam TKA itu ada nilai yang tertera untuk anak-anak. Nah, nilai itu tidak bisa kita manipulasi lagi. Jadi kalau anak matematika dapat 30 ya tercantum di sertifikat 30, bahasa Indonesia 20 ya 20. Nah, itu yang memang kami akan ada program pendampingan lagi kepada kata-kata kelas 6. Nanti mereka mungkin tambahan dan lain-lain. Jadi kami minta dukungan saja kayak Bapak Ibu orang tua yang anaknya di kelas 6 untuk nanti kita akan sama-sama ya.
8: Sekretaris Yayasan Anugerah Terindah memastikan anak-anak memperoleh pendidikan yang baik, berkembang secara optimal dan menjadi generasi yang cerdas serta berkarakter. Jika ada masukan atau hal yang perlu didiskusikan, Yayasan siap terbuka untuk berkomunikasi. Agustina Yuniarsi, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dengar demikian warta berita daerah sore ini produksi Radio Republik Indonesia Bovendigo. Saya Elizabeth Francisca dan kerabat kerja yang bertugas menyampaikan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat sore.

0: Berikan anda masih bersama kami Radio Republik Indonesia Bupendigo di Pancar Luaskan dari Jalan Trans Papua dan terus mengudara pada frekuensi 90,3 MHz. Berikan kami bersama anda selanjutnya dengan informasi Cek Fakta.
1: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi di Cek Fakta Pro 1 RRI.
0: Pendengar, beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook dengan narasi yang mengklaim Gunung Lawu di Kabupaten Karanganyar, Provinsi Jawa Tengah akan mengalami erupsi besar beredar yang terjadi akibat adanya tekanan lempeng dari jalur Bojonegoro yang dipicu gempa di Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah pada Selasa 16 Juni 2026. Faktanya pendengar, klaim tersebut tidak benar. Dilansir dari kompas.com, Badan Geologi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral telah menyampaikan bahwa informasi yang menyatakan Gunung Lawu akan mengalami erupsi besar adalah hoax. Menurut Badan Geologi, aktivitas lava di Gunung Lawu dan analisis gas serta air panas di sekitarnya tidak menunjukkan adanya pergerakan magma ke permukaan. Pendengar, adalah informasi Cek Fakta kami lansir dari website resmi Gomdigi, tentu untuk informasi Cek Fakta sore ini.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta Pro 1 RRI.

Pukul 17.25 menit. Pukul 17.25 menit waktu Indonesia Timur pendengar, dimanapun Anda berada. Beberapa lagu-lagu Islami kami hadirkan pendengar. Dan azan maghrib sore ini wilayah Tanah Merah dan sekitarnya akan dikumandangkan pada pukul 17.37 menit waktu Indonesia.

0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Keikhlasan dibalas keindahan. Cuaca hari ini sangat panas. Mbah Sarno terus mengayuh sepeda tuanya menyisir jalan perumahan. Mbah Sarno sudah puluhan tahun berprofesi sebagai tukang sol sepatu. Mbah Sarno adalah orang yang sangat jujur. Meskipun miskin, tak pernah sekalipun ia mengambil hak orang lain. Jam 11, saat tiba di depan sebuah rumah mewah di ujung gang, dia pun akhirnya mendapatkan pelanggan pertamanya hari ini. Seorang pemuda berusia 20 tahun terlihat sangat terburu-buru. Ketika Mbah Sarno membetulkan sepatunya, anak muda itu terus-menerus melihat jam. Karena pekerjaan ini sudah digelutinya bertahun-tahun, dalam waktu singkat berhasil menyelesaikan pekerjaan itu. "Berapa, Pak?"
2: "5.000 rupiah, Mas."
1: Sang pemuda pun mengeluarkan uang 100 ribuan dari dompetnya.
2: "Wah, Mas, nggak ada uang pas ya, Mas? Saya nggak punya uang kembalian."
1: "Waduh, sebentar ya, Pak ya. Saya ke warung depan."
2: "Udah, Mas, nggak usah repot-repot. Mas bawa dulu saja. Saya perhatikan Mas lagi buru-buru."
1: "Syukurlah, Pak, kalau gitu. Ya sudah, Pak. Terima kasih, Pak ya." Jam demi jam berlalu dan tampaknya hari ini yang tidak menguntungkan bagi Mbah Sarno. Dia cuma mendapatkan satu pelanggan dan itu pun belum membayar. Waktu menunjukkan pukul 3, ia pun menyempatkan diri sholat asyar di masjid depan lapangan bola. Selesai sholat, ia pun berdoa. "Ya Allah, izinkan aku mencicipi secuil rezekimu hari ini. Hari ini aku akan terus berusaha. Selebihnya adalah kehendakmu, ya Allah." Selesai berdoa, ia pun bangkit untuk melanjutkan pekerjaannya. Saat ia akan menuju sepedanya, ia kaget karena pemuda yang tadi siang menjadi pelanggannya telah menunggu di samping sepedanya.
2: "Wah, kebetulan kita ketemu di sini, Pak."
1: Kali ini pemuda tadi mengeluarkan uang 100 ribuan, tapi tidak hanya selembar.
2: "Maaf, Mas, saya masih belum punya kembaliannya. Ini juga kok 5 lembar toh, Mas?"
1: "Sudah, Pak, terima saja. Hari ini saya tes wawancara. Kalau telat 5 menit saja, saya sudah gagal, Pak. Untung Bapak membiarkan saya pergi dulu."
2: "Tapi ini terlalu banyak, Mas."
1: "Saya bayar sol sepatu 5.000 rupiah, Pak. Sisanya untuk membayar kesuksesan saya hari ini dan keikhlasan Bapak hari ini." Tuhan punya cara tersendiri dalam menolong hamba-hambanya dan kita tidak akan pernah tahu kapan pertolongan itu tiba. Keikhlasan akan dibalas dengan keindahan. Saya Edi S. Abdullah. Wassalamualaikum.

0: Pendengar, kami sudah serangkaian lagu-lagu Islami yang telah kami hadirkan di ruang dengar Anda, pendengar. Senantiasa memberikan kesejukan, kedamaian, kesegaran di hati Anda, menemani setelah Anda menjalankan sholat maghrib, terutama baik umat muslim di Tanah Merah dan sekitarnya. Pendengar di frekuensi 90,3 Radio Republik Indonesia Mufindigul dipancar luaskan dari Jalan Trans Papua pukul 18 waktu Indonesia Timur.
1: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
2: Halo Indonesia. Belakangan ini dunia kembali dibuat waspada oleh meningkatnya ketegangan di kawasan Timur Tengah. Salah satu isu yang ramai dibicarakan adalah potensi terganggunya jalur perdagangan di Selat Hormuz. Selat ini merupakan salah satu jalur paling penting di dunia untuk distribusi minyak dan energi. Jika jalur ini terganggu atau bahkan ditutup, dampaknya bisa terasa ke seluruh dunia. Harga energi bisa naik, biaya logistik meningkat, dan rantai pasok global bisa ikut tergoncang. Bagi sebagian orang, ini mungkin terasa jauh dari kehidupan sehari-hari. Namun bagi para pelaku bisnis, terutama UMKM, peristiwa seperti ini sebenarnya sangat relevan. Karena dalam dunia usaha, kita tidak pernah benar-benar berdiri sendiri. Apa yang terjadi di belahan dunia lain bisa berdampak pada harga bahan baku, biaya distribusi hingga daya beli pelanggan kita. Peristiwa ini mengingatkan kita pada satu hal penting. Dalam bisnis, perubahan itu bukan kemungkinan. Perubahan itu adalah kepastian. Yang sering menjadi masalah bukan perubahan itu sendiri, tetapi kesiapan kita dalam menghadapinya. Banyak bisnis berjalan dengan asumsi bahwa kondisi akan selalu stabil. Pasokan akan selalu lancar. Harga akan selalu terjangkau, distribusi akan selalu berjalan normal. Namun kenyataannya tidak selalu demikian. Tiba-tiba ada gangguan, tiba-tiba biaya naik, tiba-tiba pasokan terhenti. Disinilah pentingnya memiliki pola pikir yang siap menghadapi ketidakpastian. Bagi para pelaku UMKM, kita perlu mulai berpikir tentang

0: contingency plan. Apa yang akan kita lakukan jika pasokan utama terganggu? Apakah kita punya alternatif supplier? Apakah kita punya cadangan stok? Apakah kita punya strategi jika harga bahan baku tiba-tiba melonjak? Bisnis yang kuat biasanya bukan yang tidak pernah mengalami masalah, tetapi yang sudah memikirkan kemungkinan masalah sebelum masalah itu terjadi. Selain itu, kita juga perlu membangun fleksibilitas dalam bisnis. Jangan terlalu kaku pada satu cara. Jangan terlalu tergantung pada satu sumber. Semakin fleksibel kita, semakin mudah kita beradaptasi ketika situasi berubah. Dan yang tidak kalah penting adalah kesiapan mental. Banyak pelaku usaha yang goyah bukan karena masalah yang terlalu besar, tetapi karena tidak siap mental menghadapi perubahan yang terjadi. Padahal, dalam dunia bisnis, perubahan adalah bagian dari permainan kita. Isu tentang Selat Hormuz ini menjadi pengingat bagi kita semua bahwa dunia bisa berubah dengan sangat cepat. Dan sebagai pelaku bisnis, kita perlu lebih waspada, lebih adaptif, dan lebih siap menghadapi berbagai kemungkinan. Karena pada akhirnya, bukan yang paling kuat yang bertahan, tetapi yang paling siap menghadapi perubahan. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Teuku Rifki Arsyah, Menteri Ekonomi Kreatif Republik Indonesia, menyampaikan apresiasi kepada Radio Republik Indonesia atas inisiatif menghadirkan program siaran Piala Dunia 2026. Momentum ini tidak hanya menyatukan masyarakat dalam semangat sportivitas dan kebersamaan, tetapi juga menjadi ruang untuk mendorong industri ekonomi kreatif melalui konten yang informatif, menghibur, dan membangun optimisme. Saya mengajak seluruh masyarakat Indonesia untuk menikmati program Piala Dunia bersama RRI. RRI tetap di hati masyarakat, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Di tengah gemuruh stadion dan sorakan penonton, ada satu sosok yang berdiri sendiri di bawah mistar gawang. Ia bukan pencetak gol, namun sering menjadi penentu kemenangan.

0: Kiper legendaris sepanjang sejarah Piala Dunia kembali dikenang lewat catatan clean sheet terbanyak yang dirilis Federasi Sepak Bola Internasional atau FIFA pada 2025. Nama-nama besar lintas generasi masuk dalam daftar elit ini. Dari generasi ke generasi, posisi penjaga gawang selalu menjadi garis terakhir pertahanan. Kesalahan kecil bisa berujung gol, namun penyelamatan gemilang bisa mengubah sejarah. Dalam daftar FIFA, Fabian Barthez dari Prancis dan Peter Shilton dari Inggris memimpin dengan 10 clean sheet dari 17 pertandingan.
1: Матерацци или Бартес? Матерацци бьет безупречно.
2: Без шансов.
0: Barthez bersinar saat membawa Perancis juara 1998 dengan 5 laga tanpa kebobolan. Sementara Shilton menunjukkan konsistensi di 3 edisi berbeda, yaitu 1982, 1986, dan 1990. Data FIFA mencatat, keduanya memiliki rasio clean sheet 0,59 per pertandingan, angka yang menunjukkan ketangguhan luar biasa. Di bawah mereka ada nama-nama besar seperti Claudio Taffarel, Sepp Maier, dan Jan Jungblut. Taffarel menjadi pahlawan Brasil saat menjuarai Piala Dunia 1994 lewat penyelamatan krusial di babak adu penalti. Jan Jungblut mencatat rasio clean sheet tertinggi dengan 0,67 per pertandingan, sementara Maier dikenal sebagai tembok kokoh Jerman Barat di era 1970-an.
3: When you win the Golden Glove and it's come on top of a team prize, then it's very special. Winning an individual award when your team hasn't won leaves you with an empty feeling inside. But I was lucky in that we won the World Cup and I was named best goalkeeper of the tournament. So it doubled the happiness for me.
0: Memasuki era modern, nama seperti Iker Casillas, Hugo Lloris, dan Manuel Neuer ikut mencatatkan sejarah. Casillas menjadi kunci keberhasilan Spanyol saat menjuarai Piala Dunia 2010. Manuel Neuer bahkan mengubah peran kiper menjadi lebih aktif sebagai sweeper-keeper. Ia tampil luar biasa saat membawa Jerman juara dunia pada 2014. Namun, legenda sejati tetap tak tergantikan. Lev Yashin, satu-satunya kiper peraih Ballon d'Or, dikenal sebagai simbol kehebatan penjaga gawang sepanjang masa.
4: Самосверженным броском Яшин прерывает атаку ворот советской команды.
0: Dari masa ke masa, para kiper ini membuktikan bahwa kemenangan tidak hanya ditentukan oleh gol, tetapi juga oleh penyelamatan. Mereka adalah penjaga harapan di bawah mistar gawang.
5: And fought another fine save from Yashin.
6: Ada yang unik di Piala Dunia 2026. Stadion FIBMO Field di Toronto, Kanada akan jadi stadion terkecil yang digunakan dan hanya menampung 45.000 penonton. Tapi justru itu yang membuat suasananya hangat dan dekat dengan para pemain. Sebagian besar pertandingan lainnya akan dimainkan di stadion NFL, National Football League di berbagai kota Amerika Serikat yang ukurannya 2 kali lipat dan mampu menampung puluhan ribu penggemar, menghadirkan energi dan atmosfer luar biasa. Jadi, setiap laga punya pengalaman yang berbeda. Ada yang intim dan seru, ada yang megah dan spektakuler. Kombinasi ini membuat Piala Dunia 2026 bukan cuma tentang sepak bola, tapi juga tentang keceriaan, persahabatan, dan momen tak terlupakan bagi semua penggemar, baik yang hadir di stadion maupun yang menonton dari rumah.

Saat Piala Dunia bergulir, bukan hanya para pemain yang menjadi sorotan, tapi juga aksi para suporter yang selalu membuat stadion bergetar. Piala Dunia tidak hanya menghadirkan pertandingan sepak bola kelas dunia, tapi juga tradisi unik dari para suporter. Dukungan meriah dari fans berbagai negara sering menjadi daya tarik tersendiri dalam setiap edisi turnamen FIFA World Cup. Melansir dari FIFA, salah satu tradisi supporter paling ikonik datang dari penduduk Islandia lewat Viking Club atau Tepuk Viking. Tradisi tersebut mulai mendunia saat Islandia tampil di Euro 2016 dan kembali mencuri perhatian di Piala Dunia 2018. Viking Club dilakukan dengan tepukan tangan serempak sambil memeriahkan suara hu secara perlahan lalu semakin cepat. Tradisi itu menciptakan suasana stadion yang megah dan intimidatif bagi lawan. Selain Islandia, supporter Brasil juga dikenal memiliki budaya dukungan yang khas. Para pendukung Brasil identik dengan tabuhan drum dan irama samba yang meramaikan area stadion hingga fan zone. Suasana meriah ala karnaval membuat dukungan supporter Brasil selalu menjadi sorotan Piala Dunia. Tidak sedikit penggemar sepak bola yang menilai atmosfer supporter Brasil sebagai salah satu yang paling meriah di dunia. Tradisi unik lainnya datang dari fenomena Mexican Wave atau ombak penonton yang sering muncul di stadion Piala Dunia. Melansir dari National World, tradisi tersebut mulai dikenal luas saat Piala Dunia 1986 di Meksiko. Mexican Wave dilakukan dengan penonton berdiri dan mengangkat tangan secara bergantian hingga menciptakan efek seperti gelombang di tribun stadion. Tradisi itu kemudian menjadi populer di berbagai ajang olahraga dunia. Sementara itu, supporter Argentina dikenal lewat nyanyian dan chant tanpa henti sepanjang pertandingan. Lagu-lagu dukungan khas Argentina sering terdengar memenuhi stadion dan menciptakan atmosfer penuh semangat. Pada Piala Dunia 2022 di Qatar, supporter Maroko juga mencuri perhatian lewat adaptasi Viking Club versi mereka sendiri, melansir dari Al Jazeera. Tradisi itu dipadukan dengan tabuhan drum khas Maroko yang membuat suasana stadion semakin meriah. Tradisi-tradisi para supporter inilah dinilai menjadi bagian penting dari identitas Piala Dunia. Kehadiran mereka tidak hanya mendukung tim nasional, tetapi juga memperlihatkan budaya dan karakter unik dari masing-masing negara.

Pukul 18.22 menit waktu Indonesia Timur mendengar beberapa tembang, ya, tembang-tembang Indonesia terus kami persembahkan menemani Anda segala aktivitas Anda, ya, sore jelang malam tentunya di Lintas Sore Bukendigul pendengar hingga pukul 19 waktu Indonesia Timur.

0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Suatu hari seorang anak kecil datang kepada ayahnya dan bertanya, "Ayah, apakah kita bisa hidup tidak berdosa selama hidup kita?" Ayahnya memandang kepada anak kecil itu dan berkata, "Tidak, nak." Putri kecil ini kemudian memandang ayahnya dan berkata lagi,
2: "Apakah kita bisa hidup tanpa berdosa dalam setahun?"
1: Ayahnya kembali menggelengkan kepalanya sambil tersenyum kepada putrinya.
2: Ayah, bagaimana kalau 1 bulan? Apakah kita bisa hidup tanpa melakukan kesalahan?
3: Mungkin tidak bisa juga, nak.
2: Kalau begitu, apakah kita bisa hidup tidak berdosa dalam 1 jam saja?
1: Akhirnya ayahnya mengangguk.
3: Ya, kemungkinan besar bisa, nak. Tentu saja dengan kasih sayang Tuhan, kita akan mampu hidup benar dalam 1 jam. Anak ini tersenyum lega.
2: Jika demikian, aku akan hidup benar dari jam ke jam aja, ayah. Lebih mudah menjalaninya dan aku akan menjaganya dari jam ke jam, sehingga aku dapat hidup dengan benar.
1: Saya Edi Siswanto, Salam Indonesia.

0: Terima kasih sayang.
1: Sama-sama, Ma.
2: Sopan santun bukan hanya tentang tutur kata, karena perilaku juga bagian dari sopan santun. Sopan santunlah terhadap sesama manusia, terutama orang yang lebih tua.

kamu, bersama kami masih di Lintas Sore. Maafin di pendengar hingga pukul 19 waktu Indonesia Timur. Saya Lisa masih bersama Anda, pendengar. Senantiasa kepada semua kita informasi juga hiburan terus kami persembahkan di ruang dengar Anda. Pendengar, kembali dengan informasi-informasi kami lansir laman resmi rri.co.id. Pemerintah menargetkan 125 event pariwisata di tahun 2026. Pendengar, pemerintah Republik Indonesia menargetkan penyelenggaraan 125 event pariwisata daerah dapat terlaksana sepanjang tahun ini. Target ambisius tersebut, pendengar, sengaja ditingkatkan setelah melihat kesuksesan besar dari pelaksanaan 98 agenda pada periode sebelumnya. Rencana besar tersebut, pendengar, disampaikan oleh tenaga ahli badan komunikasi Bakom Pemerintah Republik Indonesia Aditya Laksmana, mengatakan penambahan jumlah agenda festival ini bertujuan untuk mempercepat laju perputaran ekonomi masyarakat di daerah. Dikatakan, pendengar, sejauh ini penyelenggaraan 38 festival pariwisata perdana telah sukses meraup perputaran uang sebesar 86 miliar. Angka fantastis tersebut menjadi bukti nyata terhadap pulihnya daya beli dan antusiasme masyarakat pasca pandemi. Di mana, pendengar, sektor kuliner bersama usaha transportasi lokal mencatat kontribusi transaksi keuangan paling mendominasi selama seluruh kegiatan berlangsung. Dan dikatakan, pendengar, karakteristik perputaran modal yang instan menurutnya membuat para pelaku usaha mikro dapat langsung merasakan keuntungan secara real ya di lapangan. Oleh karena itu, kolaborasi aktif antara pemerintah provinsi dan kementerian terkait menjadi kunci utama kesuksesan program jangka panjang ini. Intervensi kebijakan dalam bentuk perbaikan infrastruktur jalan serta promosi digital tentunya ini masih terus berjalan secara berkesinambungan. Ya, pendengar, di Bovendigul ya dan dimanapun Anda berada adalah salah satu informasi ya UMKM. Pemerintah menargetkan 125 event pariwisata di tahun 2026, pendengar. Laman resmi rri.co.id.

Siaran renungan menghadirkan tokoh agama dari denominasi gereja membawakan renungan yang memberikan kekuatan, kedamaian dan kesejukan di hati. Jangan lewatkan kehadirannya setiap hari pukul 5.30 dan pukul 19.30 waktu Indonesia Timur. Hanya di frekuensi 90,3 MHz. Programa 1 Radio Republik Indonesia, Bovendigul.

0: Pendengar, pernahkah Anda merasa terkejut ketika cuaca di pagi hari sangat cerah, tetapi tiba-tiba hujan deras mengguyur sore harinya? Tentu hal ini sering terjadi, terutama di daerah tropis seperti Indonesia. Berikut beberapa faktor yang menyebabkan cuaca bisa berubah tiba-tiba. Pertama, pergerakan massa udara. Massa udara panas atau dingin yang bergerak ke suatu wilayah dapat mengubah cuaca dengan sangat cepat. Kedua, perubahan tekanan udara. Tekanan udara memengaruhi cuaca, di mana tekanan rendah cenderung membawa hujan, sementara tekanan tinggi membawa cuaca cerah dan stabil. 3. Pengaruh angin. Angin dapat membawa uap air, panas atau dingin dari satu daerah ke daerah lainnya. Terkadang, angin menggerakkan awan badai dengan cepat, membuat hujan datang secara mendadak. 4. Kelembaban udara. Semakin banyak uap air di udara, semakin besar kemungkinan hujan terjadi. Kelembaban yang meningkat dengan cepat setelah udara panas bisa menghasilkan hujan deras. 5. Pemanasan permukaan bumi oleh matahari. Sinar matahari memanaskan permukaan bumi secara tidak merata, menyebabkan udara panas naik dan udara dingin turun, yang mempercepat terbentuknya awan dan perubahan cuaca. 6. Kondisi geografis. Wilayah dengan pegunungan atau dekat laut seperti Indonesia sering mengalami perubahan cuaca mendadak karena pergerakan udara yang dipengaruhi oleh topografi. Yang terakhir, interaksi laut dan atmosfer. Fenomena seperti La Nina dan El Nino dapat memengaruhi pola hujan dan musim bahkan dalam skala harian. Pendengar, itulah 7 faktor yang dapat menyebabkan cuaca berubah secara tiba-tiba. Memahami hal ini penting agar kita bisa lebih waspada, menjaga kesehatan dan menyiapkan diri dalam setiap aktivitas.
1: Tina goyang, goyang patah-patah tinale.
2: Anak-anak, kalau lagi makan itu tidak boleh bersuara. Makan dulu baru kau mau menyanyi kak, itu terserah kau. Tapi habiskan kau pemakanan dulu, oke?
3: Okay? Aduh mah air. Bu Alan cepat Alan.
2: Nah itu toh, mama su bilang makan dulu biar tidak tersangkut.

Dengar pukul 18.54 menit waktu Indonesia Timur di ruang dengar adik-adikar. Sesaat lagi kami hadirkan serangkaian informasi terangkum dalam berita Gembala Papua. Ya, pada pukul 19 waktu Indonesia Timur. Dan tentunya pendengar, saya Lisa ya, telah bersama Anda pendengar menemani sepanjang kebersamaan kita lintas sore Pendigo. Dengan berakhir pendengar ya, tugas tentunya pendengar telah menemani Anda hingga nanti pada pukul 19 waktu Indonesia Timur. Selanjutnya lintas malam Pendigo Anda akan ditemani oleh rekan ini. Bersama Anda informasi juga hiburan, rangkaian acara akan terus mempersembahkan sepanjang kebersamaan kita di malam ini ya pendengar, senantiasa terus bersama Anda. Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Kita akan jalan pukul 19 waktu Indonesia Timur.

pendengar dan pemirsa, kita ikuti Warta Berita Gema Papua Sekorwil 1. Rangkuman berita-berita Korwil 1 dari Jayapura, Biak, Serui, Nabire, Wamena, Merauke, dan Hovindiko.

0: Selamat malam, Radio Republik Indonesia Merauke dengan Warta Berita Gema Papua, edisi Senin 22 Juni 2026. Sejumlah informasi kami hadirkan dalam laporan utama dalam Warta Berita Gema Papua, dan kami lengkapi dengan berita lainnya. Inilah Warta Berita selengkapnya bersama saya, Desi Baluk. Kita awali berita yang pertama dari RRI Jayapura. Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman meluncurkan program bantuan stimulan perumahan swadaya BSPS di wilayah Papua Raya. Program ini menyasar ribuan rumah yang tidak layak huni di tengah masyarakat. Berikut laporan Arul Firmansyah.
1: Kementerian Perumahan dan Kawasan Pemukiman Republik Indonesia resmi meluncurkan pelaksanaan program bantuan simultan perumahan swadaya atau BSPS atau bedah rumah di wilayah Papua Raya sebagai bagian dari upaya pemerintah dalam meningkatkan kualitas hunian masyarakat dan untuk mengurangi jumlah rumah yang tidak layak huni. Peluncuran program dilakukan di Kampung Moso, Distrik Muara Tami, Kota Jayapura, yang dipilih sebagai lokasi simbolis karena berada di kawasan perbatasan Indonesia-Papua Nugini. Kegiatan tersebut dihadiri oleh Menteri Dalam Negeri, Kepala Badan Pusat Statistik, serta pemerintah daerah setempat. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menjelaskan program bantuan stimulan perumahan swadaya atau BSPS atau bedah rumah untuk mempercepat pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, khususnya pada sektor perumahan. Di Papua, program BSPS tahun ini ditargetkan menjangkau sekitar 22.000 unit rumah. Sementara khusus di Provinsi Papua, jumlah penerima bantuan meningkat menjadi 4.554 unit rumah dari sebelumnya yang hanya berjumlah sekitar 1.600-an unit.
2: Kalau melihat dari prosentasenya, artinya jumlah masyarakat yang nggak punya atau nggak layak rumahnya dibanding jumlah penduduk, prosentase tertinggi ada di Papua Raya. Jadi program yang kita datangin sekarang yang titik di Kampung Moso, inilah simbol saja. Simbol kita melaksanakan pencanangan bedah rumah yang dulunya cuma 100, sebelumnya 900 menjadi 4.500. Bukan lompatan luar biasa tinggi. Ya, meskipun ya memang masih ada yang belum tersentuh, tapi paling tidak sudah ada terjadi kenaikan yang signifikan gitu. Dan kehadiran kita di sini memberikan atensi untuk Papua Raya, memberikan atensi buat Papua, dan di antaranya memberikan atensi untuk daerah perbatasan. Maka dipilihlah Kampung Moso ini sebagai titik simbolik. Ya, serempak yang lain-lain seluruh Papua Raya dibangun juga.
1: Ditambahkan, pemerintah saat ini menghadapi tantangan besar karena masih terdapat sekitar 30 juta masyarakat di Indonesia yang belum memiliki rumah layak huni. Dan untuk menjawab persoalan tersebut, Kementerian PKP mengalokasikan anggaran sekitar 8,8 triliun rupiah untuk program bedah rumah yang dikelola secara terbuka dan transparan guna mencegah adanya praktik korupsi.
2: Kita lihat tadi kegiatan kita nggak hanya meninjau rumah, tapi kan menyaksikan tender ya, untuk menunjukkan bahwa pengelolaan keuangannya terbuka. Terbuka kepada publik, terbuka pada masyarakat, untuk menghindari terjadinya moral hazard korupsi.
1: Sementara itu, Kepala Badan Pusat Statistik Amalia Adininggar Widyasanti menjelaskan, penerima bantuan BSPS harus memenuhi sejumlah persyaratan, diantaranya masuk dalam kelompok masyarakat desil 1-4, menempati rumah tidak layak huni, serta memiliki status atau hak atas tanah yang jelas. Berdasarkan data BPS, sebanyak 32,5% penduduk di Provinsi Papua atau sekitar 71.500 jiwa masih tinggal di rumah yang tidak layak huni. Secara persentase, kondisi paling tinggi terdapat di Provinsi Papua Pegunungan dengan angka mencapai 89,14%, disusul di Provinsi Papua Tengah sebesar 67% dan Papua Selatan 45%.
3: Untuk data statistik yang kami miliki, Pak, bahwa memang di Provinsi Papua ini 32,5% penduduknya rumahnya tidak layak huni atau sekitar 71.500 di Provinsi Papua. Jadi dari 71.500 penduduk yang rumahnya tidak layak huni itu memang paling banyak di Kota Jayapura secara jumlah. Nah, jadi itu oleh sebab itu makanya sama Pak Menteri Perumahan dan Pak Mendagri kemudian kita melihat di sini dan ini merupakan satu titik yang memang untuk mengurangi backlog ketidaklayak hunian dari masyarakat supaya masyarakatnya layak huni. Yang berikutnya juga selain itu kan salah satu syarat rumah layak huni adalah sanitasi layak. Nah, sehingga tadi juga Pak Mendagri menekankan di salah satu rumah di sana bahwa bagaimana supaya rumah nanti selain diperbaiki rumahnya juga disediakan sanitasi yang layak seperti air minum, dan juga untuk fasilitas buang air besar MCK.
1: Sementara itu, PLT Direktur Jenderal Perumahan Pedesaan Rini Diahmawarti menjelaskan, pelaksanaan pekerjaan fisik program BSPS di Papua dijadwalkan akan berlangsung pada akhir Juni 2026 dan ditargetkan selesai pada Agustus 2026. Khusus di Kampung Moso, sebanyak 34 unit rumah akan diperbaiki dan diharapkan hal tersebut bisa membantu meningkatkan kualitas hidup para penerima manfaat. Ditegaskan, program BSPS dari Kementerian Perumahan dan Kawasan Pemukiman Republik Indonesia tidak hanya menargetkan peningkatan kualitas hidup masyarakat melalui penyediaan hunian yang layak, tetapi juga mendorong pertumbuhan ekonomi lokal melalui perputaran ekonomi di sektor bahan bangunan, jasa transportasi, serta penyerapan tenaga kerja selama proses pembangunan berlangsung. Arul Firmansyah melaporkan.
0: Jaksa penuntut umum JPU menyampaikan tuntutan tertinggi hingga mencapai 13 tahun penjara kepada terdakwa dugaan kasus tindak pidana korupsi tipikor dana desa Kabupaten Lanijaya Provinsi Papua Pegunungan tahun anggaran 2022-2024. Laporan Roni Hisage.
4: Saudara, sebanyak 8 terdakwa tengah menjalani persidangan atas kasus dugaan tindak pidana korupsi atau tipikor dana desa Kabupaten Lanijaya yang menyebabkan kerugian negara hingga mencapai Rp 168 miliar. Persidangan saat ini memasuki tahapan pledoi atau nota pembelaan dari kuasa hukum terdakwa pada sidang pengadilan tipikor di Pengadilan Negeri Jayapura, Papua. Kepala Kejaksaan Negeri atau Kajari Jayawijaya, Sunandar Pramono SHMH dalam jumpa pers kemarin mengatakan, pihaknya telah melakukan penuntutan dalam sidang pekan lalu di PN Tipikor Jayapura, di mana dari 8 terdakwa, tuntutan tertinggi hingga mencapai 13 tahun penjara, denda Rp 500 juta dan pidana tambahan Rp 107 miliar rupiah. Lebih jauh, Sunandar Pramono mengatakan, tuntutan tertinggi tersebut diajukan jaksa dengan harapan para pengambil kebijakan di pemerintahan, khususnya pejabat terkait dana desa atau dandes di Papua Pegunungan, tidak menyalahgunakan kewenangan dalam pencairan dandes ke depannya.
5: Tuntutan yang kita berikan kepada para pelaku ini cukup tinggi. Ini tujuan kita adalah untuk memberikan efek jera. Karena nilai kerugiannya juga yang sangat fantastis ya, sampai 168 miliar. Dari 8 terdakwa, ini kita tuntut paling tinggi 13 tahun.

0: dievakuasi, mereka tidak melakukan pembayaran, itu sekitar 19 tahun.
1: Sementara itu, Kasupsi Penyidikan dan Pengendalian Operasi Kejari Jaya, Nahdar Arwijaya Nasrullah SH mengatakan, kasus tipikor tersebut saat ini masih dalam proses persidangan dengan agenda pleidoy atau nota pembelaan dari terdakwa. Dikatakan, putusan pengadilan atas kasus tersebut diagendakan akan dibacakan pada tanggal 22 Juni mendatang di Pengadilan Tipikor PN Jayapura, Papua. Roni Hisage melaporkan.
2: Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika BMKG Stasiun Klimatologi Kelas 4 Papua Selatan mengeluarkan peringatan dini terhadap potensi kekeringan meteorologis yang disebabkan karena musim kemarau panjang. Laporan Dwi Juniarti.
3: Hal tersebut disampaikan Kepala Stasiun Klimatologi Papua Selatan Marsilius Kaitimu saat menyampaikan press release monitoring hari tanpa hujan dan prediksi curah hujan dasarian Papua Selatan update 21 Juni 2026. Berdasarkan hasil monitoring sebagian besar wilayah Papua Selatan saat ini telah memasuki musim kemarau, terutama di wilayah Merauke, Kurik, Tanah Miring, Jagebob, Okaba, Kimam, Tabonji, Semangga, Sota, Naukenjerai, Iluwayap, Nguti, Kaptel, Muting, dan Eligobel. Sementara wilayah Wan dan Tubang masih belum memasuki musim kemarau. Dikatakan sesuai pemantauan hari tanpa hujan, menunjukkan beberapa lokasi di Kabupaten Merauke dan Bovendigul telah mengalami hari tanpa hujan, kategori menengah hingga panjang. Bahkan beberapa pos hujan telah tercatat mencapai kategori sangat panjang atau lebih dari 30 hari tanpa hujan. Untuk analisa curah hujan, dasarian 2 bulan Juni 2026 menunjukkan bahwa secara umum wilayah Papua Selatan mengalami curah hujan kategori rendah atau kurang dari 50 mm. Kondisi ini diperkirakan masih berlanjut hingga dasarian 3 Juni 2026.
4: BMKG memprediksi peluang curah hujan rendah dengan probabilistik 50 hingga 90% berpotensi terjadi di seluruh wilayah Kabupaten Merauke serta sebagian wilayah Bovendigul dan Mapi. Untuk itu, masyarakat khususnya di Kabupaten Merauke perlu meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kekeringan meteorologis berdasarkan peringatan dini BMKG. Wilayah Kabupaten Merauke saat ini berada pada status siaga kekeringan meteorologis.
3: Marsilius menegaskan saat ini wilayah Kabupaten Merauke berada pada status siaga kekeringan meteorologis. Oleh karena itu, masyarakat dihimbau untuk menggunakan air secara bijak, menjaga sumber-sumber air bersih, serta terus memantau informasi cuaca dan iklim terbaru melalui kanal resmi BMKG. Dwi Juniarti melaporkan.
2: Tim auditor Dinas Pertanian Provinsi Papua memastikan dua unit usaha pangan asal hewan di Biak Numfor telah memenuhi persyaratan mendapatkan sertifikat nomor kontrol veteriner atau NKV. Reporter Oki Pinuntuan.
5: Pasca melakukan audit penerapan nomor kontrol veteriner atau NKV pada dua unit usaha asal hewan di Kabupaten Biak Numfor, UD Bintang 5 dan HD Retail Indonesia pada 12 dan 13 Mei lalu, tim auditor Dinas Pertanian Provinsi Papua memastikan keduanya mendapatkan sertifikat NKV. Hal itu disampaikan Ketua Tim Auditor dari Dinas Pertanian Provinsi Papua, Dr. Hewan Inyoman Polos, saat mengunjungi gudang pendingin atau cold storage UD Bintang 5 di Kompleks Perumnas Sorido Biak Jumat 19 Juni 2026. Inyoman Polos mengapresiasi upaya cepat dari Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Biak Numfor serta dua pelaku usaha sehingga sejumlah rekomendasi telah dilengkapi dan dipenuhi guna menjamin keamanan, kualitas dan kelayakan produk yang beredar di masyarakat.
6: Kami dari Tim Auditor mengucapkan terima kasih kepada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Biak Numfor karena begitu responsif memberikan pembinaan kepada unit usaha gudang pendingin atau cold storage untuk mengajukan atau memberikan rekomendasi untuk mendapatkan sertifikat NKP. Sertifikat NKP itu adalah sertifikat tertulis, bukti tertulis bahwa gudang pendingin itu telah memenuhi persyaratan hygiene sanitasi yang dipersyaratkan agar mendapatkan penjaminan terhadap keamanan pangan asal hewan. Pertama adalah terdiri adalah daging ayam itu sendiri, begitu keluar dari konsoli tetap memberikan penjaminan keamanan pangan asal hewan. Kemudian yang berikutnya adalah setelah memberikan rekomendasi, kemudian kami turun ke gudang-gudang ini, UD Kusumo dan TT Adi Retail Indonesia pada tanggal 12. Kemudian sudah banyak memberikan rekomendasi perbaikan-perbaikan. Kemudian pada saat ini kami tanggal 18 dan 19 melakukan audit di tempat yang sama, mengklarifikasi perbaikan yang telah dilakukan oleh unit usaha tersebut. Nah, dari perbaikan-perbaikan itu kami ucapkan terima kasih lagi karena begitu antusias, begitu responsif untuk melakukan perbaikan sehingga telah memenuhi persyaratan untuk mendapatkan sertifikat NKP. Kami simpulkan bahwa kedua unit usaha tersebut, baik UD Kusumo maupun PT Hadi Retail Indonesia, telah mendapatkan sertifikat NKP dan kami sudah usulkan ke pusat, nanti POP pusat akan menetapkan untuk mendapatkan sertifikat NKP.
5: PLT Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Biak Numfor Dr. Hewan Bambang Hayanto mengatakan akan selaku pembina bagi usaha pangan asal hewan berharap ke depan bukan hanya regulasi yang ditaati para pelaku usaha namun memahami akan pentingnya keamanan pangan.
7: Butuh waktu ke depannya, bukan hanya sekedar dari regulasi tapi keamanan pangan ini paling penting sekali. Ya, apa yang dikeluarkan dari Pak Trian punya betul

0: aman, sehat, utuh, dan halal. Itu yang paling penting. Setelah dilakukan,
1: biar ayamnya.
0: Regulasi, tapi keamanan pangan ini paling penting sekali. Ya, apa yang dikeluarkan dari kepatrian punya betul.
1: Biar ayamnya steril, apa semua ada untuk keamanan masyarakat, biar aman untuk pemakanannya. Maka itu saya tetap selalu mengikuti aturan-aturan daerah sama provinsi. Bagaimana cara saya biar mendapatkan.
2: Punya keluarga alergi?
1: Aman gitu, nggak ada penyakit-penyakit kan gitu, gitu. Maka itu ini selalu dikontrol terus dari Dinas Peternakan ayam saya, bahwa mungkin setiap satu minggu atau dua minggu mereka selalu datang, sama karantina juga kadang suka ngecek, itu kalau pas pembongkaran, itu saya selalu ikut peraturan, saya minta terima kasih dari Dinas Ternak, Provinsi, dan Daerah, bahwa untuk kesanggupan saya, ini saya membuat surat NKP ini untuk kebutuhan di Biak Numpur.
3: Selanjutnya, sertifikat NKV yang akan diperoleh bagi Trian Kusumawardono akan memotivasi usaha yang telah dilakoni selama 5 tahun tersebut tetap terjaga kualitas untuk kepuasan pelanggan baik di Biak maupun di luar Biak.
4: Potensi hasil perikanan yang melimpah dapat menjadi sumber peningkatan ekonomi keluarga apabila diolah menjadi produk bernilai tambah. Tidak hanya keterampilan pengolahan, pelaku usaha juga perlu memahami pentingnya legalitas agar produk yang dihasilkan mampu menjangkau pasar yang lebih luas. Informasi selengkapnya dilaporkan Nur Febriana.
5: Pemanfaatan hasil perikanan menjadi produk olahan bernilai tambah dinilai dapat membuka peluang usaha baru bagi perempuan sekaligus meningkatkan pendapatan keluarga. Melihat potensi tersebut, Dharma Wanita Persatuan DWP Provinsi Papua Tengah menggelar pelatihan pembuatan abon ikan cakalang dan pengurusan izin usaha di kantor sekretariat DWP Papua Tengah. Kegiatan ini diikuti lebih dari 100 peserta yang berasal dari berbagai unsur perangkat daerah dan kabupaten. Selain memberikan keterampilan pengolahan hasil perikanan, pelatihan ini juga membekali peserta dengan pengetahuan mengenai legalitas usaha, sehingga produk yang dihasilkan tidak hanya memiliki nilai ekonomi, tetapi juga memiliki peluang untuk berkembang secara berkelanjutan. Anggota Bidang Ekonomi Dharma Wanita Persatuan Papua Tengah Nyonya Romida Butar-Butar mengatakan, pelatihan ini dilatar belakangi potensi besar yang dimiliki para perempuan untuk berwirausaha. Namun selama ini banyak di antara mereka yang masih kebingungan mengenai proses pengurusan perizinan usaha. Karena itu DWP Papua Tengah berupaya memfasilitasi peserta yang ingin melanjutkan usahanya melalui pendampingan dan proses penerbitan izin usaha.
6: Sebenarnya ibu-ibu ini punya potensi besar untuk berusaha, cuma ada beberapa masukan bahwa mereka banyak yang bingung, ini nanti ngurusnya di mana kalau izin, terus apakah berbayar atau tidak, kayak gitu. Jadi kami kebetulan ada pelatihan pembuatan abon, jadi sekaligus setelah ini jika ada yang berminat membuat usaha khususnya di abon, abon ikan, atau ada usaha-usaha lain, jadi kami memfasilitasi supaya habis kegiatan ini kalau ada yang berminat mau melanjutkan usaha bisa langsung dengan proses perizinannya.
5: Sementara itu pemanfaatan ikan menjadi produk olahan dinilai memiliki prospek yang cukup baik di Papua. Diversifikasi produk tidak hanya meningkatkan nilai jual hasil perikanan, tetapi juga membuka peluang pemanfaatan bagian lain dari ikan yang selama ini belum banyak dimanfaatkan. Salah satu pemateri dari bidang pengolahan dan pemasaran hasil perikanan Dinas Perikanan Kabupaten Nabire, Siska Imelda Yakobus mengungkapkan, produk abon ikan memiliki prospek pasar yang cukup baik. Namun menurutnya tantangan terbesar yang masih dihadapi pelaku usaha rumahan adalah aspek pemasaran dan pemenuhan persyaratan perizinan agar produk dapat dipasarkan lebih luas.
7: Kalau abon ikan itu bagus, di luar olahan yang lain kayak kerupuk, nugget gitu ya, itu masih kurang. Tapi kalau abon, masyarakat Papua itu sudah suka. Yang penting yang rasanya original ya, rasa ikan gitu, hanya manis saja. Jadi prospeknya sangat bagus. Persoalan yang paling besar terkait dengan produk-produk olahan itu terkait dengan pemasaran. Nah ini kan terkait tadi juga ada PIRT. Nah kan untuk edarnya makanan ini kan kita butuh perizinan. Perizinan itu harus diperlukan supaya makanan itu bisa dijual di swalayan ya. Mungkin kendalanya di situ.
5: Melalui keterampilan pengolahan dan pemahaman mengenai legalitas usaha, perempuan di Papua Tengah diharapkan mampu memanfaatkan potensi perikanan lokal menjadi produk yang bernilai ekonomi, sekaligus memperkuat kemandirian keluarga. Dari Nabire Papua Tengah, Nur Febriana melaporkan.
4: Warta berita ini disiarkan langsung dari studio Pro 1 RRI Merauke, Korwil 1 Papua. Satuan Polisi Pamung Praja Bovendigul tegaskan komitmen untuk menertibkan minuman keras dan narkoba meski terkendala fasilitas. Laporan Agustina Yuniarsi.
8: Pelaksana tugas Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bovendigul Yeremias Waguno menegaskan bahwa pihaknya telah berkomitmen menjalankan tugas penertiban dan penegakan peraturan daerah meskipun masih menghadapi berbagai keterbatasan sarana dan prasarana pendukung. Pernyataan tersebut disampaikan dalam kegiatan seminar studi inovasi yang membahas penanganan persoalan sosial serta penguatan keamanan daerah. Menurutnya, tantangan utama yang dihadapi saat ini meliputi belum tersedianya kendaraan patroli yang memadai, keterbatasan ruang kerja, hingga belum adanya fasilitas sel penahan. Meski demikian, kondisi tersebut tidak menjadi alasan untuk mengurangi pelayanan dan pengawasan di lapangan. Satpol PP tetap menjalankan fungsi pengamanan dengan mengedepankan koordinasi dan kolaborasi bersama berbagai pihak terkait. Untuk memperkuat pengawasan di tingkat kampung, Satpol PP mendorong optimalisasi peran petugas perlindungan masyarakat yang tersebar di 112 kampung di Kabupaten Bovendigul. Keberadaan Linmas dinilai strategis karena menjadi pihak yang paling dekat dengan masyarakat dan dapat menjadi sumber informasi awal apabila terjadi pelanggaran ketertiban umum maupun indikasi peredaran minuman keras dan narkoba. Informasi yang dihimpun dari lapangan nantinya akan diteruskan kepada Satpol PP untuk kemudian dikoordinasikan bersama kepolisian setempat sesuai kewenangan masing-masing.
9: Kami sesuai dengan kawan-kawan.

0: Yeremias menjelaskan bahwa setiap kasus akan ditangani secara berjenjang berdasarkan tingkat pelanggaran yang terjadi. Untuk pelanggaran berat seperti penganiayaan atau tindak kekerasan yang telah masuk ranah pidana, pelaku akan diamankan, dibuatkan berita acara pemeriksaan, dan selanjutnya diserahkan kepada pihak kepolisian untuk diproses sesuai ketentuan hukum. Sementara itu, pelanggaran ringan yang berkaitan dengan gangguan ketertiban akibat konsumsi minuman beralkohol tetap akan ditindak melalui langkah pembinaan dan penegakan aturan yang tersedia, meskipun fasilitas pendukung masih terbatas.
1: Perlu berdasarkan, karena kita berdasarkan sehingga kami

0: makanya saya masih yang set tulip yang 1900 sama aja harganya. Satu karton 160. Tipisnya 48. Kita jual 48.
1: Sekarang?
0: Dulu kan cuma 45. Sekarang 48. Satu liternya aja naik 2000 sih, 27.
1: Mungkin ada kenaikan harga yang goreng, gula, masuk. Pembeli berkurang atau?
0: Sejak ya, ya utamakan cari yang murah sih. Dia cari

berada pada pabrikan kita memang

DPR Kawaropen apresiasi seminar kepemimpinan perempuan gabungan organisasi wanita. Laporan Tabina Rumpaidus.

0: peningkatan kapasitas pemimpin perempuan. Kegiatan ini mengangkat tema kepribadian smart organisasi maju dan
1: Ismaca Blasem.
2: Dengan niat yang baik saja tidak cukup. Kita butuh pengetahuan, keterampilan, rasa percaya diri, dan jaringan yang kuat. Oleh karena itu, pelatihan peningkatan kapasitas ini hadir sebagai wadah untuk mengasah potensi kepemimpinan yang adaptif dan solutif, meningkatkan pemahaman regulasi, kebijakan publik dan komunikasi yang efektif, membangun sinergi antar perempuan hebat di negeri sejuta.
3: Kegiatan seminar peningkatan kapasitas pemimpin perempuan diikuti Ketua DPRK Waropen Yeneke Eskadipan dan anggota DPRK Erni Watopa, Pengurus KW Kabupaten Waropen, Tim Penggerak PKK Persatuan Istri Anggota Dewan atau PIAT, Bayangkari Persit PWKI WKRI Kam Wanita Muslim Majelis Taklim, serta perempuan yang memimpin berbagai organisasi dan komunitas di daerah. Dari Biak, Tabina Rumpaidus melaporkan.
4: Informasi tadi mengakhiri Warta Berita Gema Papua. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Desi Balu mengucapkan terima kasih dan selamat malam.
5: Lah, kita ikuti Warta Berita Gema Papua. Rangkuman berita-berita Korwil 1 dari Jayapura, Biak, Serui, Nabire, Wamena, Merauke, dan Bovendigo.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Ah, capek juga kita nih puter-puter kampung.
2: Iyalah.
1: Eits, apa tuh?
2: Ah, paling juga kucing.
1: Masa kucing gitu?
2: Kalau tak percaya, tanya.
1: Oi, paling apa kucing?
3: Kucing.
2: Tuh, kucing.
1: Itu orang.
2: Kucing tuh
3: meong.
2: Wah, bener maling. Pukul kentongannya.
1: Salah.
2: Salah gimana? Itu orang mati. Maling tuh dua-dua.
1: Sini.
4: Nah, ingat ya, pukul kentongan.
5: Haryanto, 17 tahun, pelajar SMA.
6: Seandainya dulu aku dengar nasihat bapak, pasti aku gak akan tersandung masalah narkoba kayak gini. Direhabilitasi lagi.
5: Emma, 53 tahun, pengemis jalanan.
7: Seandainya dulu aku mau menabung dan berusaha, tentu nasibku tidak akan seperti ini.
5: Irfan, 31 tahun, pengangguran.
8: Seandainya dulu saya sekolah dengan benar dan tidak malas-malasan, tentu saya tidak akan menganggur seperti ini.
5: Selvi, 44 tahun, karyawan swasta.
9: Seandainya dulu aku rajin berolahraga dan makan makanan yang sehat, tentu aku tidak akan menderita sakit seperti ini.
5: Hargai waktu. Lakukan hal yang terbaik di masa lalu agar tidak menyesal di hari ini.
10: Seandainya dulu tewek terima lamaran Sri Duan itu, ha? Tentulah etek dah jadi istri perwira dari dulu. Tak percaya ngeliat.

Terima kasih pendengar di Boven Digel, bahkan dimanapun Anda berada, terus bersama kami di 90.3 MHz dan juga di pemancar relay kami di Warop ke 97.5 MHz. Pendengar kami yang bertugas untuk lintas malam Boven Digel, saya Ina menemani dari pukul 19 hingga pukul 24 malam nanti. Setelah ditemani rekan Lisa dari pukul 14 hingga pukul 19 waktu Indonesia Timur. Saat ini menit 46 lewat pukul 19 waktu Indonesia Timur. Kami masih hadir dalam program lagu-lagu rohani yang mana menemani kebersamaan kita di malam ini. Bagi Anda yang ada di 20 distrik, 112 kampung, senantiasa juga terhibur dan diberikan kesehatan dan juga kekuatan untuk menjalani suasana malam hari ini dengan penuh kebahagiaan.

gagal pegang. Hati-hati, itu bisa jadi tanda bahwa kadar kolesterolmu sedang tinggi. Tekanan darah yang melonjak, sesak napas, bahkan munculnya benjolan lemak di kulit dan kelopak mata adalah sinyal tubuhmu membutuhkan perhatian lebih. Jangan biarkan kolesterol mengancam kesehatanmu. Mulailah pola hidup sehat, konsumsi makanan bergizi, rutin berolahraga, dan periksakan kesehatanmu secara berkala karena hidup

0: Ada lagi, Kak?
1: Udah cukup, Bang. Itu aja.
0: Totalnya Rp330.500, ya, Kak?
1: Ah, serius tuh, Bang? Kok mahal sih? Perasaan minggu lalu belanja segini cuma 300 ribuan deh.
0: Iya, Kak. Masih sama sih. Cuma ditambah inflasi.
1: Ah, inflasi? Apaan tuh?

0: rasanya beli di Solo, di Jakarta, di Medan, Jayapura, rasanya sama.
1: Ya iyalah, model jualannya kan franchise. Franchise atau waralaba adalah model bisnis di mana pemilik usaha memberikan hak kepada pihak lain untuk menjalankan bisnis dengan merek, sistem, dan prosedur yang telah ditetapkan. Konsep franchise pertama kali berkembang di Jerman pada tahun 1840, yaitu hak khusus menjual makanan dan juga minuman. Di Indonesia, model bisnis franchise masuk pada tahun 1950-an dengan munculnya dealer kendaraan melalui pembelian lisensi. Kemudian di tahun 70-an, franchise asing yang menjual makanan mulai masuk dengan merek KFC dan disusul franchise lokal di tahun 90-an yang dipelopori Esteller 77. Dan hingga sekarang, franchise
2: total belanjanya Rp768.000, Bu. Bisa sebutkan nomor HP atau email yang aktif?
3: Kita dapat belanja gratis tuh. Lihat, ada tulisan dapatkan belanja gratis jika tidak disertai struk belanja. Yes, yes.
4: Hello. Zaman udah canggih loh. Makanya kasir tadi menanyakan nomor HP atau email. Itu untuk mengirim struk belanja. Lebih bagus kan struk belanja digital. Lebih meminimalisir limbah kertas. Karena kertas kan terbuat dari pohon. Terus awet. Karena bisa disimpan dalam bentuk file. Pokoknya hemat energi deh.
3: Ya, kirain bakal dapat belanja gratis. Gagal hemat uang, tapi bisa hemat energi ya. Dan bumi semakin terselamatkan.
4: Betul.

0: besok dia tahu rasa. Berani-beraninya dia cerita yang tidak benar tentang aku.
1: Wes, sabar. Jangan mudah tersulut emosi gitu dong. Harusnya kamu cek dulu kebenarannya. Jangan-jangan itu hanya ulah orang yang tidak bertanggung jawab aja, yang pengen lihat kalian berdua bertengkar.
0: Oh ya?
1: Iya. Zaman sekarang itu mudah sekali loh menyebarkan hal yang tidak benar atau hoax. Jadi kita harus bijak dalam memilah informasi yang kita terima. So, cek dan recheck dulu dong. Nanti kalau kamu dikit-dikit baper, bisa-bisa jodohmu menjauh.
2: Ih, kamu bisa aja.
3: Ya, berita hoax bisa memberikan dampak buruk pada kesehatan mental, menimbulkan kecemasan sampai kekerasan jika kita tidak bijak dalam memanajemen diri.

Pukul 20 lebih 20 menit waktu Indonesia Timur. Pendengar, Anda masih bersama kami di frekuensi 90.3 MHz. Ya, saudara, Kementerian PKP tinjau kesiapan rumah susun Kejati Papua di Kota Jayapura. Saudara, Kementerian Perumahan dan Kawasan Pemukiman PKP bersama Kejaksaan Tinggi Papua dan Pemerintah Provinsi Papua melakukan peninjauan rumah di rumah susun Kejaksaan Tinggi Papua yang berlokasi di kawasan BSG Kota Jayapura Minggu 21 Juni 2026. Pelaksanaan tugas PLT Direktur Jenderal Perumahan Perdesaan Kementerian PKP Rini Diah Mawarti menjelaskan, pembangunan rusun tersebut dilaksanakan secara bertahap sejak tahun anggaran 2024 hingga 2025 dan telah rampung pada Februari 2026. Menurutnya, bangunan rusun telah dilengkapi berbagai fasilitas penunjang, termasuk perabotan, unit hunian tipe 36 dengan dua kamar tidur, kamar mandi, dapur, dan ruang tamu. Rini juga menyebutkan bahwa pembangunan rusun untuk ASN Kejaksaan Tinggi Papua merupakan satu-satunya proyek sejenis yang dibangun Kementerian PKP di Papua pada periode anggaran tersebut. Sementara pembangunan serupa juga dilakukan di beberapa daerah lain seperti Jawa Barat dan Samarinda. Ya, saudara, Kementerian PKP tinjau kesiapan rumah susun Kejati Papua di Kota Jayapura. Anda bisa kunjungi laman resmi rari.co.id dan membaca informasi selengkapnya. Informasi-informasi lainnya juga akan terus kami hadirkan untuk Anda. Yang pasti Anda terus bersama kami di 90.3 MHz dan juga pemancar dari kami di Warobko 97.5 MHz. Ya, lagu-lagu daerah yang mana terus hadir mengisi ruang dengar kita bersama hingga nanti pukul 21. Kita akan menyimak penyampaian Warta Berita.

0: Baik teman-teman, kita sepakat ya untuk program ini.
1: Mantap, Pak. Saya sepakat, Pak, dengan idenya Bapak.
2: Iya, Pak. Kami sangat mendukung ide Bapak.
1: Dila. Saya kurang sepakat dengan idenya Bapak tadi. Kayaknya idenya Bapak itu standar, dan jangan-jangan program ini cuma buat pencitraan saja. Ujung-ujungnya, kita tetap kerja rodi.
2: Makanya, kamu itu kalau punya ide, ya disampaikan. Tadi Bapak nanya, kamu bilang sepakat. Suara kamu paling nyaring lagi. Ah, kamu ini di depan sepakat, di belakang malah mengumpat.
3: Mari bangun budaya kerja yang terbuka, jujur, dan saling mendukung. Karena tempat kerja yang sehat dimulai dari karyawan yang berani menyampaikan pendapat, bukan malah mengumpat di belakang.

0: ubur-ubur ikan lele. Kenalin, aku stop kontak, Le. Eh, kamu siapa? Main colok aja.
1: Hai, aku charger HP.
0: Oh, oke, charger. Selamat bertugas ya.
1: Aku nggak lagi bertugas kok. Nggak ada HP yang sedang kuisi sekarang.
0: Loh, terus kenapa kamu masih kecolok di sini?
1: Nggak tahu tuh, si bos. Kenapa aku belum dilepas?
0: Bahaya tahu. Kamu bisa rusak. Terus bisa terjadi korsleting listrik. Dan bisa terjadi kebakaran juga.
1: Hah?
0: Nah, si bos kan punya balita. Bahaya banget kalau dia pegang ujung kabel kamu. Bos kecil bisa kesetrum.
1: Apa? Tuh, si bos kecil sedang menuju kemari.
2: Jangan dipegang. Tidak.
3: Gak mau kan hal ini terjadi? Segera cabut charger saat tidak digunakan.

0: Coba lihat nih, estetik banget kan? Pas banget buat feed Instagram. Harus dapat banyak likes nih.
1: Kopinya enak ya?
0: Enak sih, tapi kan yang penting Instagramable. Aku lagi ngejar target followers tahu, biar kelihatan keren.
1: Oh, gitu ya. Aku sih lebih suka menikmati rasa kopinya aja. Yang penting enak dan terjangkau.
0: Ah, kamu gak ngerti. Di zaman sekarang gengsi itu penting. Lihat aja nih tasku, sepatuku, semuanya branded kan? Itu bukti kalau aku sukses.
1: Sukses? Emangnya sukses itu cuma dilihat dari barang-barang branded? Aku rasa sih sukses itu lebih dari itu, Rin. Misalnya bisa hidup layak, gak perlu hutang sana-sini cuma buat gaya-gayaan.
2: Hidup layak, bukan sekedar gaya hidup.

0: Baiklah pendengar, dimanapun Anda berada, kini pukul 21 waktu Indonesia Timur, kami mengajak Anda mengikuti Warta Berita Sandra.
1: Pemerintah mengalokasikan anggaran sebesar 26,34 triliun rupiah untuk stimulus ekonomi. Pemilihan ketua baru Partai Buruh Inggris akan dimulai pada 9 Juli mendatang. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Senin 22 Juni 2026 bersama saya, Lukmantara. Perusahaan listrik negara atau PLN memastikan sistem kelistrikan berangsur normal usai pemadaman bergilir di Pulau Jawa. Berikut Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.
2: Kami ingin mohon maaf kepada masyarakat karena ketidaknyamanan dengan terjadinya pemadaman bergilir tersebut.
3: Direktur Utama Perusahaan Listrik Negara atau PLN, Darmawan Prasojo, menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat atas pemadaman listrik di Pulau Jawa yang terjadi beberapa waktu lalu. Darmawan mengatakan pemadaman akibat dua pembangkit besar mengalami kendala teknis. Darmawan memastikan sistem kelistrikan telah berangsur pulih seiring dengan berfungsinya salah satu pembangkit. Penjelasan disampaikan Darmawan pada wartawan di Istana Kepresidenan Jakarta siang tadi sebelum menghadap Presiden Prabowo Subianto.
2: Kami ingin menyampaikan kabar baik bahwa pemadaman bergilir yang terjadi minggu lalu di Pulau Jawa, mulai kemarin hari Minggu, kondisi sistem kelistrikan di Pulau Jawa mulai membaik dan pemadaman bergilir berhasil diminimalisir. Pasokan energi primer yang sesuai dengan spesifikasi kebutuhan pembangkit baik PLN maupun dari pembangkit milik mitra kami atau independent power producer minggu lalu mulai mengalir, dan untuk itu memperkuat ketahanan dari sistem kelistrikan di Pulau Jawa.
3: Pada kesempatan yang berbeda, Menteri SDM Bahlil Lahadalia menegaskan pemadaman listrik bukan karena stok batubara yang menipis. Pemadaman diakibatkan karena kerusakan pada mesin.
4: Kalau dikatakan bahwa masalah batubara langka itu nggak benar, karena penugasan kita sudah mencapai 170 juta ton. Dan memang ada beberapa trouble di beberapa mesin yang disampaikan oleh PLN, dan kita akan selesaikan dalam waktu secepatnya.
3: Darmawan akan melakukan perbaikan tata kelola rantai pasok energi primer dan penguatan pada pembangkit. PLN akan melakukan monitoring selama 24 jam sehingga pemadaman tidak terulang. Presiden Prabowo sendiri telah memanggil Dirut PLN ke Istana Merdeka, namun Dirut PLN tidak memberikan penjelasan terkait dengan hasil pertemuan dengan Presiden Prabowo Subianto. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Afandi, LRI Pro 3 Tusmudara untuk Indonesia.
1: Pemerintah mengalokasikan anggaran sebesar 26,34 triliun rupiah untuk stimulus ekonomi pada semester kedua tahun ini. Selengkapnya disampaikan Magdalena Krisnawa.

0: Lena.
1: Pemerintah menilai ketidakpastian global masih tinggi akibat konflik geopolitik di Timur Tengah serta perkembangan di Selat Hormuz. Karenanya kondisi perekonomian domestik masih harus terus dijaga guna mengantisipasi risiko global dan menjaga daya beli masyarakat. Untuk itu pemerintah tetap memberikan insentif pada semester kedua tahun ini yang terbagi dalam tiga kategori, yaitu insentif untuk sektor transportasi, untuk magang dan vokasi, serta insentif bantuan pangan dengan total anggaran sebesar 26,34 triliun rupiah. Hal tersebut disampaikan Menko Perekonomian Airlangga Hartarto dalam keterangan pers di kantor Kemenko Perekonomian malam ini.
2: Kemudian, hari ini kami sudah ada cara lintas kementerian juga sudah berdasarkan arahan dari Bapak Presiden. Jadi Bapak dimulis dan dikeluarkan oleh pemerintah untuk di selesai kemudian ini bulannya sekitar 26-34 triliun rupiah. Dimulis juga sekitar 2-4 triliun, anak-anak dan vokasi sekitar 6-26 triliun, dan bantuan pangan sebesar 18,04 triliun.
1: Insentif baru yang diberikan pada semester kedua tahun ini, kata Erlangga Hartarto, adalah insentif bagi perajin tahu dan tempe. Insentifnya sebesar Rp2.000 per kilogram untuk bahan baku kedelai jika harganya di atas harga acuan. Kuotanya yang akan diberikan untuk 250.000 ton kedelai dari 2,5 juta ton kebutuhan kedelai. Dalam keterangan pers di kantor Kemenko Perekonomian hari ini juga hadir Menteri Ketenagakerjaan Yasir Lee dan Menteri Perhubungan Dudi Purwagandi. Dari kantor Kemenko Perekonomian Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Jaksa penuntut umum KPK menuntut pimpinan Blue Ray Cargo dengan tuntutan 3 hingga 2 tahun 6 bulan pidana penjara dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi dan suap kepabeanan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat hari ini. Muhammad Isnen Suanda melaporkan selengkapnya.
3: Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa 1 John Phil dengan pidana penjara selama 3 tahun serta pidana denda sejumlah Rp300 juta.
4: Subsidi Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi dan suap kepabeanan pada Ditjen Bea Cukai Kementerian Keuangan dengan terdakwa pimpinan PT Blue Ray Cargo John Phil dan kawan-kawan. Dalam pembacaan tuntutan, Jaksa Penuntut Umum KPK Muhammad Takdir mengatakan bahwa terdakwa John Phil dan kawan-kawan terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi dan suap secara bersama-sama. Oleh karenanya, jaksa meminta majelis hakim menjatuhkan hukuman 3 tahun dan 2 tahun 6 bulan penjara untuk para terdakwa.
3: Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa 2, Dedi Kurniawan Sukolo, dan terdakwa 3, Antri, dengan pidana penjara masing-masing selama 2 tahun dan 6 bulan, serta pidana denda masing-masing sejumlah Rp200 juta, subsidiar pidana penjara pengganti 80 hari. Nah, memerintahkan para terdakwa tetap berada dalam tahanan.
4: Sementara itu, advokat pendamping terdakwa John Fritz meminta majelis hakim yang dipimpin ketua majelis hakim Brely Yuniar Jinwardi Haskori agar membuka rekening terdakwa yang diblokir oleh KPK.
5: Apa yang sudah kami ulas dalam analisa yuridis kami kaitan dengan uang dan sebagainya, dan sejauh ini memang tidak ada kaitan langsung uang yang diberikan maupun uang yang sudah disita oleh tim penyidik KPK dengan rekening pribadi atas nama terdakwa John Phil, majelis hakim.
6: Nah, ini ada permohonan yang pembukaan rekening pribadi terdakwa. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 ya?
4: Dalam kasus ini, para terdakwa mengaku telah memberikan uang sebesar Rp61 miliar untuk para pejabat bea cukai dan Rp30 miliar untuk pegawai bea cukai, sehingga total suap yang diberikan mencapai lebih dari Rp91 miliar. Dari Jakarta, Muhammad Isnen Suhanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, Komisi 7 DPR RI menyoroti pengawasan air minum dalam kemasan atau AMDK guna mendalami efektivitas pengawasan keamanan produk dan perlindungan konsumen. Berikut laporannya bersama dengan Eliana Zahra.
7: Karena itu, kami ingin memastikan bahwa sistem pengawasan.
8: Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI Evita Nursanti mengatakan air minum merupakan kebutuhan dasar masyarakat yang berkaitan langsung dengan kesehatan, kualitas hidup, dan perlindungan konsumen. Evita menyebut industri air minum dalam kemasan atau AMDK tidak dapat dipandang hanya sebagai sektor usaha semata, tetapi juga memiliki tanggung jawab besar dalam menjamin keamanan dan kualitas produk yang dikonsumsi masyarakat setiap hari. Hal tersebut ia sampaikan dalam rapat dengar pendapat dengan Kepala BPOM dan Kepala BPKN di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta hari ini.
7: Karena itu, kami ingin memastikan bahwa sistem pengawasan yang dilakukan oleh BPOM maupun perlindungan konsumen yang dijalankan oleh BPKN benar-benar mampu menjawab tantangan yang berkembang, baik dari sisi kualitas produk, perkembangan teknologi industri, maupun meningkatnya ekspektasi masyarakat terhadap perlindungan hak-haknya sebagai konsumen.
8: Menanggapi hal tersebut, Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM Taruna Ikrar menjelaskan, pihaknya melakukan pengawasan pre-market dan post-market terhadap AMDK sebagai pangan olahan. Pengawasan dilakukan terhadap aspek keamanan pangan, mutu pangan, gizi pangan, label, dan iklan sesuai ketentuan yang berlaku.
9: Hal ini juga diperkuat oleh peraturan Pemerintah nomor 86 2019, bahkan telah diamandemen peraturan pemerintah nomor 1 tahun 2026 bahwa pengendalian pemenuhan persyaratan keamanan pangan, mutu pangan, dan gizi pangan pada pangan olahan diatur dan dilakukan oleh kepala badan dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian sesuai dengan kewenangan masing-masing.
8: BPOM mencatat hasil pengawasan tahun 2025 menunjukkan 39% sarana produksi AMDK tidak memenuhi ketentuan. BPOM menilai angka tersebut masih cukup tinggi dan menargetkan pelanggaran dapat ditekan hingga di bawah 10% melalui penguatan pengawasan serta partisipasi masyarakat. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari Tanah Suci dan berbagai daerah di tanah air.
10: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Pendengar, petugas PPIH Arab Saudi memberikan apresiasi kepada Jemaah Haji Indonesia serta Kementerian Haji dan Umroh atas kesuksesan penyelenggaraan Haji 2026. Laporannya langsung disampaikan Syariful Alam. Alam.
11: Ya, saat ini saya berada di Tanah Suci Arab Saudi. Dapat kami informasikan petugas penyelenggara ibadah haji atau PPIH Arab Saudi pada daerah Kerja, maka pada hari ini telah selesai dalam menjalankan tugas pengabdian kepada negara sebagai pelayan tamu Allah di Tanah Suci. Sementara kloter terakhir Jemaah Haji Indonesia, yakni SUB 116 telah berangkat dari Mekah ke Madinah dan merupakan pendorongan terakhir Jemaah Haji gelombang kedua. Tugas PPH Arab Saudi yang juga merupakan konten kreator dan artis nasional Adin Abdul Hakim memberikan apresiasi atas kesuksesan penyelenggaraan haji tahun 2026 dan menjadi tonggak sejarah penyelenggaraan haji perdana dari Kementerian Haji dan Umroh. Berikut keterangan dari Adin.
12: Ini acara hajatan Kemenhaj pertama dan kami bertugas sebagai panitia. Alhamdulillah, ya masih ada kekurangan beberapa hal, tapi overall insya Allah baik dan akan segera dimaksimalkan di tahun-tahun berikutnya. Bagaimana sih langkah yang menjadi petugas perdana Kemenhaj PPIH Arab Saudi? Jujur atau bahagia? Memang dari awal kami berangkat sudah mewakafkan diri, tenaga, waktu semuanya untuk para jamaah Haji Indonesia dan rasa haru, bangga dan bersyukur bisa menjadi pelayan para tamu Allah di tanah suci.
11: Dan dikatakan Adin dirinya bersyukur telah dilibatkan sebagai petugas haji di Fusi Media Center Haji atau MCH 2026 dan memberikan kesan baik dan terbaik untuk jamaah haji Indonesia, dan itu hal itu pun diapresiasi oleh Presiden Prabowo atas kesuksesan penyelenggaraan haji tahun 2026. Ia pun berharap dapat kembali lagi ke tanah suci dan kerinduan tersebut hanya bisa terobati dengan kembali ke Mekah yang merupakan tanah suci. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji Pro 3 dari Tris Budara untuk Indonesia.
0: Dari Tanah Suci kita beralih ke Tanah Air, di mana jemaah haji asal Sumatera Barat diimbau segera melapor dan memeriksakan diri ke fasilitas kesehatan apabila mengalami gangguan kesehatan dalam 14 hari setelah kembali dari Arab Saudi. Laporannya langsung disampaikan rekan kami Febian Safitra dari RRI Padang. Febian.
13: Kepala Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umroh Provinsi Sumatera Barat, M. Rizki, kepada RRI mengungkapkan pemantauan kesehatan jemaah haji pasca kepulangan dilakukan bersama Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas 1 Padang. Seluruh jemaah haji yang telah tiba di tanah air berada dalam pengawasan kesehatan selama 2 pekan, guna mengantisipasi kemungkinan munculnya gejala penyakit. Rizki mengingatkan, jemaah haji harus segera memeriksa diri apabila mengalami gangguan kesehatan pasca kepulangan dari Tanah Suci. Nantinya puskesmas melakukan pemeriksaan awal dan apabila diperlukan, penanganan lebih lanjut pasien dirujuk ke rumah sakit pemerintah. Proses dimaksud berada dalam pemantauan Dinas Kesehatan. Menurut Rizki, langkah ini penting untuk memastikan kondisi kesehatan jemaah tetap terjaga, mengingat jemaah telah menjalani rangkaian ibadah haji yang panjang dan melelahkan.
14: BKK namanya, Balai Kekarantinaan Kesehatan, itu setelah jemaah haji pulang dari Arab Saudi ini, akan terus dipantau kesehatannya 14 hari. Nah, artinya ketika nanti ada jemaah haji kita yang dari kloter 1 sampai kloter 14, pulang mereka, lalu kemudian dalam 14 hari itu ada gejala penyakit yang mungkin cukup panas tinggi dan seterusnya, dimohon itu segera berobat ke puskesmas, lalu puskesmas nanti akan merujuk ke rumah sakit pemerintah. Nah, kalau mesti ada penanganan yang lebih ekstra, karena mungkin ada virus baru dan seterusnya, itu nanti akan ditanggulangi oleh pihak terkait.
13: Rizki mengatakan pemulangan 14 kelompok terbang atau kloter di Embarkasi Padang telah usai. Namun masih terdapat 7 haji yang menjalani perawatan intensif di Arab Saudi karena sakit. Rizki menambahkan seluruh haji yang menjalani perawatan berasal dari Sumatera Barat. Jemaah haji yang masih dirawat akan dipulangkan dengan kloter terakhir di Indonesia pada awal Juli mendatang. Apabila masih belum sembuh, maka tetap dirawat di Tanah Suci hingga memenuhi syarat untuk kembali dipulangkan. Dari Padang, Provinsi Sumatera Barat, Febian Syafitra Pro 3, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Padang, Sumatera Barat, kita beralih ke Bandara Internasional Soekarno-Hatta, di mana sebanyak 1.271 jemaah haji dari Banten, Jakarta, dan Jawa Barat kembali ke tanah air melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta hari ini. Informasi selengkapnya disampaikan rekan kami, Sadatudarain. Ain.
15: Baik, terima kasih Lukman. Pendengar di manapun Anda berada, saat ini saya berada di kawasan Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini mendarat 1.271 jemaah haji dari Tanah Suci Arab Saudi, di mana kepulangan jemaah haji hari ini masuk dalam fase gelombang kedua. Para jemaah haji yang kembali ke tanah air tergabung dalam 3 kelompok terbang atau kloter dengan 3 kali penerbangan. Mereka tergabung dalam debarkasi Jakarta Pondok Gede, debarkasi Banten, dan juga debarkasi Jakarta Bekasi. Diawali dengan kepulangan 441 jemaah haji asal DKI Jakarta pada pukul 04.55 waktu Indonesia Barat dini hari tadi menggunakan Saudi Airlines SP5298. Disusul 441 jemaah haji asal Jawa Barat pada pukul 07.20 waktu Indonesia Barat pagi tadi menggunakan maskapai Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5304. Kemudian pukul 16.55 waktu Indonesia Barat petang tadi, sebanyak 389 jemaah haji asal DKI Jakarta menggunakan Garuda Indonesia GIA 7619. Salah satu jemaah haji asal Banten, Aisyah, mengatakan alhamdulillah ya dapat kembali ke tanah air dan dapat berkumpul kembali dengan pihak keluarga.
16: Selama ini sih insya Allah tidak ada kendala. Kita kan tidak ada kegiatan, jadi kita ngambil kegiatan di tempat.
15: Diketahui untuk seluruh fase kepulangan jemaah haji melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta melayani kedatangan 84 kloter. Jumlahnya sebanyak 34.853 jemaah haji yang kembali ke tanah air mulai dari 1 Juni secara bertahap hingga 30 Juni 2026 mendatang. Jumlah tersebut terdiri dari 8.701 haji debarkasi Jakarta Pondok Gede, 12.092 haji debarkasi Jakarta Bekasi, 9.096 haji debarkasi Banten, dan 4.964 haji asal Provinsi Lampung. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, Ratu Udara MRRI 3, terus mengudara untuk Indonesia.
10: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
0: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Perdana Menteri Inggris Keir Starmer mengumumkan pemilihan ketua baru Partai Buruh akan dimulai pada 9 Juli dan berakhir sebelum Parlemen Inggris kembali bersidang pada September mendatang. Starmer akan tetap menjabat sebagai Perdana Menteri Inggris hingga proses pemilihan itu selesai, serta memastikan serah terima kekuasaan akan berlangsung dengan tertib. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Nonton bareng atau nobar pertandingan Piala Dunia 2026 di halaman stasiun TVRI Kalimantan Barat bukan hanya menjadi ajang hiburan masyarakat, tetapi juga menjadi momen bagi pelaku UMKM penjual jersey atau baju bola. Berikut laporannya bersama dengan William Van Heren.
17: Momen nonton bareng atau nobar pertandingan sepak bola Piala Dunia 2026 di halaman TVRI Kalimantan Barat tidak hanya menjadi ajang berkumpulnya para pecinta sepak bola, tetapi juga dimanfaatkan pelaku usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM untuk meraih keuntungan. Salah satunya adalah Adit, penjual jersey bola yang membuka lapak di lokasi nobar. Ia sengaja memanfaatkan tingginya antusiasme masyarakat terhadap perhelatan sepak bola dunia untuk menawarkan berbagai produk jersey kepada pengunjung. Adit juga mengatakan dirinya baru sekitar 1 tahun menjalani usaha penjualan jersey bola.
18: Karena momennya pas buat Piala Dunia kayak gini, ini banyak dicari sama orang. Momennya pas, baru 1 tahunan sini. Jualan di sini awalnya tahu dari internet kalau ada nobar di sini, jadi chat komunikasi sama orang di sini kalau bisa jualan. Sekarang ya jualan bisa. Buat warga Pontianak, nobar di TVRI karena rame dan seru, ada door prize-nya juga.
17: Penjualan jersey tak lengkap jika tanpa penonton setia sepak bola. Salah satu penonton dalam nobar bola gembira, Ria, juga turut hanyut dalam keseruan Piala Dunia 2026. Dirinya pun mengajak serta teman-temannya untuk nobar Piala Dunia di tengah aktivitasnya sebagai mahasiswa.
19: Seru banget, karena tuh banyak hal-hal baru gitu. Tambah lagi kan saya belum lama ini, baru-baru ini nonton bola gitu. Sebelumnya enggak, nambah pengetahuan, terus nambah relasi, karena kan di sini ramai, ketemu orang baru gitu.
17: Kehadiran pengusaha UMKM menjadi warna tersendiri dalam pelaksanaan nobar Piala Dunia 2026. Selain menambah semarak suasana, kegiatan ini juga membuka peluang ekonomi bagi masyarakat di tengah tingginya minat terhadap pertandingan sepak bola. Dari Pontianak, Kalimantan Barat, William Van Heren, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, bencana yang terjadi di Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara maupun tempat-tempat yang lainnya adalah pelajaran bagi kita untuk memperbaiki cara berkehidupan, berbangsa dan bernegara. Kita tidak bisa memungkiri bahwa ada faktor dari ulah manusia. Kita tidak bisa memungkiri fakta ada pihak-pihak yang melakukan deforestasi, membuat hutan jadi gundul, tanah tidak punya lagi daya untuk menyerap air, dan itu semua berkaitan dengan dominannya sikap serakah dari manusia. Ini tentu saja perilaku yang tidak selaras dengan Pancasila. Keserakahan tidak bisa ditoleransi karena sekali lagi itu bertentangan dengan nilai Pancasila, baik dengan sila pertama, sila kedua maupun esensi dari sila-sila yang lainnya. Saudara, sebangsa dan setanah air, menjadi penting bagi kita untuk menemukan pola hidup yang selaras, pola hidup berPancasila yang itu memastikan keselamatan kita sebagai bangsa, memastikan rakyat dari Republik Indonesia bisa terlindungi. Maka salah satu hal yang bisa kita tegaskan, kita harus membangun atau melaksanakan pembangunan tanpa merusak alam, tanpa menghancurkan kehidupan, tanpa membuat orang-orang yang sudah miskin makin tersisih, makin tidak berdaya. Sudah saatnya kita selalu mempertimbangkan segala langkah, termasuk ketika kita mau membangun. Karena pembangunan harus berdampak pada kesejahteraan bersama, bukan semakin kayanya segelintir orang. Di dalam Pancasila jelas prinsip keadilan itu menempati poros dan posisi yang paling penting. Maka siapapun juga termasuk pemerintah tidak boleh berbuat tidak adil.
0: Kilau Pancasila.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Terima kasih pendengar di Boven Digital, bagian di mana saja Anda berada. Usai kita ikuti warta berita sentral Pegola Pesatu Waktu Indonesia Timur. Saat ini Anda bersama kami di 90.3 MHz. Ya pendengar, pukul 21:30 Waktu Indonesia Timur, kami hadirkan mini drama persembahan dari RRI Manado dengan judul Panggilan Terakhir.
4: Kalau report selesai malam ini, mungkin bulan depan aku bisa dapat promosi nih. Si adik telpon. Aduh, tar dulu deh, nanggung. Aduh, telpon mulu. Nanti kalau udah selesai juga ditelepon kok.
5: Kak, kalau ada waktu telpon bapak ya. Bapak nanyain kakak terus tuh. Kakak kan udah lama gak nelpon bapak.
4: Aduh, udah jam 2 pagi. Ah, besok lagi aja deh, telepon balik mereka. Capek banget. Tidur dulu deh.
6: Dek, kakakmu sudah balas pesan?
4: Belum nih, Pak.
6: Ya udah, tidak apa-apa. Mungkin kakakmu sibuk itu. Ya udah, bapak mau ke sawah dulu ya.
5: Loh, Pak, kok malah ke sawah? Bapak kan baru keluar rumah sakit. Gak usah kerja berat lah, Pak.
6: Bapak cuma nengok sawah aja kok. Di sana juga jadi obat kangen ibu dan kakakmu loh. Karena dulu mereka yang suka nemenin bapak kalau di sawah sebelum ada kamu.
5: Ya ampun. Kemarin kan dokter bilang jantung bapak tuh harus dijaga.
6: Iya sudah. Ayo, kamu juga kan mau berangkat kerja. Nanti terlambat loh.
5: Ya udah. Kalau gitu aku antar aja. Pokoknya bapak jangan jalan.
4: Halo? Iya pak, baik. Iya, sebentar lagi meeting room sih ya. Report untuk presentasi juga sudah aman pak. Baik. Oke pak, baik. Yuk. Wah, si adek lagi. Halo, dek?
5: Kak, kak bapak mau bicara kak?
4: Iya, sebentar ya. Mbak nih mau meeting sebentar lagi. Nanti lagi ya, nanti mbak telepon balik deh.
5: Cuma sebentar.
4: Udah nanti aja ya, nanti malam ya, dah ya.
5: Kakak. Tuh kan pak, kan aku udah bilang jangan ke sawah. Sekarang bapak agak pusat lagi tuh. Nanti deh aku yang urus semuanya, bapak istirahat aja, jangan kemana-mana.
6: Ah, bapak gak apa-apa kok. Sudah ada kabar lagi dari kakakmu, dek?
5: Belum sempat. Tadi aku sih udah telpon ya, masih meeting katanya. Meeting mulu kayak gak ada waktu aja untuk keluarga.
6: Oh begitu. Iya biarlah dia, mungkin memang sibuk itu kakakmu. Bapak malah kasihan dia, harus kerja keras seperti itu.
5: Pak, tapi harusnya gak kayak gitu gak sih? Dari dulu tuh Mbak Maya terkesan kayak gak peduli sama kondisi kita di rumah. Padahal kan orang tuanya tinggal bapak satu-satunya. Harusnya dia nyempetin lah, sedikit aja. Aku aja bela-belain buat pindah kerja ke kampung buat ngurusin bapak. Iya sih, aku tahu dia banyak kontribusi di keuangan kita. Tapi harusnya sempetin lah waktunya sedikit. Kalau gak bisa ketemu ya minimal telpon. Kan bisa, cuma 5 menit doang lah.
6: Sudah, gak apa-apa. Bapak juga cuma mau dengar kabar dia saja kok. Ya udah, nanti juga ketika dia sudah lowong, pasti ditelepon kita. Kamu jangan masakan diri ya, kasihan dia.
5: Bapak juga sih belain Mbak Maya mulu kayak gitu.
6: Bukan begitu, Yan.
5: Ya udahlah. Nanti aku coba kontak lagi deh anak sayangan bapak itu. Loh, pak, pak, kenapa pak? Tolong, tolong.
4: Enak banget di sini kopinya. Lumayan juga ini kafe buat healing kalau abis ngelar kantor. Duh, kenapa sih si adik ini bawel banget? Nanti juga kalau udah free pasti aku telepon kok. Heran deh, nelpon mulu.
5: Mbak, bapak tadi drop lagi. Mamanya susah banget buat dihubungin.
4: Hah? Apa?
5: Halo Mbak Maya, kemana aja sih susah banget ditelepon? Bapak lo ini drop lagi jantungnya kata dokter.
4: Ya ampun, kok bisa sih dek?
5: Kok bisa? Aku udah telepon berkali-kali ke kamu dari kemarin. Bapak selalu nanyain Mbak Maya, tapi Mbak Maya kayak gitu.
4: Loh kok kamu malah marah-marah sih? Bisa sopan sedikit gak sih sama kakakmu? Kamu tahu gak, aku pun juga capek kerja lembur terus.
5: Terserah Mbak Maya mau alasan apa lagi, tapi sekarang aja aku dengar Mbak Maya tuh bukan lagi kayak di kantor. Aku juga tahu sibuknya di kantor kayak apa, tapi minimal angkat telepon sebentar aja. Ini bapak udah berapa hari terakhir pucet terus, terakhir juga itu tuh ngotot mulu mau ke sawah.
4: Ya kenapa kamu kasih ke sawah? Udah tahu bapak sakit.
5: Terserah Mbak Maya deh. Aku cuma mau ngasih tahu kalau misalnya bapak sekarang udah di rumah sakit lagi dan kondisinya itu mengkhawatirkan, itu kata dokter. Udah, itu aja.
4: Ya udahlah. Nanti aku kesana deh pas weekend. Mudah-mudahan bapak baik-baik aja deh. Bapak kan selalu maklumin aku anak perempuannya. Duh, Rian lagi. Loh, kok banyak banget sih miss call-nya? Sampai puluhan gini. Aduh, kali ini beda nomor nih. Halo?
7: Halo, betul dengan Dek Maya ini?
4: Halo, iya. Ini siapa ya, Pak?
7: Ini Pak Hasan, Dek, tetangganya Bapak.
4: Oh iya, Pak Hasan, saya ingat. Bagaimana ya, Pak?
7: Aduh, gimana Dek ya bilangnya Bapak? Ini adekmu minta tolong ke Bapak buat ngabarin kamu. Sekarang adekmu lagi sibuk urusin almarhum.
4: Almarhum? Almarhum siapa yang Bapak maksud?
7: Jadi gini, Dek. Kondisi bapakmu itu beberapa hari ini sedang drop. Dan baru tadi jam 3, bapak sudah wafat. Jadi saat ini bapaknya Dek Maya itu sudah tiada, Dek.
8: Jadi, Dek, di saat-saat terakhir bapak itu, beliau menyampaikan pengen telepon kamu sama mau ketemu sama kamu.
9: Ya Allah, bapak.
4: Terima kasih ya Pak, sudah datang doakan bapak di tahlilan ini.
6: Iya, terima kasih ya Pak, sudah datang di rumah kami. Terima kasih loh.
4: Dek, maafin Mbak ya. Mbak nggak tahu kalau bapak tuh udah separah itu. Kalau tahu jangankan telepon. Mbak akan pulang tiap weekend.
9: Mbak selalu jaga komunikasi, pasti Mbak gak akan senyesal ini.
4: Iya, Mbak terlalu terlena kehidupan di kota dan berpikir masih banyak waktu gitu loh, Dek. Tahu gitu Mbak sering di rumah dan akan larang Bapak ke sawah lagi.
9: Mbak tahu kenapa Bapak tuh suka ke sawah?
4: Kenapa, Dek?
9: Bapak bilang kalau dia ke sawah itu ngobatin rindunya ke Mbak Maya dan juga ke Ibu. Karena sawah jadi saksi perjuangan dia dari dulu, ditemenin sama ibu dan juga Mbak Maya sebelum ada aku.
4: Ya Allah, Bapak.
6: Maya, jangan jauh-jauh ya mainnya. Maya, ayam goreng ibu, Bapak yang habiskan ya. Maya gak kebagian loh. Maya, Bapak ketemu keong sawah nih. Maya mau Bapak bawa pulang gak?
0: Terkadang kita terlalu sibuk mengejar masa depan hingga lupa menjawab panggilan dari orang yang selalu menunggu kita. Karena suatu hari telepon itu mungkin berhenti berdering selamanya.

0: Ruang Rindu. Ruang berbagi memori rindu lewat lagu. Lagu-lagu nostalgia tahun 60-an.
1: Bagaikan malam tak berbintang.
0: Lagu tahun 70-an.
2: Kukenal dia di sana, hati sedarawan.
0: Lagu tahun 80-an. Lagu tahun 90-an.
3: Mondar-mandir, coba mendekatimu.
0: Lagu tahun 2000-an.
4: Dara manisku, kau selalu di dalam impianku.
0: Anda bisa bergabung di line telepon 0811-4988-666. Pesan singkat 0811-4988-222. Membahas profil penyanyi dan informasi musik, Ruang Rindu hadir setiap hari pukul 22 waktu Indonesia Timur. Dan untuk Ruang Rindu Nasional, hadir setiap hari Rabu pukul 23 waktu Indonesia Timur hanya di Pro 1 RRI Bovendigul.

kenangan yang mana juga kami akan hadirkan malam hari ini untuk kebersamaan kita melenggapi waktu istirahat Anda bersama keluarga tercinta.

0: Di usia berapa kamu baru menyadari kalau kebanyakan bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan menggunakan dua warna berbeda?
1: Oh no.
0: Alasannya sederhana. Bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan mengkombinasi dua warna berbeda atau lebih agar pengguna sikat gigi dapat mengetahui kapan seharusnya sikat gigi perlu diganti. Jika salah satu warna bulu sikat gigi yang kamu punya sudah mulai memudar, meskipun kondisinya masih sangat baik, harusnya cepat-cepat membeli yang baru agar kesehatan mulut dan gigi terus terjaga. Jadi, mulai sekarang perhatikan baik-baik warna bulu sikat gigi sebelum kamu gunakan.
2: Ruang rindu. Tak sendirian di ruang rindu, rindu yang terungkap kenangan yang tercinta. Mari bersama kami lewati malam dengan berbagai cerita tentang memori rindu lewat lagu. Jangan lewatkan ruang rindu setiap malam pukul 22 hingga pukul 23 waktu Indonesia Timur, hanya di Pro 1 RRI Boven Digul.

0: Pukul 22 lebih 15 menit waktu Indonesia Timur, kita berjumpa dalam program Ruang Rindu, berbagi rindu lewat memori lagu. Ya, pendengar, malam hari ini kami persembahkan ya tentunya lagu dari Rati Purwasih. Ya, dua lagu tadi, Mungkin Ini Nasibku dan juga Antara Banci dan Rindu, yang telah hadir menemani kebersamaan kita pada malam hari ini. Ya, saudara pendengar, untuk para pendengar yang saat ini juga sedang monit bersama kami di frekuensi 90.3 MHz ya, Anda juga bisa ikutan berbagi dengan mereka lagu-lagu kenangan yang bisa Anda dengarkan. Selain Rati Purwasih malam ini hadir dengan lagu-lagunya yang telah hadir menemani waktu istirahat Anda ataupun juga waktu aktivitas Anda malam hari ini. Oke, saya Indah menemani, dan juga Anda bisa ikutan di dua line telepon kami 0811 4954 333, dan juga di 0811 4988 666, atau melalui layanan WhatsApp kami 0811 4988 222. Saya terima satu penelpon yang sudah ikutan. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Halo, selamat malam Ruang Rindu, Memori lewat lagu.
0: Iya, selamat malam Dika.
1: Iya kakak.
0: Dika, malam ini lagu-lagu bersama Rati Purwasih, dan juga Anda bisa merekas lagu kenangan lainnya, silakan. Dan juga mungkin ada kenangan-kenangan yang bisa dibagikan, boleh.
1: Iya. Okay. Iya, boleh ya Dika, rekas lagu dari siapa ya? Angelina boleh kan?
0: Dari mana?
1: Ria Angelina, Tak Ingin Yang Lain.
0: Nanti saya cari. Punyanya siapa tadi? Ya. Tidak terlalu jelas di sini.
1: Bagaimana kakak?
0: Lagunya tadi punyanya siapa?
1: Nyanyi tadi dari Ria Angelina.
0: Oke, itu lagu kenangan ya?
1: Iya, lagu kenangan. Dia menceritakan seorang kekasih. Kalau dia sudah benar-benar mencintai, dia mengingatkan tidak boleh ada yang lain.
0: Oke. Nanti saya ya, cari.
1: Dia punya judulnya Tak Ingin Yang Lain.
0: Oke, Tak Ingin Yang Lain atau?
1: Iya, Tak Ingin Yang Lain lah kakak.
0: Oke, silakan.
1: Ya, ini dengan siapa nih kebetulan nih kamu orang mengetap karena ada bikin tugas.
0: Dengan kakak Ina.
1: Oh iya kakak Ina. Iya, okay. Salam yang cantik, salam sayang, salam sehat selalu bersama keluarga dan semua grup yang gitu.
0: Terima kasih.
1: Terus salam buat dengan Nika Kriwanata di Jambi paling sayang buat dia. Semoga terhibur dengan lagu yang akan ditanya nanti. Terus salam buat Ibu Putri sekeluarga, Ibu Farida, Kakak Tias, Ibu Natalia, Kak Ayu Masohi, Bang Nasron, Pak Iwan, terus Pak Usu, Pak Widi, Ciguria, Jakarta, dan buat semua aja tanpa terkecuali. Oke, saya ngerabung yuk.
0: Oke, terima kasih Dika.
2: Selamat malam Kak Ina. Selamat malam Kak Ina.
0: Iya, malam ini dengan siapa di mana?
2: Dengan Andi di Jambi Kak Ina.
0: Oke, silakan. Silakan Andi.
2: Ya.
0: Satu saluran ya.
2: Ini aja. Ya, lagu itu tadi lagu siapa itu Kak Ina? Tolong pilihkan Kak Ina yang bagus Kak Ina.
0: Rati Purwasih malam ini hadir.
2: Oh, Rati, oh, cewek ya?
0: Iya.
2: Aku lagu cowok aja aku. Aku lagunya ini, iya. Aku lagunya ini saja. Apa namanya? Aku Orang Tak Punya dari Hani Tuweteru.
0: Oke, nanti di copy. Saya
2: ya,
0: cari.
2: Lagu lama itu Kak Ina, ya. Salam Kak Ina ya.
0: Oke, terima kasih.
2: Buat salamnya buat Kak Ina. Salam sehat, salam bahagia selalu. Semoga Kak Ina selalu dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala bersama keluarga besarnya. Terus buat Dika di Teliabu, terima kasih senggolannya sayang, salam sehat buat kamu sekeluarga. Semoga dipanjangkan umurnya, dimurahkan rezekinya, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala Dika. Semoga baik-baik saja di sana. Terus buatnya Bunda Ima, Bunda Natalia, Bu Farida, Bang Tias, Bang Rimba, Bang Irwan, buat semua-semuanya saja dirangkul jadi satu. Terima kasih Kak Ina, selamat malam.
0: Terima kasih Jaja, selamat malam. Ya, pendengar, satu saluran tadi ya, Dika dan juga Cakra, Andi Cakra, sudah menemani. Sudah ikutan juga berbagai salam dan merekas lagu yang tentunya ingin didengarkan. Selain Rati Purwasi ya, malam ini juga kami hadirkan untuk Anda semua yang saat ini sedang monit bersama kami. Kami hadirkan dulu satu lagu Aku Orang Tak Punya dan juga tadi Tak Ingin Yang Lain. Semoga menemani kebersamaan kita malam ini.

0: Jalan Brawijaya 15A. Permisi.
1: Ya.
0: Pak Gerinya ada?
1: Wah, tuannya belum pulang.
0: Iya, saya tahu. #atwork. Mobil sportnya dipakai hari ini. Biasanya cuma buat pamer. #mysportcar. Pintu belakang ruang tamu.
1: Pak, silakan masuk, Pak.
0: Oke. Saya juga sekalian mau lihat koleksi lukisannya Pak Geri. #mycollection. Nah, itu pasti ruang kerjanya. Jendelanya suka banget dibuka. #workingwithafew. Ini yang bikin dia sering ketiduran tiap malam. Sejam yang lalu, istrinya naruh jam tangan antik di laci meja kerja Pak Geri. #birthdaysurprise. Katanya dia ulang tahun.
2: Oke, nanti malam saya datang lagi sama teman-teman. Mau ngasih kejutan ke @gerry79. Lewat jendela.
3: Di Indonesia, dalam setahun terjadi lebih dari 12.000 kasus kejahatan dan

Terima kasih pendengar, masih bersama kami di program Ruang Rindu, berbagai rindu lewat memori lagu. Untuk edisi penyiaran malam hari ini, Senin 22 Juni 2026. Ya pendengar, kami bagikan juga profil seputar Rati Purwasi ya. Yang mana Rati Purwasi adalah penyanyi pop Indonesia yang dikenal luas pada era 1980-an hingga 1990-an. Ia lahir di Cilegon pada 1 April 1965 dan ia merupakan adik dari Endang Estaurina yang juga dikenal sebagai penyanyi populer Indonesia. Rati Purwasi mulai berkarir ya, dikenal luas setelah membawakan lagu Antara Benci dan Rindu. Ya tentunya ciptaan Obe Mesak yang menjadi salah satu lagu pop Indonesia paling populer pada pertengahan 1980-an. Lagu tersebut mengangkat namanya sebagai salah satu ikon musik pop melankolis Indonesia. Selain Antara Benci dan Rindu, beberapa lagu-lagu yang lainnya juga yang identik ya dengan Rati Purwasi, antara lain Kau Tercipta Bukan Untukku, Teringat Selalu, dan Antara Benci dan Rindu. Lagu-lagunya banyak bertema cinta, kerinduan, dan patah hati dengan karakter vokal lembut yang menjadi ciri khasnya. Oke, saudara pendengar, di manapun Anda berada, lagu Antara Benci dan Rindu ya hingga kini masih dianggap sebagai karya yang paling melekat dengan nama Rati Purwasi dan sering dinyanyikan ulang oleh berbagai penyanyi Indonesia. Ya pendengar, di manapun Anda berada, itu seputar profil Rati Purwasi juga yang kami bagikan untuk Anda pada malam hari ini, dan kita akan terus berbagi dalam program Ruang Rindu, berbagi rindu lewat memori lagu. Saya Ina masih meremani. Kita dengarkan lagi antara ya lagu-lagu miliknya Rati Purwasi ya, yaitu Untuk Dia. Hadir menemani kebersamaan kita.

Pernahkah tidak? Kau sedang tidur nyenyak dan tiba-tiba kau terbangun karena dengungan nyamuk di kupu telinga. Rasanya menyebalkan tuh. Tapi kau juga harus tahu mengapa nyamuk mengeluarkan suara dengungan. Dilansir dari Life Science, dengungan nyamuk itu bukan sekedar kebetulan. Dengungan nyamuk adalah suara yang dihasilkan dari kebakan sayap mereka yang bisa bergerak hingga 500 kali per detik pada frekuensi 450 hingga 500 Hz karena otot-otot sayap mereka yang sangat cepat dan kuat. Hebatnya, dengungan yang dihasilkan dari kebakan ini menjadi alat komunikasi membantu nyamuk jantan dan

Terima kasih pendengar di Bovendigo dan sekitarnya. Kebersamaan kita malam ini dalam program Ruang Rindu, berbagi rindu lewat memori lagu. Kami sudahi, dan kini kita akan jelang pukul 23 hadir dalam program Musik Peraduan untuk edisi penyiaran malam hari ini. Ya, terima kasih untuk semuanya yang sudah ikutan berpartisipasi bersama kami dalam program Ruang Rindu. Senantiasa terhibur juga bersama keluarga Anda dimanapun berada. Terima kasih telah berbagi memori rindu lewat lagu bersama kami malam hari ini. Rindu tak pernah berakhir di Ruang Rindu. Sampai jumpa lagi.

Baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Terima kasih pendengar dimanapun berada. Selamat malam, jumpa kembali bersama kami dalam program Musik Keperaduan edisi malam ini Senin tanggal 22 Juni 2026. Saya Ina menemani kurang lebih 50 menit ke depan. Dan juga untuk seluruh fans setiap persatu Bovendigul ya, dimanapun berada, Anda yang ingin berbagi salam ya, sang single menyenggol juga boleh, dan juga berbagi kata-kata mutiara ya bagi kami malam ini, juga kami menjadikan layanan, yaitu Anda bisa menghubungi di line telepon 08114954333, 08114988666, atau mengirim pesan singkat Anda di 08114988222. Ya, pendengar tentunya di wilayah Bovendigul dan sekitarnya ya, suasana malam yang begitu dingin dan juga adem ya, membuat suasana hati terasa tenang juga. Oke, semoga malam ini Anda dan juga keluarga di rumah ya bisa beristirahat dengan nyaman, dan juga kalau dingin ya Anda bisa menggunakan kaos kaki atau sarung tangan ya, bahkan juga Anda bisa membungkus kepala dengan tudung ya, ya topi ya yang menghangatkan juga tudung ya maksud saya, dan juga Anda bisa menggunakan jaket dan sebagainya, dan bila Anda tidur Anda bisa menggunakan selimut yang tebal sehingga memberikan suasana hangat dan nyaman untuk melewati malam ini dengan tenang. Oke, satu untuk TNI Polri, para medis juga yang malam ini lagi piket ya, semoga tetap berjalan lancar dan juga menjaga kebersamaan, kekompakan, sehingga tugas pelayanan-pelayanan Anda malam ini juga bisa terlaksana dengan aman dan baik. Oke, saudara pendengar, saya Ina Mahnemani, dan juga Anda bisa ikutan bersama kami di dua line telepon, satu layanan WhatsApp kami, semoga terhibur bersama kami di malam hari ini. Oke, saya terima dulu satu penelpon yang sudah ikutan. Halo, selamat malam Musik di Peraduan. Dengan siapa di mana?
1: Halo, selamat malam Musik di Peraduan dengan Mbak Lisa kah?
0: Di sini Mbak Ina, Ibu Wanasa.
1: Oh, Mbak Ina, iya iya. Apa kabar Mbak Ina?
0: Puji Tuhan, kabar baik.
1: Iya. Saya mau request lagu Mbak Ina.
0: Oke.
1: Saya mau request lagu judulnya Terdiam Sepi dari Nazia Marwiana.
0: Terdiam sepi.
1: Ya. Nah, dari Nazia Marwiana ya.
0: Oke, nanti dicari Ibu.
1: Ya, salamnya pertama buat Mbak Ina yang lagi bertugas dan selalu. Terima kasih. Salamnya buat Bang Andi di Batam, buat Mapurna Masari, buat Randy, buat Bang Benijo, Ibu Ika, Bang Iwan, Mas Prabu, Bang Kasias, Ramadan, Ibu Igawi, Bang Darul, Bang Ahmad Irwansa, Bang Anggi, Mbak Senja, Bang Irwan, Ibu Farida, Bang Luhut, Bang Bintang Pratama, Bang Widi, Bang Putra, Mbak Biuti, Bunda Imah, Bang Nasrun, Bapak Subuh Sri, Bapak Lanius, yang lain dirangkul aja dari sampai Z.
0: Oke.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Ya, pernah Ibu Wanasa sudah ikutan ya. Bagian juga di belakang yang ya di belakang Ibu Wanasa ya, mungkin ada juga yang mau ikutan, silakan. Saya Inam nantikan partisipasi Anda sambil cari lagu yang direquest oleh Ibu Wanasa. Saya hadirkan satu lagu berikut ini.

0: Ah, capek juga kita nih puter-puter kampung.
1: Iyalah.
0: Eits, apa tuh? Ah, paling juga kucing.
1: Masa kucing gitu?
0: Kalau tak percaya, tanya.
1: Oi, maling apa kucing?
2: Kucing.
1: Tuh, kucing.
0: Itu orang.
1: Kucing tuh
2: real.
0: Wah, bener maling. Pukul kentongannya. Salah.
1: Salah gimana?
0: Itu orang mati. Maling tuh dua-dua.
1: Sini.

Terima kasih pendengar dimanapun berada. Dua suguhan lagu sudah kami ketengahkan mengisi ruang dengar Anda, ruang dengar kita bersama. Yang pasti menemani waktu istirahat Anda bersama keluarga terkasih ya, di malam yang dingin ini dan sesepi ini. Ya pendengar, kami menyapa juga ya yang ada di titik nol ya, semuanya salam jabat hati buat kamu semua di sana. Yang ada juga di Jalan Ampera ya, PLTD, semuanya salam jabat hati, salam kompak juga dan selamat beristirahat. Yang ada juga di Jalan Trans Papua Rembang Tanah ya, semuanya selamat malam, salam jabat hati, salam hormat, salam kompak buat semuanya. Ya, semua yang ada di Jalan Angkasa juga selamat malam, salam kompak. Yang ada di Jalan Aerob juga selamat malam, salam sehat juga untuk semuanya ya, dan juga selamat beristirahat. Ya, yang ada di seputaran Kampung Wai juga semuanya selamat malam, selamat beristirahat. Dan tak lupa juga yang ada di Kompleks Semama SMA sana, SMK, semuanya selamat malam, selamat beristirahat. Ya, Anda juga yang malam ini sedang menerima siaran kami melalui audio streaming dari Playgo, kami sapa Anda, selamat malam buat semuanya. Selamat menikmati suasana santai dan juga suasana aktivitas Anda malam ini, dan juga selamat beristirahat. Oke, di dua line telepon dan satu line WhatsApp kami, kami masih menemani Anda.

Masih bersama kami program Satu Radio Republik Indonesia Boventiga, kanal informasi dan inspirasi. Ya pendengar, tentunya untuk Anda yang saat ini masih monit ya bersama kami di program musik peraduan, Anda juga bisa berbagi salam melalui line telepon 0811 4954 333, 0811 4954 49 88 666, dan juga di layanan WhatsApp 0811 4988 222. Ya, momen di malam hari ini ya, Anda juga yang sudah pada beristirahat, semoga dapat mengembalikan semangat baru Anda, energi baru Anda, dan yang pasti juga besok pagi Anda sudah bangun lebih awal dan mempersiapkan segala kesiapan Anda juga untuk berangkat beraktivitas. Ya tentunya Anda yang ada di 20 distrik, 112 kampung, Anda juga bisa berbagi bersama kami ya, malam ini juga Anda menerima siaran kami melalui pemancar di Warobgo 97.5 MHz. Ya, saya Ina masih menemani. Selamat malam buat semuanya yang sudah tidur, semoga mimpi indah dan juga suasana malam yang tenang dan tentunya nyaman. Saudara pendengar di manapun Anda berada, ya tentunya suasana malam yang sepi sering juga menghadirkan kesan yang berbeda ya bagi setiap orang. Ada yang merasakan ketenangan, ada pula juga yang merasakan kesendirian. Ya, desa jalan mulai lenggang ya, dan juga suara-suara perlahan menghilang. Malam yang sepi memberi ruang untuk berpikir, mengenang atau sekadar menikmati hening. Cahaya lampu yang redup ya, angin yang berhembus pelan dan langit yang gelap menciptakan suasana yang terasa damai sekaligus mendalam. Ya, saudara, malam semakin larut, jalanan sunyi tanpa banyak kendaraan yang berlalu. Hanya terdengar suara angin dan sesekali suara jangkrik dari kejauhan. Dalam keheningan itu, suasana terasa tenang, seolah dunia sedang beristirahat sejenak. Oke, saudara pendengar ya, itu untuk suasana malam hari ini yang sepi ya, dan juga mungkin romantis ya, atau Anda juga yang selalu melewati malam sendiri ya, semoga malam hari ini juga kita berbagi dengan kata-kata yang sangat puitis ya untuk Anda. Semoga ada semangat tersendiri yang hadir ataupun lahir dari dalam diri Anda untuk terus berjuang melewati malam yang sepi, malam yang dingin ya, dengan penuh semangat juga. Oke, saudara pendengar, di suasana malam kita bersama dalam program musik peraduan, kami masih menemani dan juga lagu-lagu akan terus hadir mewarnai waktu istirahat Anda bersama keluarga tercinta malam hari ini. Oke, terlambat sudah, ada Black Sweet, saya hadirkan ruang dengar Anda.

Terima kasih pendengar di mana pun Anda berada, pukul 23:53 waktu Indonesia Timur. Ya, selamat malam, semoga hari menjadi pelajaran dan esok membawa harapan-harapan yang baru dan lebih indah untuk kita semuanya. Ya, tentunya untuk Anda semuanya saatnya memejamkan mata dan mengistirahatkan jiwa. Selamat tidur ya untuk Anda dan juga keluarga dimanapun berada. Terima kasih untuk hari ini, semoga malam ini membawa ketenangan dan mimpi yang baik. Oke, saudara pendengar, selamat malam dan terima kasih untuk kebersamaan kita di malam hari ini. Yang pasti saatnya kita untuk beristirahat ya. Dan jangan lupa untuk kita selalu menitipkan doa kepada Yang Maha Kuasa, sehingga kita juga dilindungi dan diberikan kesehatan, kemudahan juga untuk kita kembali beraktivitas di hari esok. Yang mengakhiri kebersamaan kita untuk lintas malam Open Deagle di Senin 22 Juni 2026, saya Ina Komep dan juga Tito, kami ucapkan terima kasih, selamat malam dan sampai jumpa.

Pendengar program satu di seluruh Nusantara, bahkan di mana saja Anda berada. Dengan terdengarnya irama lagu ini, usailah sudah tugas kami menemani Anda sepanjang hari ini, Senin tanggal 22 Juni tahun 2026. Program satu Radio Republik Indonesia Bovendigo akan kembali di udara Selasa tanggal 23 Juni tahun 2026 pukul 5 waktu Indonesia Timur. Selamat malam, selamat berpisah, dan sampai jumpa. Akhirnya terimalah salam nasional kita. Sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia, Bovendigo.

Inilah Radio Republik Indonesia yang mengudara sejak proklamasi 1945 dengan semangat pedoman Angkasawan Angkasawati Tri Prasetya RRI. Kami terus mengudara sepanjang waktu, mencatat sejarah perjalanan bangsa dalam informasi dan hiburan serta pendidikan yang dibutuhkan publik. Kolaborasi semua pihak adalah wujud nyata dalam mewujudkan RRI sebagai media publik terpercaya dan mendunia. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Pendengar, selamat pagi dimanapun Anda berada. Pagi hari ini senang sekali kami yang bertugas kembali menemani Anda dengan rangkaian lagu-lagu juga informasi. Dari pukul 5 hingga nanti pukul 9 saya akan menemani Anda. Selamat beraktivitas pendengar. Selamat pagi untuk semua di pagi hari ini yang lagi beraktivitas ya, masih ada di tempat tugas, dan yang pagi hari ini lagi ada di rumah, masih tidur, ayo bangun.

0: Katanya minum es itu bisa bikin sakit parah loh.
1: Masa sih kamu tahu dari mana?
0: Dari pesan di HP Mama.
1: Belum tentu itu benar. Bisa jadi itu hoax.
2: Teman-teman, tidak semua informasi itu benar. Berita hoax bisa menyesatkan dan membuat kita takut tanpa alasan.
1: Yuk kita cek dulu kebenarannya.
0: Iya, tanya orang tua atau guru dan cari dari sumber terpercaya.
2: Ingat, saring sebelum sharing.
1: Anak cerdas tidak mudah percaya hoax.
3: Yeay!

0: Kak, kenapa nggak ketuk pintu dulu?
1: Kenapa emangnya, Dek? Kan ini kamar berdua. Lagian cuma mau ngambil cas HP.
0: Lah, ini kan lagi nulis buku harian.
1: Ya elah, Dek. Ya udah sih. Kita kan kakak adik. Masa sama kakak sendiri harus rahasiaan? Coba lihat.
0: Lah, ini privasi lah, Kak. Nah, kan benar kata Bu Guru.
1: Benar apa?
0: Privasi, Kak, itu hak aku juga. Walau serumah, tetap harus saling menghargai satu sama lain.
1: Privasi? Tapi kalau kakak lagi bete, terus diam di pojokan, adik juga suka ganggu, kan?
0: Iya sih, adik kan cuma khawatir.
1: Tama, Dek. Gimana kalau mulai sekarang kita buat aturannya, mau masuk kamar harus ketuk pintu dulu, dan mau pinjem barang izin dulu. Deal?
0: Oke,
1: deal.
2: Menjaga privasi bukan sekedar menyembunyikan rahasia, melainkan tentang menghargai ruang pribadi sesama. Menjadi saudara bukan berarti tidak ada batasan. Justru dalam hubungan kakak dan adik, saling menjaga privasi adalah salah satu bentuk kasih sayang paling tinggi. Kita sering merasa karena saudara, maka segala hal boleh diketahui. Tetapi sebenarnya, menghormati ruang pribadi masing-masing akan memperkuat ikatan persaudaraan. Mari saling menjaga.

0: Asik, menang lagi.
1: Aduh, Pele Yose, pagi-pagi baru kau main game lagi, itu bagaimana?
0: Saya bingung, Ma. Saya mau bikin apa lagi? Terus sama apa? Lagian saya bosan nih.
1: Kalau begitu begini, Yosepe. Daripada kau pegang HP terus, lebih baik coba kau baca buku, toh. Karena di pagi hari itu, supaya kau tahu, Yosep, waktu yang paling efektif itu untuk membaca. Otak masih segar dan lebih gampang dapat ilmu baru, Yosep. Kau bisa dengar kah tidak?
0: Dengar. Ya sudah, Mama. Nanti saya buka buku.
2: Buku adalah jendela ilmu dan membaca adalah kuncinya. Mari jadikan generasi Indonesia sebagai generasi yang cerdas dan gemar membaca. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Bovendigul.

0: Kawan, enak sampai.
1: Ah, Nando, ada satu batang ini.
0: Ah, tidak kawan, terima kasih.
1: Ambil sudah ya, terus sama lu.
0: Ah, tidak kawan, terima kasih, saya tidak merokok.
1: Apa? Kau tergaul sekali. Pantasan, saya lihat kau pun teman terada. Laki-laki itu merokok, jangan kayak perempuan. Merokok supaya kau bisa bergaul dengan banyak teman.
0: Ah, tidak kawan, saya tidak perlu terlihat gaul kalau harus merokok. Saya mau sehat, karena merokok itu dapat membawa penyakit yang mematikan. Kalau kau sayang kau pun diri dan kau pun keluarga, maka mulai sekarang kawan, kau stop merokok sudah.
2: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Radio Republik Indonesia, Bovendigul.

Pendengar pukul 5 lebih 53 menit, selamat pagi untuk yang baru bangun ya. Yang baru bergabung, selamat menikmati rangkaian lagu-lagu yang kami hadirkan. Yang lagi beres-beres di pagi hari ini di garis belakang, selamat pagi. Jangan lupa untuk yang baru bangun, minum segelas air putih yang dapat mengembalikan semangat Anda. Dan juga tentunya di pagi hari ini pukul 6 nanti kami akan hadirkan lagu-lagu yang tentunya berikan semangat untuk menemani aktivitas pagi.

0: Woi, masih hidup bro? Aduh, lama banget. Jadi pergi gak nih?
1: Sabar dikit lah, santai bro.
0: Santai sih santai. Itu air ngalir terus loh. Bukan ada hujan itu. Hemat dong.
1: Alah, bawel banget sih bro. Nyantai aja kali.
2: Matiin aja nih airnya biar tau rasa nih orang.
1: Lah, kok mati airnya woi? Ya elah, lagi sampoan juga. Perih woi, perih.
0: Baru dimatiin bentar juga udah heboh kan? Gimana coba kalau airnya nggak ngalir-ngalir lagi? Memang sih permukaan bumi kita terdiri dari 70% air, tapi 97%-nya itu adalah air asin. Air tawar yang biasa kita pakai ini cuma 3% loh bro, 3%! Hemat sekarang atau kekeringan di masa depan?

Oke, saudara pendengar, pukul 6.17 menit ya pagi hari, ditemani dengan lagu-lagu yang dapat memberikan semangat ya, lagu-lagu yang dapat memberikan energi baru untuk Anda. Selamat pagi, semangat ya. Semoga dengan lagu-lagu yang kami hadirkan dapat memberikan semangat baru, memberikan ya kebahagiaan baru ya, apalagi lagu-lagu yang kami hadirkan pagi ini ya, dapat memberikan kesegaran untuk Anda ya, sambil mendengarkan lagu-lagu, melakukan aktivitas ya, melakukan juga gerakan-gerakan kecil yang dapat membuat Anda semakin berenergi, semakin fokus ya, berolahraga ya di pagi hari. Ini juga dapat meningkatkan aliran darah dan oksigen ke seluruh tubuh termasuk otak ya. Dan melakukan aktivitas pagi seperti berolahraga di pagi hari ini juga dapat membantu menjaga berat badan, menyehatkan jantung, memperbaiki suasana hati, dan juga dapat meningkatkan kualitas tidur dan mendukung kesehatan tulang dan otot ya. Pendengar, dan pagi hari juga tentunya dengan melakukan olahraga pagi, Anda mendapatkan paparan sinar matahari pagi ya. Ya, melakukan aktivitas olahraga di luar rumah ini juga sangat bermanfaat ya. Sinar matahari pagi dapat membantu tubuh memproduksi vitamin D dan membantu mengatur ritme sirkadian atau jam biologis tubuh yang penting untuk kesehatan dan kualitas tidur. Nah, untuk Anda yang mau berolahraga pagi hari ini ya, lakukan pemanasan 5-10 menit sebelum mulai berolahraga. Minum air putih sebelum dan sesudah berolahraga. Mulailah dengan intensitas ringan hingga sedang jika belum terbiasa. Pilih olahraga yang Anda sukai agar lebih mudah dilakukan secara rutin. Oke, selamat beraktivitas ya untuk yang lagi berolahraga pagi ini. Yang pagi hari ini juga lagi sibuk-sibuk di garis belakang, semangat untuk Anda pendengar. Kami yang bertugas masih menemani Anda.

Tahukah Anda mengapa ayam berkokok di pagi hari? Ayam jantan memiliki jam biologis yang mengatur waktu berkokok secara konsisten. Ayam jantan akan berkokok di waktu fajar meskipun cuaca mendung atau berada di dalam ruangan. Ayam berkokok untuk menandai bahwa hari sudah pagi dan membangunkan orang. Ayam berkokok untuk memberitahukan kepada ayam lain bahwa mereka sedang menjaga wilayahnya. Ayam berkokok untuk memperingatkan adanya predator, terutama di malam hari. Ayam jantan berkokok untuk menarik perhatian betina dan menunjukkan kesiapannya untuk berkembang biak. Ayam berkokok untuk memberitahukan kehebatannya kepada ayam jantan lain di sekitarnya. Dengan begitu, salah satu alasan utama kenapa ayam jantan berkokok di pagi hari adalah respons mereka terhadap cahaya. Ayam memiliki jam biologis internal yang sangat sensitif terhadap perubahan cahaya. Ketika fajar mulai menyingsing dan cahaya mulai terlihat, hal ini akan otomatis memicu ayam jantan untuk berkokok.

Pendengar, di pagi hari ini kami yang bertugas masih menemani Anda dengan serangkaian lagu-lagu. Dan pendengar, saatnya kami akan mengajak Anda untuk bersama-sama kita simak Warta Berita Daerah Bovendigul pukul 6.30.

0: Oke, dari Jalan Trans Papua 17 Tanah Merah, inilah Radio Republik Indonesia Bovendigul dengan Warta Berita. Selasa 23 Juni 2026. Ciptakan lapangan kerja, lapangan pekerjaan baru, masyarakat harusnya tidak anti investasi. Inilah topik utama Warta Berita pagi ini, berita selengkapnya bersama saya Yuliana Plewan. Kami awali berita pertama, Puskesmas Tanah Merah bidik optimalisasi dana klaim kesehatan mulai BLUD. Imam Komarudin melaporkan.
1: Selain memberikan keleluasaan dalam pengelolaan anggaran, status Badan Layanan Umum Daerah atau BLUD juga membuka peluang optimalisasi pendapatan layanan kesehatan bagi Puskesmas Tanah Merah. Hal itu disampaikan Kepala Puskesmas Tanah Merah, Dr. Herlina. Ia mengatakan selama masih berstatus unit pelaksana teknis daerah atau UPTD, sejumlah potensi dana klaim layanan kesehatan belum dapat dimanfaatkan secara maksimal. Padahal terdapat berbagai sumber pendapatan yang berasal dari klaim pelayanan kesehatan. Ini seperti pemeriksaan ibu hamil, layanan USG, dan sejumlah program kesehatan lainnya.
2: Tetapi selama ini UPTD, ya toh, kalau untuk dana klaim itu kami tidak masukkan di dalam rencana anggaran RAM, ya toh, itu kami nggak bisa klaim. Kalau kami klaim, yang belum itu masuk di Pemda dan menjadi miliknya siapa tidak ada yang tahu, walaupun itu kami yang klaim.
1: Dana tersebut nantinya dapat digunakan untuk pembelian obat-obatan, alat kesehatan, serta kebutuhan pelayanan lainnya, di mana ini akan secara langsung berdampak pada masyarakat. Menurut Dr. Herlina, pengelolaan dana yang lebih mandiri akan membantu Puskesmas meningkatkan kualitas pelayanan secara berkelanjutan. Imam Komarudin melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Ciptakan lapangan pekerjaan baru, masyarakat harusnya tidak anti investasi. Laporan Imam Komarudin.
1: Banyak masyarakat pencari kerja yang mengeluhkan minimnya lapangan pekerjaan di Bovendigul. Di sisi lain, Pemda juga telah berupaya memberikan pelatihan keterampilan kerja untuk mengikis angka pengangguran. Penjabat Sekda Bovendigul Fabianus Sabi Sinfahagi menyebut, selain pelatihan keterampilan, masyarakat harusnya dapat menerima adanya investor yang ingin menanamkan modalnya di Bovendigul, di mana hal tersebut akan memanfaatkan potensi yang ada di daerah untuk menjadikan ekonomi baru, di mana hal itu nantinya akan banyak menyerap lapangan pekerjaan. Namun kenyataannya, tiap investor yang ingin menanamkan modalnya di daerah, penolakan kerap terjadi. Pemalangan lahan menjadi salah satu bentuk penolakan tersebut.
3: Suka tidak suka daerah ini untuk apa? Nonton kayu sana, hutan sana, sampai saya mati anak ganti. Sampai anak mati cucu ganti, nonton saja untuk kayu. Coba banting dia sensor, bikin rumah, bikin apa, jual bisa jadi uang untuk hidup. Nah ini, kita punya potensi sumber lahan yang tidak main-main, tapi tidak kita gunakan.
1: Ia pun menanggapi adanya keluhan masyarakat akan minimnya lapangan pekerjaan yang ada. Luasnya hutan yang ada di Bovendigul hendaknya dimanfaatkan menjadi ekonomi yang membantu masyarakat. Namun jika tidak diizinkan untuk dikelola, ini akan menyulitkan untuk membuka lapangan pekerjaan. Jika semua masyarakat pencari kerja hanya bergantung pada pekerjaan di sektor pemerintahan, dapat dipastikan pemerintah tidak dapat menyanggupi itu. Semua itu kan anggaran yang ada sangat terbatas. Dan demikian, masyarakat hendaknya tidak menolak investasi. Terkait dampak yang ditimbulkan karena adanya investor atau perusahaan yang beroperasi terhadap kelestarian alam, semua akan dikaji dan dianalisis dampak lingkungannya. Sangat tidak mungkin perusahaan akan beroperasi jika tidak memenuhi berbagai persyaratan yang ada. Imam Komarudin melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Masyarakat perbatasan darat RI Penge, Distrik Kombut, minta pemerintah daerah segera membangun jembatan bagi masyarakat perbatasan. Yohanes Degoden melaporkan.
4: Suara masyarakat perbatasan Kampung Kombut, Distrik Kombut, Kabupaten Bovendigul saat ini kembali berteriak terkait dengan infrastruktur jalan dan jembatan di wilayah itu yang hingga saat ini belum dikerjakan pemerintah. Padahal sejak informasi ini disuarakan masyarakat perbatasan sejak 14 Maret 2026 lalu dan direspon dua hari kemudian oleh Bupati Bovendigul Roni Omba, melalui Dinas PUPR sebagai langkah tanggap darurat, pihak Dinas PUPR pun langsung hadir ke lokasi jembatan putus dan hanyut itu. Namun setelah proses pengukuran panjang jembatan serta pembicaraan kesiapan masyarakat untuk mendukung proses pengerjaan jembatan tersebut, hingga saat ini memasuki bulan Juni, pekerjaan jembatan tak kunjung dikerjakan. Hanyalah janji yang masyarakat terima.
5: Kami tunggu informasi, tanya dalam satu minggu begitu akan dikerjakan dari Dinas PU Kabupaten. Kami tunggu sampai pada hari ini, Pak. Realisasi dari Dinas.
4: Tokoh pemuda Kombut, Theodorus Tayon, mewakili masyarakat Kombut menyampaikan bahwa mereka tidak meminta uang, namun masyarakat menginginkan pembangunan harus dijalankan.
5: Saya mau sampaikan tegas kepada Pak Bupati, ini kan emergensi menyangkut yang harus perlu diperhatikan. Ini kan jembatan akses utama masyarakat di wilayah perbatasan. Kami tidak minta uang. Yang kami minta perbaiki jalan supaya kami punya hasil-hasil tanaman seperti karet, durian. Apalagi sekarang ini kan durian, beredarnya durian. Sekarang masyarakat ini kan ada kumpul durian mau bawanya nih, harus pakai motor begitu.
4: Theodorus Tayon minta Bupati Boven Digul dapat melihat langsung kondisi masyarakat di wilayah Kombut dengan kondisi infrastruktur yang tidak memadai. Bahkan masyarakat Kombut minta pemerintah pusat melihat pembangunan di perbatasan Boven Digul, tidak hanya berbicara terkait program prioritas perbatasan menjadi tujuan utama pembangunan, namun realita di lapangan tidak berjalan. Yohanes De Goden, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Lima belas kepala keluarga warga Manggelum akan tetap dipulangkan setelah urusan sekolah selesai. Septianing Nurjana melaporkan.
6: Meski posko tim peduli masyarakat Manggelum telah resmi ditutup, pendampingan terhadap warga terdampak insiden penyerangan di distrik Manggelum masih terus dilakukan. Sebanyak 15 kepala keluarga yang masih menyelesaikan urusan pendidikan anak-anak mereka akan tetap diberangkatkan kembali ke kampung halaman setelah seluruh keperluan tersebut selesai. Ketua tim peduli masyarakat Manggelum Matius Sumaweki mengatakan, penutupan posko tidak menghentikan komitmen tim dalam membantu warga yang masih berada di luar kampung. Tim tetap menyiapkan dukungan transportasi dan kebutuhan perjalanan bagi keluarga yang saat ini masih menyelesaikan administrasi pendidikan. Sebagian besar keluarga tersebut masih mendaftarkan anak-anak mereka ke jenjang SD, SMP, dan SMA. Setelah seluruh proses pendaftaran selesai, mereka dapat segera kembali ke distrik Manggelum dengan dukungan penuh dari tim. Untuk mendukung kepulangan warga, tim telah menyiapkan 2 unit longboat yang akan digunakan sebagai sarana transportasi. Selain itu, kebutuhan bahan bakar minyak atau BBM juga akan tetap ditanggung oleh tim peduli masyarakat Manggelum.
7: Untuk 15 kakak ini secara resmi mereka sudah, kami hari ini sudah tutup, tapi hanya tingkat koordinasi 2 longboat kami siapkan untuk mereka nanti setelah mendaftar anak-anak mereka di SMP, setelah itu nanti mereka komunikasikan dengan kami untuk mereka punya porsi BBM-nya mereka bisa ambil dan mereka bisa naik begitu. Rencananya belum bisa kita pastikan, kami sesuaikan dengan agenda sekolah, karena agenda sekolah ini juga untuk sampai dari segini saya belum tahu sampai kapan mereka punya penutupan pendaftaran itu, saya belum tahu. Jadi intinya setelah mereka mendaftar, mereka punya anak-anak yang masuk SMP, SD, SMP, dan SMA itu selesai, mereka bisa pulang. Jadi mungkin dalam waktu dekat, mungkin 1 atau 2 minggu ke depan.
6: Matius menjelaskan waktu keberangkatan belum dapat dipastikan karena masih menyesuaikan dengan jadwal masa penutupan pendaftaran sekolah. Namun ia memperkirakan proses tersebut dapat diselesaikan dalam 1 hingga 2 minggu ke depan. Dengan langkah tersebut, tim peduli masyarakat Manggelum berharap seluruh warga yang masih berada di lokasi penampungan dapat kembali ke kampung halaman dengan aman setelah seluruh urusan pendidikan anak-anak mereka selesai. Septianing Nur melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Perpindahan siswa wajib disertai surat keterangan resmi yang memuat alasan perpindahan diketahui kepala sekolah asal, ketua KKS, serta pengawas sekolah. Laporan Agustina Yuniarsi.
8: Berdasarkan kesepakatan kelompok kerja kepala sekolah bersama 5 sekolah lainnya pada 30 Mei 2026, setiap perpindahan siswa wajib disertai surat keterangan resmi yang memuat alasan perpindahan dan diketahui oleh kepala sekolah asal, ketua KKS, serta pengawas sekolah. Keterangan tersebut disampaikan kepala sekolah SD Alam Anugrah Terindah Vesel Emiliana Taek. Dikatakan kebijakan ini diterapkan untuk menjaga keberlanjutan proses pendidikan dan mengurangi perpindahan sekolah yang dilakukan tanpa alasan yang jelas. Kepala Sekolah SD Alam Anugrah Terindah mengajak seluruh orang tua untuk terus membangun komunikasi dan kolaborasi dengan sekolah.
9: Ini berdasarkan hasil rapat kepala-kepala sekolah se-distrik Mandogo tanggal 30 Mei terkait dengan tentang siswa pindahan. Siswa pindah antar sekolah khususnya di lingkungan Distrik Mandogo seperti itu. Jadi misalnya ada Anugrah pindah ke Negeri 2, pindah ke Impres atau Saverius dan sebaliknya. Jadi keputusan kami kemarin itu bahwa ketika anak mau pindah, contoh dari SD Anugrah mau pindah ke SD Negeri 2 atau SD Impres, wajib sertakan selain surat pindah, wajib sertakan surat keterangan sekolah yang mengetahui K3S atau kelompok kerja kepala sekolah, dalam hal ini ketuanya Pak Mahfudin, kepala sekolah SDIT, dan juga pengawas. Pengawas ini koordinator pengawas ini Pak Emmanuel Wedo. Jadi wajib mengetahui alasan pindahnya apa. Karena ini juga menjadi catatan bagi kami kepala-kepala sekolah, karena siswa pindah di sini nanti tidak naik kelas, pindah di sana naik kelas, pindah lagi seperti itu. Jadi itu menjadi satu keputusan kami KKS di Distrik Mandogo bahwa ketika pindah maka wajib sertakan surat keterangan alasan pindahnya apa.
8: Pendidikan yang baik lahir dari kerjasama antara sekolah dan keluarga. Berharap seluruh aturan yang telah disepakati dapat dipahami dan didukung bersama demi perkembangan masa depan anak-anak. Agustina Yuniarsi, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Meski terbatas 31 rombel, antusias masyarakat daftar di SMP Negeri 1 Tanah Merah sangat tinggi. Thomas Jamlian melaporkan.
10: Antusias masyarakat untuk mendaftarkan putra-putrinya di SMP Negeri 1 Tanah Merah pada tahun ajaran baru terlihat sangat tinggi, meskipun sekolah tersebut memiliki keterbatasan jumlah rombongan belajar yang tersedia, minat calon peserta didik tetap meningkat. Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Tanah Merah Hatta Nonggeng menyampaikan rasa syukur atas tingginya kepercayaan masyarakat terhadap sekolah yang dipimpinnya. Menurutnya, tingginya jumlah pendaftar menjadi bukti bahwa masyarakat masih menaruh harapan besar terhadap kualitas pendidikan yang diberikan oleh SMP Negeri 1 Tanah Merah. Ia menjelaskan pada proses penerimaan peserta didik tahun ajaran ini, pihak sekolah menerima sebanyak 300 siswa baru. Jumlah tersebut disesuaikan dengan kapasitas sekolah yang hanya tersedia 31 rombongan belajar.
11: SMP 1 untuk kelas 7 yang akan daftar nih, yang siswa baru nih, kami targetkan 300 peserta, itu pun ditambah dengan ada siswa-siswa pindahan atau siswa yang tinggal kelas.
10: Menurutnya, keterbatasan ruang belajar dan kapasitas rombel menjadi salah satu pertimbangan utama dalam menentukan jumlah peserta didik yang diterima, agar proses pembelajaran tetap berjalan efektif dan sesuai standar. Hatta juga menyampaikan apresiasi kepada para orang tua yang telah mempercayakan pendidikan anak-anak mereka kepada SMP Negeri 1 Tanah Merah. Kedepan pihak sekolah akan terus berupaya menjaga kualitas pendidikan melalui peningkatan disiplin, pembinaan karakter, serta penguatan prestasi akademik maupun non-akademik. Dengan tingginya minat masyarakat tersebut, SMP Negeri 1 Tanah Merah diharapkan terus menjadi salah satu sekolah tujuan yang mampu mencetak generasi muda Bovendigul yang berkualitas dan berdaya saing. Thomas Yamlen, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Warta berita ini tengah disiarkan oleh Radio Republik Indonesia Bovendigul dan dipancarluaskan oleh Radio Asik FM. Yayasan Anugerah Terindah resmi buka penerimaan siswa baru tahun ajaran 2026-2027. Laporan Agustina Yuniarsi.
8: Menyambut dimulainya tahun ajaran baru, Yayasan Anugerah Terindah resmi membuka penerimaan siswa baru untuk seluruh jenjang pendidikan yang dikelola mulai dari taman kanak-kanak, sekolah dasar, sekolah menengah pertama, hingga sekolah menengah atas. Pendaftaran dibuka mulai 22 Juni hingga 24 Juni 2026. Sementara bagi calon peserta didik yang belum melengkapi persyaratan administrasi, yayasan memberikan masa perpanjangan hingga 27 Juni 2026. Sekretaris Yayasan Anugerah Terindah Fenina Esther Raunsai menjelaskan bahwa mekanisme penerimaan peserta didik disesuaikan dengan kapasitas fasilitas sekolah, kebutuhan masyarakat, serta kesiapan tenaga pendidik agar mutu layanan pendidikan tetap terjaga. Menurut Fenina, pada jenjang taman kanak-kanak, pihak yayasan tidak menetapkan pembatasan jumlah siswa baru. Pada jenjang sekolah dasar, Yayasan Anugerah Terindah menetapkan kuota penerimaan sebanyak 56 siswa yang akan dibagi ke dalam dua rombongan belajar. Penetapan kuota dilakukan dengan mempertimbangkan kapasitas ruang kelas, ketersediaan sarana pembelajaran, serta kenyamanan dan keamanan peserta didik. Fenina mengungkapkan pada hari pertama pembukaan pendaftaran, jumlah pendaftar SD telah mencapai kuota yang tersedia. Selanjutnya, para calon siswa akan mengikuti tahapan administrasi dan asesmen awal.
12: Sekolah dan orang tua. Jadi kami berharap bahwa ketika orang tua mempercayakan anaknya di sekolah kami, orang tua juga bisa mendukung kami lewat pendampingan di rumah. Karena walaupun sekolahnya luar biasa, tapi kalau tidak ada kerjasama dua arah ini kami akan tetap terbatas begitu. Itu pun juga untuk anak-anak peserta didik kami, semangat. Kami percaya anak-anak sudah memilih Anugerah Terindah pasti mempunyai pertimbangan tertentu terhadap sekolah kami. Kami akan sama-sama dengan anak-anak dan kita saling mendukung untuk menggapai apa yang diharapkan oleh anak-anak.
8: Sementara pada jenjang SMP, awalnya hanya disiapkan satu kelas dengan kapasitas maksimal 32 siswa. Namun tingginya minat masyarakat membuat pihak yayasan mempertimbangkan penambahan daya tampung. Untuk jenjang SMA yang saat ini memasuki tahun kedua penyelenggaraan, yayasan masih membuka peluang seluas-luasnya bagi siswa-siswi yang ingin melanjutkan pendidikan. Ia juga menegaskan bahwa keberhasilan pendidikan membutuhkan keterlibatan aktif antara sekolah dan orang tua. Yayasan Anugerah Terindah berkomitmen terus berkontribusi dalam meningkatkan kualitas pendidikan generasi muda di Kabupaten Bovendigul dengan tetap menjunjung nilai moral, agama, dan budaya lokal dalam proses pembelajaran. Agustina Yuniarsi, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Berita terakhir, tes kemampuan akademik menjadi salah satu instrumen evaluasi kemampuan literasi dan numerasi bagi siswa-siswi kelas 6 pada tahun ajaran 2026-2027. Laporan Agustina Yuniarsi.
8: Perhatian khusus tes kemampuan akademik atau TKA menjadi salah satu instrumen evaluasi kemampuan literasi dan numerasi bagi siswa-siswi kelas 6 pada tahun ajaran 2026-2027 di Yayasan Anugerah Terindah. Demikian keterangan yang disampaikan Sekretaris Yayasan Anugerah Terindah Tanah Merah Fenina Esther Raunsai. Menurutnya, para siswa akan menghadapi tes kemampuan akademik atau TKA yang menjadi salah satu instrumen evaluasi kemampuan literasi dan numerasi. Untuk menghadapi tahapan tersebut, sekolah berencana menyiapkan program pendampingan dan latihan tambahan agar siswa dapat mengikuti proses evaluasi dengan lebih siap. Ia juga menegaskan bahwa yayasan membuka ruang komunikasi seluas-luasnya bagi orang tua dalam mendukung perkembangan pendidikan anak.
13: Kami berkomitmen untuk tahun ajaran baru ini kita akan tingkatkan lagi literasi numerasi. Literasi ini kami mulai lagi dengan membaca, menulis indah, dan di TKA itu memang dikembangkan literasi dan numerasi. Terus mereka akan dapat sertifikat dari kementerian. Dan di dalam TKA itu ada nilai yang tertera untuk anak-anak. Nah, nilai itu tidak bisa kita manipulasi lagi. Jadi kalau anak matematika dapat 30 ya tercantum di sertifikat 30. Bahasa Indonesia 20 ya 20. Nah, itu yang memang kami akan ada program pendampingan lagi kepada kakak-kakak kelas 6. Nanti mereka mungkin tambahan dan lain-lain. Jadi kami minta dukungan saja kayak Bapak Ibu orang tua yang anaknya di kelas 6 untuk nanti kita akan sama-sama ya.
8: Sekretaris Yayasan Anugerah Terindah memastikan anak-anak memperoleh pendidikan yang baik, berkembang secara optimal dan menjadi generasi yang cerdas serta berkarakter. Jika ada masukan atau hal yang perlu didiskusikan, Yayasan siap terbuka untuk berkomunikasi. Agustina Yuniarsi, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sekian warta berita daerah pagi ini. Produksi Radio Republik Indonesia Boven Digul, saya Yuliana Plewan dan kerabat kerja yang bertugas menyampaikan terima kasih atas kebersamaan Anda.

0: Ela, como te mana? Pagi-pagi ni.
1: Paulus, kau tidak lihat kah? Saya su cantik, rapi dengan saya pakaian seragam ini. Berarti saya mau ke sekolah toh. Baru, kau sendiri mau kemana kawan?
0: Oh, ini kawan. Sekarang kan ada musim kering toh. Dipastikan di kali ini banyak sekali. Itu yang saya mau pi pancing dulu.
1: Kawan, baru, kau tidak sekolah kah?
0: Ah, buat apa sekolah? Ini saya mau pi pancing dapat ikan banyak. Saya bawa ke pasar, terus saya jual, saya dapat uang banyak. Kalau sekolah saya tidak dapat uang, kawan. Saya mau jadi pengusaha saja.
1: Ya, sapu kawan Paulus sih. Kalau kau mau jadi pengusaha sukses, maka sekarang nih, kau harus pergi sekolah dulu. Belajar yang rajin supaya kelak kau jadi pengusaha. Kau jadi pengusaha itu orang tak akan tipu kau. Karena kalau kau tidak sekolah, orang akan tipu kau karena kau tidak tahu menulis, membaca, dan berhitung. Coba, kau lihat ini sapu tangan. 5 tambah 4 berapa?
0: 10 toh.
1: Aduh, yang begini saja kok susahlah berhitung. Ayo sudah, sekarang lebih baik kita ke sekolah.
2: Supaya kamu orang tahu, pendidikan merupakan kunci kesuksesan untuk semua orang. Belajarlah hari ini agar kehidupan di masa depan menjadi lebih baik. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi RRI Bovendigul.

0: Baiklah saudara pendengar dimanapun Anda berada, sudah kita ikuti bersama Warta Berita Daerah dan saatnya kita bergabung bersama Pro 3 Jakarta guna mengikuti Warta Berita Sentral.
1: Apa, dia tidak akan menginstruksikan banyak kepada pemainnya ketika dia berada di pinggir lapangan, kiranya tidak lebay untuk mengatur pemain di tengah pertandingan nanti. Tapi bisa jadi di ruang ganti saat ini pemain-pemain Perancis sedang mendapat ujangan untuk mungkin bermain lebih cepat, bermain untuk tadi ada Osman Dembele yang juga melakukan kesalahan ya, kebanyakan kutak-atik bola, kebanyakan goreng bola istilahnya, kemudian bola direbut, kemudian juga ada passing-passing pemain Perancis yang gagal melewati pemain Irak. Bisa jadi fokus memang dibutuhkan pemain Perancis untuk menghadapi Irak. Jadi memang sudah kita lihat di babak pertama tadi bahwa ini bukan pertandingan antara tim yang kualitasnya bumi dan langit ya. Ini sebenarnya kualitasnya tidak jauh beda meskipun mungkin di ranking FIFA agak terpaut sekian puluh peringkat ya. Tapi di atas lapangan semuanya tampak.
2: Bisa terjadi.
1: Begitu berbeda ya.
2: Pertanyaan pertama Spanyol pun demikian ya. Portugal juga seperti itu ya. Di luar prediksi semua. Nah, untuk Irak, apa yang harus dilakukan Graham Arnold ini untuk di babak kedua?
1: Irak ini mungkin mencetak poin adalah sebuah sejarah ya. Mencetak gol juga sudah mereka lakukan kemarin melawan Regia. Mungkin saat ini targetnya adalah mencetak poin dan mungkin apa? Mencetak poin di sini artinya akan menciptakan sebuah eksistensi Irak di pentas Piala Dunia. Saya rasa Irak bisa saja kembali bermain terbuka mengingat yang pertama dia bisa mencetak gol, tapi memang Ayman Hussein striker andalannya tadi cedera ya, nggak ditarik keluar, diganti Ali Alhamadi. Ali Alhamadi juga bukan striker yang ecek-ecek begitu, dia sudah punya banyak pengalaman di luar negeri. Juga pemain-pemain yang dimiliki Irak sebenarnya saat ini adalah ya yang terbaik ya di tim
2: ini. Tapi apakah Graham Arnold berpotensi untuk mengganti pemain-pemain mereka kalau jika pilihan pemain terbuka itu akan menjadi opsi di babak kedua?
1: Ya, bisa jadi ada pergantian pemain karena di Irak sendiri masih belum main beberapa andalan mereka, Yusuf Amin, Kurko Farji, Ali Jasim, juga Mustafa Saadon. Ini pemain-pemain yang bisa menjadi memberikan perbedaan.
2: Iya, ini baru saja ada seperti pemberitahuan ya bahwa match suspended atau pertandingan ditunda ini.
1: Iya, karena angin lebat ya.
2: Iya.
1: Sebelum pertandingan tadi juga saya sempat membaca bahwa ada kemungkinan pertandingan ditunda. Ternyata tadi ada matahari dan permainan kick off tetap berlangsung tepat pada waktunya, tapi sementara saat ini memang kondisi cuaca ya di Philadelphia ada angin, ada badai, ada hujan. Jadi mungkin pertandingan akan kick off babak kedua akan diundur.
2: Iya, yang belum tahu sampai kapan ini ya. Berapa lama ditundanya pertandingan yang berlangsung di Philadelphia kali ini. Tetapi memang bisa saya gambarkan dari tayangan yang kami terima, stadion pun juga sedikit atau ya bahkan sudah banyak penonton yang meninggalkan tribun. Karena memang tipikal stadion ini tidak tertutup, sangat terbuka sekali. Jadi dengan adanya cuaca yang tidak bersahabat atau hujan kali ini membuat pertandingan ini harus ditunda. Dan kalau pertandingan ini ditunda untuk sekian waktu, berapa menit di luar waktu normal untuk itu babak kedua, seperti apakah nanti mekanisme pertandingannya ini?
1: Ya, ini sebenarnya saya baca bahwa baru saja ada kilat ya, ada petir di sana. Ya. Jadi nanti pertandingan tidak akan dimulai dari 15 menit setelah petir terjadi tadi. Jadi mungkin ya pemain akan berada di ruang ganti sampai ada instruksi dari match commissioner pertandingan ini untuk menyatakan bahwa lapangan sudah aman dan siap digunakan. Karena memang yang pertama diperhatikan tentu adalah keselamatan dan juga keselamatan penonton.
2: Iya. Dan dengan waktu istirahat yang lebih lama tentunya ya dari kedua tim ini, bagaimana Anda melihat momentum ini akan bisa menambah ritme permainan atau justru ada beban psikologis kelelahan juga yang mereka alami nanti?
1: Ya, tentunya ini jadi keuntungan ya, bisa lebih istirahat lebih lama,
2: ngobrol dulu ya.
1: Bisa lebih segar pemain nanti di babak kedua, bukan tidak mungkin akan menjadi seru lagi, akan menjadi seperti fresh lagi, akan menjadi babak kedua rasa babak pertama ini. Pemain-pemain lebih siap ya menghadapi pertandingan yang juga cukup krusial kedua kubu ini.
2: Iya. Tetapi ada tidak sih aturan yang menyatakan apakah pertandingan itu ditunda beberapa menit karena faktor cuaca, atau memang tidak dilanjutkan sampai batas waktu tertentu nanti untuk diumumkan jadwal baru? Mungkin nggak seperti itu di sepak bola?
1: Iya, biasanya kalau untuk di sepak bola, force majeure ini cuaca memang jadi faktor yang menunda laga ya. Bisa jadi seperti terjadi di Super League di Indonesia sendiri, waktu itu sempat ada pertandingan diundur sampai 30 menit ya. Tapi memang untuk di Piala Dunia kali ini tampaknya ini baru pertama kali ya di 2026 ini, karena itu tadi semuanya mengutamakan pedoman keselamatan yang sudah ditetapkan oleh FIFA terkait untuk keselamatan pemain dan penonton ya.
2: Ya, biasanya kalau waktu istirahat diperpanjang tidak seperti biasanya, ini apa yang menjadi keuntungan mereka masing-masing tim, dan juga mungkin apa yang akan menjadi tidak menguntungkan bagi kedua tim ini?
1: Ya, tidak menguntungkan. Jadi dingin lagi.
2: Iya.
1: Jadi mungkin ya pemain akan tetap diminta untuk melakukan pemanasan, tetap berlari-lari mempersiapkan diri di kan ada di dalam stadion ada tempat untuk ruang untuk pemanasan begitu ya. Dan ini sebenarnya kalau kita lihat lapangannya tidak banjir ya.
2: Enggak banjir lapangan, cuma karena petir tadi ya.
1: Tadi ya.
2: Dan memang stadionnya ini sangat-sangat terbuka.

0: sepak bola, ada klub-klub besar pernah bermain di sini, Manchester United, ada Barcelona, Real Madrid, Chelsea, Arsenal, Liverpool di sini. Dan untuk pertandingan sepak bola terbesar yang dihelat di Stadion Philadelphia ini adalah pertandingan Arsenal melawan Liverpool tahun 2024. Kalau nggak salah itu, itu penontonnya mencapai 68 ribu.
1: Wow, kapasitas
0: itu hampir memenuhi kapasitas maksimal dari Stadion Philadelphia.
1: Oke, Bung Nova, sambil menunggu keputusan kapan tepat ini apalagi babak kedua ini akan dimulai kembali, kita terima pendengar dulu ya. Ada Pak Solikin di Rembang, Jawa Tengah. Pak Solikin, selamat pagi.
2: Selamat pagi, salam olahraga.
1: Salam olahraga jaya Pak Solikin. Ada saya, Rudi, dan juga ada Bung Nov. Silakan, apa yang boleh
2: saya sampaikan? Selamat pagi, Bung Nova, Bung Rudi.
1: Iya.
0: Pagi.
2: Di sini nanti dua untuk
1: Prancis.
2: Prancis ya.
1: Nah, Mbappe gol lagi atau siapa ini yang ada
2: prediksi?
1: Halo, Pak Solikin.
2: Iya, kemungkinan Mbappe ini.
1: Mbappe lagi, dua gol berarti ya.
2: Wah. Wow. Ya, kemungkinan cuma prediksi saja, Mas ya.
1: Iya, iya.
2: Nah, ini kebetulan ini wakil-wakil kita yang pernah melapak timnas kita ini dapat lawan yang seimbang lah.
1: Okay. Irak ya maksudnya ya.
2: Iya, Irak sama Australia.
1: Australia. Iya, iya.
2: Iya. Oke. Okay. Ini semakin seru ini nanti pertandingan babak kedua nanti.
1: Baik, terima kasih Pak Solikin ya.
2: Selamat pagi Bung Rudi, Bung Nova, salam olahraga.
1: Assalamualaikum
2: warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian Pak Putra di Flores nih. Pak Putra, selamat pagi. Halo Pak
3: selamat
1: Putra.
3: Pagi Pro 3, salam olahraga jaya.
1: Salam olahraga Pak Putra di Flores. Gimana Pak, kalau menurut Anda? Mungkin di babak pertama tadi dan babak kedua.
3: 3-0 ya.
1: 3-0. Siapa aja yang ngegoli? Iya. Kalau tadi Pak Solikin 2 gol. Kalau Anda?
3: Ya, kalau saya sih untuk Mbappe dan Ronaldo mereka harus bisa lebih semangat lagi ya, karena lagi-lagi ya Messi membuat
1: 2 gol tambahan tadi ya.
3: Lebih semangat ini ya. Iya. Dan mungkin sekarang ini Messi jadi top score ya kalau enggak salah.
1: Iya, 5 gol.
3: Iya, sudah.
1: Mbappe sekarang sudah 3 gol berarti.
3: Mbappe bisa nambah 2 gol lagi begitu.
1: Oh, begitu. Jadi hat-trick Mbappe di pagi hari ini, Pak.
3: Iya, bisa jadi gitu.
1: Iya, iya.
3: Terima kasih
1: sekali. Baik, Pak Putra, selamat menikmati nanti aja ya pertandingan. Kemudian ada Pak Upi di Bone. Selamat pagi, Pak Upi.
4: Pagi, Mas Rudi.
1: Iya, Pak Upi. Kalau Anda gimana? Jagoin siapa? Prediksinya gimana nih, Pak? Di babak kedua nanti.
4: Kalau saya jagoin sebenarnya Prancis ya. Karena kalau saya sendiri prediksinya mungkin mungkin tidak beda jauh dengan babak pertama tadi, karena kita lihat tadi kan setelahnya Prancis kebanyakan menyerah yang kayaknya memang punya pertahanan pertahanan dari Irak ini kayaknya memang kuat, tapi akhirnya selalu Prancis memberikan kemenangan sampai bisa membobol satu gol. Saya bisa memberikan tebakan skor saya kedua tim. Kira-kira mungkin nanti kalau bukan 2-0, 3-0 nanti.
1: 2-0 atau 3-0 nanti ya?
4: Ya.
1: Baik,
4: iya.
1: Pak Upi. Terima kasih Pak Upi ya.
4: Ya, pagi olahraga.
1: Salam olahraga. Pak Sarwi di Surabaya, selamat pagi.
5: Selamat pagi, salam olahraga.
1: Iya, salam olahraga Pak Sarwi.
5: Beneran kan, Mbappe beneran kan?
1: Wah, memang mengidolakan Mbappe ini ya, Pak Sarwi?
5: Iya dong.
1: Wah,
5: aduh. Nanti keduanya insya Allah ya tembele kali.
1: Dembele, gol kedua Prancis. Oke, okay. Berarti dibagi adil lah ya.
5: Iya. Sekaligus di sini informasi untuk wilayah Surabaya hujan deras.
1: Hujan deras Pak. Dari jam berapa Pak?
5: Mulai setengah tiga tadi.
1: Sampai sekarang masih hujan deras ya?
5: Iya, masih hujan gitu.
1: Oke, okay, ya. Baik Pak.
5: Terus Bung, dengan siapa sih?
1: Dengan Rudi dan rekan kita ada Bung Nova.

0: Iya. Abang rezeki, Bung Nova, selamat bertugas. Mudah-mudahan tetap sehat ya.
1: Salam amin, olahraga. Amin. Semua. Salam olahraga Pak Sarwi di Surabaya. Masih Jawa Timur ini, kita agak sedikit menjauh di situ Bondo ada Pak Rahman. Pak Rahman, selamat pagi.
2: Selamat pagi, salam olahraga.
1: Salam
2: Jaya.
1: Olahraga Pak Rahman. Ya, kalau Anda sendiri ya, gimana Bondo, Pak? Prediksinya?
2: Kalau menurut saya permainan dari Ira ya. Ira ini seharusnya mainnya bertahan.
1: Ya.
2: Harus bertahan. Nanti kalau ada peluang untuk serang balik, nah itu baru. Kalau Ira ini menyerang ke otomatis ya kalah. Tapi kalau bertahan nanti bisa seri.
1: Oh begitu. Jadi Anda menebak nanti tetap bermain bertahan Irak ini ya, babak kedua ya. Ada momentum akan melakukan serangan balik ke Perancis. Begitu Pak Rahman.
2: Iya betul. Iya. Ada. Tapi kalau main berlawan, sama-sama menyerang, ya, otomatis kalah sama Perancis. Kalau bertahan, tunggu serangan balik, insya Allah nanti bisa seri.
1: Oh, bisa seri.
2: Bisa kebalik nanti, bisa 2-1.
1: Bisa 2-1, menang Irak makan.
2: Menang Irak, iya.
1: Oke, baik.
2: Oke, terima kasih ya, iya. Itu prediksi dari Pak Rahman Situbondo.
1: Terima kasih Pak Rahman di Situbondo. Pak Tunggal di Klaten, selamat pagi. Halo Pak Tunggal.
3: Selamat pagi Mas Utizen.
1: Iya Pak Tunggal. Pak Tunggal, mungkin volume radionya bisa dimatikan saja Pak, biar nggak delay.
3: Ini jauh sekali.
1: Oh jauh, oke, iya.
3: Bentar, saya pergi.
1: Baik.
3: Ini Mas.
1: Ya gimana?
3: Saya sih ya jelas Perancis yang menang. Tapi saya doakan buka-buka Ira ya paling nggak imbang gitu.
1: Paling nggak imbang.
3: Ya tapi jelasnya menang Perancis. Tapi kalau Ira saya doakan buka-buka bisa seri gitu ya Pak.
1: Anda yakin nanti Ira?
3: Aku ngikut rumah ini.
1: Oh iya, makasih loh ya, Pak Tunggal.
3: Ya. Akhirnya berapa tuh ya? Pas 2-0 ya?
1: Yang mana itu Pak?
3: Yang kemarin tadi malam itu loh, sama. Itu loh, Argentina itu 2-0.
1: Oh iya, Argentina ya 2-0 Pak. Ya.
3: Oke, kita masuk ya. Ready.
1: Baik, terima kasih Pak Tunggal di Klaten. Pak Andi di Bengkulu Utara, selamat pagi.
4: Ya, selamat pagi.
1: Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Andi, kalau Anda harapannya atau memprediksi bagaimana babak kedua nanti dan seperti apa Prancis bisa nambah gol atau justru 1-0 atau justru sebaliknya Irak yang akan memberikan perlawanan sakit nanti Pak.
4: Kalau dilihat tadi di interval pertama sepertinya timnas Irak ini bisa mengatakan Irak di babak kedua nanti. Jadi ya kita harus ketahui kalau Prancis ini berebut bintang gitu pemainnya. Jadi saya rasa Irak juga nggak mau jadi bulan-bulanan dalam hal ini, apalagi ini bawa misi negara gitu.
1: Ya,
4: saya kira skornya tetap 1-0 di interval pertama tadi ya.
1: Tetap 1-0 seperti di babak pertama ya, yeah. Begitu Pak Andi ya. Yeah. Oke Pak Andi, terima kasih banyak Pak Andi.
4: Ya, sama-sama Bu.
1: Ya, Pak Tanjung di Pekanbaru, selamat pagi.
5: Selamat pagi.
1: Iya Pak Tanjung, gimana Pak? Kalau menurut Anda?
5: Kalau menurut saya pemainannya sama-sama bagus ya, bagus. Ira juga menyerangnya bagus, tapi itu belum ada kesempatannya untuk Ira. Apalagi Perancis Mbappe ya, bagus sekali. Cuman ini saya prediksi ya 2-1 ya, nanti untuk Ira 1, 1 Ira 2 untuk Perancis.
1: 1 Irak, 2 Perancis. Ini hasil
5: paling
1: akhir
5: kuat, kalau enggak paling ya akhir, paling kuat 1-1 seri.
1: Oke. Tapi untuk kemungkinan Irak menang Anda tidak memprediksi itu ya Pak ya?
5: Enggak, paling seri yang paling kuat 2-1 kalau Prancis kuat.
1: Oke, baik. Iya.
5: Irak bagus pertahanan, cuman kebobolan dia atau Pape memang bagus serangan.
1: Ya,
5: oke,
1: iya.
5: Bu Nova, selamat pagi Bu Nova.
6: Ya, selamat pagi.
5: Oke, selamat pagi semuanya. Oke.
1: Terima kasih Pak Daniel di Pekanbaru, selamat pagi. Kemudian tadi Pak Tanjung ya, sekarang Pak Daniel di Sorong. Pak Daniel, selamat pagi. Halo, Pak Daniel. Pak Daniel. Ya, terputus nampaknya Pak Daniel ya. Bu Ria di Tebet, selamat pagi.
6: Salam olahraga.
1: Salam ya, ya. Olahraga, Bu Ria.
6: Selamat pagi, Bung Guru di Jain. Pagi ini istirahat ya, biasanya malam ini. Sama, ditemani sama Bang Nova kah?
1: Iya, ada Bung Nova.
6: Bang Nova, ya. Selamat pagi, tetap semangat ya, piala dunia ini ya, 2026. Prancis dan Irak. Kalau saya sih nggak sekol berapa, nggak sekol. Yang penting saya mendukung Prancis gitu aja.
1: Dukung Prancis ini, Bu ya. Siapa pemain ya, idolanya ini, ya. Bu? Mbappe?
6: Ya, idola semua sih, tapi pasti ada yang idola yang terbaik ya kan. Okay. Pendengarnya gitu. Bang Nova, tetap semangat ya.
1: Baik.
6: Salam olahraga.
1: Baik, terima kasih Bu Ria di Tebet. Salam olahraga juga. Pak Wibi di Makassar, selamat pagi.
7: Selamat dini hari, Bang.
1: Iya, selamat dini hari. Selamat pagi. Di sini sudah jam 5.18 nih, Bang. Gimana Pak Wibi, Anda memprediksi nanti babak kedua? Ini sampai sekarang masih, kami informasikan juga, masih belum dimulai ya, karena faktor cuaca, jadi pertandingan ditunda, dan memang tampak hujannya sangat deras sekali di sana. Ya, gimana menurut Anda, Pak Bibi?
7: Iya, kalau kan harapan dari Prancis ya, karena di atas kualitas Prancis ini udah hilang. Cuma saya harapkan sampai tersinggir, kasihan pelatihnya, jangan dicaci maki dong, jangan dikritik apa segala macam. Kayak pelatih Turki, begitu tersinggir Turki langsung dihujat apa segala pelatihnya. Caci maki apa segala macam, ini jangan sampai terjadi lah. Pelatihnya selalu disalahkan kalau kalah. Terima kasih.
1: Oke, terima kasih. Ya, kita ngikutin bagaimana pelatih Turki Montella ya, dari media-media besar di Turki dan juga masyarakat Turki tentunya. Pak Budiman di Samarinda, selamat pagi Pak Budiman. Halo Pak Budiman.
8: Ya.
1: Iya, selamat pagi Pak Budiman.
8: Pagi Pak.
1: Baik, kalau Anda bagaimana ini nanti untuk di babak kedua?
8: Saya Budiman Nari Pak dari Samarinda. Untuk babak kedua mungkin dimenangkan oleh Prancis lagi Pak.
1: Dimenangkan, ada potensi gol dari Prancis lagi menurut Anda Pak?
8: Ada, jadi begini Pak, paling ya kalau Anda sekitar leading satu gol lagi ya dua gol lah.
1: Satu gol atau dua gol lagi? Oke, ya, berarti potensi
8: gini, Pak, ya. Ini kami dari masyarakat Kalimantan Timur tuh sangat mengharapkan dari RRI atau TV ya Pak ya. Ini dari TV itu Pak, mohon seluruh rekaman pertandingan di dunia itu kalau bisa diadakan rekaman Pak untuk permainan itu Pak. Jadi nanti kita di sini bisa untuk belajar Pak, bagaimana permainan dari negara lain itu kita bisa itu Pak untuk kami. Jadi kita bangsa Indonesia ini bukan hanya sekedar sebagai pendengar atau penonton Pak.
1: Dipelajari
8: kita,
1: ya.
8: Ini kita mengganti, kita pelajari. Ini Pak generasi ini Pak. Dokumentasi itu. Walaupun beli, misalnya rekaman seperti CD dulu, tidak apa-apa, Pak. Jadi kita bisa lihat bagaimana gerak-gerik. Karena setiap negara, setiap bangsa itu beda-beda, Pak, karakternya.
1: Baik.
8: Akalnya, polanya. Ini penting, sangat penting secara nasional. Soalnya kita, saya dari Kedaulatan Rakyat Kalimantan Timur sangat prihatin, Pak. Indonesia sekarang masih pakai pelatih dari luar negeri, pemain dari luar negeri. Bang, kita sekarang di 280 juta rakyat Indonesia. Kita mampu Pak sebetulnya Bang, kita mampu ras.
1: Baik.
8: Pak Alis, Argentina.
1: Ya.
8: Argentina itu sama rasa sama kita Pak. Korea bisa dia Pak ke depan.
1: Baik, kenapa Pak Budiman.
8: Kita bisa, ini yang kita harapkan.
1: Oke, okay, Pak Budiman.
8: Nah, tolong Pak ya kalau bisa Pak.
1: Ya.
8: Kalau bisa nanti.
1: Ya. Terima kasih Pak Budiman di Samarinda untuk masukannya. Pak Zainal di Lumajang, Jawa Timur, selamat pagi. Halo Pak Zainal.
9: Iya, selamat pagi.
1: Iya, Pak Zainal, silakan. Menurut Anda nanti gimana kalau babak kedua berlangsung nanti, potensi Prancis menang seri atau bahkan sebaliknya Iran akan lebih ngotot bermainnya nih, Pak? Gimana menurut Anda?
9: Salam olahraga dulu, Bang.
1: Iya, salam olahraga.
9: Dari kami. Ini kebetulan yang suka bola ini saya sama istri nih, Bang.
1: Oke.
9: Dari tadi jam 2 ini. apa ya? Kalau menurut saya ya paling enggak ya Prancis harus menang 3-0 lah. Maksud katanya tipis-tipis saja, stamina-nya aja kayak gitu bagus sih. Ya kalau saya ya 3-0 lah untuk Prancis. Dan harapannya ya itu es bisa menang.
1: Harapannya?
9: Dan bisa maju ke babak selanjutnya gitu.
1: Oke.
9: Ya, gitu aja Bang.
1: Baik. Ya, terima kasih Pak Zainal ya.
9: Selalu.
1: Iya, selamat pagi. Waalaikumsalam. Bu Yanti di Toli-Toli, selamat pagi.
6: Ya, halo, selamat pagi Bung Rudi Sein dan Bung
1: Bung apa? Nova ya. Iya.
6: Bung Nova ya, salam olahraga.
1: Wah. Iya. Gimana Bu, menurut Anda?
6: Kalau saya ya, emang sih timnya Prancis, cuman mungkin kalau untuk babak kedua mungkin gol yang tercipta itu mungkin tipis ya, tapi kemenangan tetaplah Prancis. Karena kita lihat juga ya kekuatan dari Irak itu kuatnya bertahan terus jadi agak sulit lah untuk Prancis untuk menciptakan gol banyak ya, tapi prediksi Prancis menang lah untuk hari ini.
1: Oke, okay. ada kemungkinan nambah gol nggak menurut Anda ini, Bu?
6: Terima kasih, Bu Rudi dan Nova. Salam olahraga aja ya.
1: Terima kasih, salam olahraga, Bu Yanti di Toli-Toli. Nah, Pak Daniel sudah tersambung lagi. Pak Daniel di Sorong, selamat pagi. Halo, Pak Daniel.
10: Ya, selamat pagi, Bung Rudi.
1: Iya, selamat pagi, Pak Daniel. Gimana, Pak, kalau Anda memprediksi nanti babak kedua ketika dimulai nanti, Pak?
10: Ya, maaf, ini saya ketiduran sedikit, jadi tadi Argentina lawan Austria berapa, Bung Rudi?
1: 2-0, 2 gol diciptakan oleh Lionel Messi, Pak.
10: Berarti iya. Itu sudah jadi, berarti saya begini, ini kalau sebentar Mbappe juga tambah, mungkin saya 2 gol lagi, jadi mungkin Prancis menang 3-0.
1: 3-0, wah, wow. Ya. Oke. Okay.
10: Tapi juga kejar top skor jadi.
1: Iya.
10: Oke, terima kasih Bung Rudi dan Bung Tova Enova.
1: Iya.
10: Salam olahraga.
1: Salam olahraga Pak Daniel di Sorong. Pak Idam di Makassar, selamat pagi Pak Idam.
11: Pagi, salam iya. Olahraga.
1: Salam olahraga Pak Idam, gimana Pak kalau Anda?
11: Dari Idam di Makassar.
1: Iya, pendapat Anda seperti apa ini nanti Pak?
11: Saya mas, kalau saya prediksi, saya lebih unggulkan Prancis sih. Karena melihat cara mainnya, Prancis jauh lebih berkualitas walaupun pertahanannya Irak. Tapi secara di atas kertas Prancis. Jadi prediksi saya 2-0 untuk Prancis.
1: Prancis 2-0.
11: Iya.
1: Oke.
11: Okay. Selalu salam olahraga.
1: Iya. Terima kasih untuk Pak Idam di Makassar. Pak Simon di Palembang. Selamat pagi Pak Simon.
12: Selamat pagi Bang Rudi.
1: Iya. Dengan Bung Nova juga. Pak Simon, mohon maaf, volume radionya bisa dimatikan saja, Pak, biar tidak delay.
12: Dikecilin ya?
1: Boleh, tapi bisa. Ya, silakan, Pak.
12: Kalau saya nih, ini posisi saya tuh Irak ini.
1: Irak?
12: Ya, Irak. Belum dia mengeluarkan pemainnya ya. Hebat Irak itu. Saya pesennya 2-1 toh.
1: 2-1 Irak menang ini.
12: Ya, untuk Irak.
1: Wow. Yeah. Oke, baik. Kita tunggu nanti.
12: Di babak kedua ini, semoga di babak kedua ini terus menang Irak. Simon yeah. Mendukung Anda.
1: Baik.
12: Terima kasih Bang ya.
1: Ya, terima kasih Pak Simon ya di Palembang. Ya, terima kasih Pak. Waalaikumsalam. Pak Kendi di Toli-Toli, selamat pagi. Halo Pak Kendi.
13: Selamat pagi.
1: Salam olahraga Pak Kendi. Kalau Anda gimana Pak memprediksi nanti Pak?
13: Bisa dipungkiri ya. Artinya Prancis persis Irak. Kualitasnya Prancis di atas ketimbang Irak. Kenapa? Karena di sana ada Lian Mbappe, ada Dembele, yang lain-lain. Tapi kalau lahir kalah, janganlah kalah mencolok. Ya tipis-tipis lah ada. Tapi memalukan. Saya harapan dan tidak bisa dipungkiri Prancis tetap menang, tapi saya berharap Irak juga jangan sampai kalah mencolok itu. Oke, makasih Om Rudi.
1: Baik, terima kasih Pak Kendi di Toli-Toli. Kemudian kita jumpa juga Pak Arjuna di Makassar. Selamat pagi Pak Arjuna. Ya, terputus. Pak Mustahan di Maros, selamat pagi Pak. Halo.
14: Ya, selamat pagi, salam olahraga.
1: Salam olahraga Pak Mustahan. Gimana Pak kalau Anda pendapatnya nanti di babak kedua Pak?
14: Ya saya berharap mudah-mudahan yang menang, yang jadi pemenang nanti sebentar adalah Irak 2-1.
1: 2-1 Irak menang menurut Anda ya?
14: Iya, karena saya membanggakan Irak karena Irak adalah wakil dari Asia. jadi saya mendukung yang dari Asia saja. Mudah-mudahan itu dapat tercapai sebentar. Baik. Ya, itu saja. Terima kasih. Salam olahraga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Mustandi Maros. Ya, silakan Anda juga dapat kembali menghubungi kami ya di 021-352-3172, kemudian 384-4545, 386-2375, dan 386-6712. Hingga saat ini, pertandingan babak kedua belum bisa dimulai atau belum dimulai. Tetapi, saya gambarkan yang tadi stadion sudah ditinggalkan penonton, sudah mulai berangsur kembali ke tribun stadion, dan mudah-mudahan tidak lama lagi cuaca sudah kembali membaik, sehingga pertandingan babak kedua antara Perancis dan Irak akan segera dimulai. Bung Nova, ada beberapa pendengar tadi yang bahkan memprediksi Irak bisa menang. Kemungkinan hal itu terjadi bagaimana dan apa yang harus dilakukan Irak sehingga bisa menyulitkan Perancis bahkan berpotensi untuk meraih kemenangan?
15: Ya, ini berharap sebuah kejutan ya.
1: Iya.
15: Bola itu bundar katanya. Ini memang kansnya mungkin sedikit, mungkin sulit bagi Irak. Kita tahu tadi Irak tidak parkir bus mainnya.

0: Story.
1: Asik, menang lagi.
0: Aduh, Pele Yose, pagi-pagi baru kau main game lagi, itu bagaimana?
1: Saya bingung, Ma. Saya mau bikin apa lagi? Terus sama apa? Lagian saya bosan nih.
0: Kalau begitu begini, Yosepe. Daripada kau pegang HP terus, lebih baik coba kau baca buku, toh. Karena di pagi hari itu, supaya kau tahu, Yosep, waktu yang paling efektif itu untuk membaca. Otak masih segar dan lebih gampang dapat ilmu baru, Yosep. Kau bisa dengar kah tidak?
1: Dengar. Ya sudah, Mama. Nanti saya buka buku.
2: Buku adalah jendela ilmu dan membaca adalah kuncinya. Mari jadikan generasi Indonesia sebagai generasi yang cerdas dan gemar membaca. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Bovendigul.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini media sosial di Indonesia kembali ramai oleh sebuah kasus yang berkaitan dengan LPDP. Dalam sebuah rekaman video yang beredar luas, seorang penerima beasiswa LPDP melontarkan komentar yang dianggap tidak sensitif terhadap pihak yang selama ini mendukung program tersebut. Video itu cepat sekali menyebar. Banyak orang bereaksi. Ada yang kecewa, ada yang marah, ada pula yang menjadikannya sebagai pelajaran tentang bagaimana ucapan itu bisa punya dampak yang begitu besar. Peristiwa ini sebenarnya mengingatkan kita pada satu hal sederhana, namun seringkali dilupakan. Di zaman sekarang, hampir semua bisa direkam dan disebarkan. Percakapan, komentar spontan, bahkan candaan kita yang kita anggap biasa aja bisa menjadi viral dalam hitungan jam. Apa yang kita ucapkan di sebuah ruangan kecil bisa tiba-tiba terdengar di seluruh negeri. Nah, bagi kita para pelaku bisnis dan UMKM, ini adalah pelajaran yang sangat penting. Dalam dunia usaha, kata-kata kita adalah bagian dari reputasi kita. Sebuah komentar yang terlontar tanpa berpikir bisa merusak kepercayaan yang dibangun selama bertahun-tahun. Karena itu, kita perlu belajar menahan diri. Tidak perlu semua hal diucapkan. Tidak perlu semua emosi diluapkan. Pelajaran kedua yang tidak kalah penting adalah soal rasa terima kasih. Banyak orang sukses bukan hanya karena kemampuannya sendiri, tetapi karena ada orang yang mendukungnya. Ada pelanggan yang mempercayainya, ada mitra yang membuka jalan, ada orang yang memberi kesempatan pertama ketika bisnis itu masih kecil. Nah, sebagai pelaku bisnis, kita juga sebenarnya hidup dari dukungan seperti itu. Pelanggan yang membeli produk kita, teman yang merekomendasikan usaha kita, mitra yang percaya pada kita. Tanpa mereka, bisnis kita mungkin tidak pernah akan tumbuh. Karena itu, jangan pernah lupa menghargai orang yang telah mendukung perjalanan kita. Jangan pernah meremehkan pihak yang pernah memberikan kepada kita kesempatan. Dunia bisnis, seperti juga kehidupan, sangat menghargai orang yang tahu berterima kasih. Kasus viral ini akhirnya menjadi pengingat sederhana bagi kita semua. Hati-hati dengan kata-kata yang kita ucapkan, apalagi di era ketika semua bisa direkam dan disebarkan. Dan yang lebih penting lagi, tetaplah rendah hati serta berterima kasih kepada orang-orang yang pernah membantu perjalanan kita. Karena dalam bisnis, kemampuan membawa kita maju, tetapi sikap dan karakterlah yang membuat kita tetap dipercaya. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara, master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro1 RRI. Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang. Karena senyatanya, sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, Keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat. Dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air. Prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila.

0: Bapak, bangun, sudah jam 8.
1: Jam kantor, cepat.
2: Jam berapa tanya?
0: Jam 8, cepat bangun, sudah di kantor loh.
2: Terlambat ini, ada rapat bro.
0: Iya, kalau tuh bangun cepat baru pergi ya, Bapak.
2: Yo, kasih bangun dari Gamil. Tujuh tadi ya.
0: Iya, ada rapat jadi bangun cepat baru jalan sudah, ayo.
3: Disiplinkan dirimu dari hal-hal yang kecil. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia Bovendigo.

Pukul 7.45 menit waktu Indonesia Timur. Selamat pagi pendengar. Di pagi hari ini kami yang bertugas masih menemani Anda. Ya, untuk Anda yang lagi ada di perjalanan menuju ke tempat kerja, ke tempat tugas ataupun ke tempat usaha, untuk selalu berhati-hati. Jangan ngebut-ngebut ya, pelan-pelan saja. Pastikan kendaraan Anda dalam keadaan yang aman. Dan juga jangan lupa memakai helm, membawa alat-alat surat-surat kendaraan ya, agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Dan kami yang bertugas terus menghibur, menemani Anda.

Masa lalu kelam yang menimpa Indonesia melahirkan banyak tokoh pemberani. Atas perjuangan dan pengorbanan demi melawan penjajah sehingga mengantarkan Indonesia kepada kemerdekaan, para tokoh kemudian dikukuhkan menjadi pahlawan nasional. Papua yang dulu dikenal dengan Irian Jaya merupakan sebuah wilayah bagian timur Indonesia yang pernah dikuasai oleh Belanda. Perjuangan yang dilakukan oleh putra-putri asli Papua dalam mempertahankan wilayah bukanlah hal yang mudah. Berikut daftar pahlawan nasional dari Papua. Yang pertama ada Frans Kaisiepo. Kedua, Marten Indey. Ketiga, Silas Papare. Empat, Johannes Abraham Dimara. Kelima, Mahmud Singgirei Rumagesan. Kutipan ucapan seorang pahlawan proklamasi sekaligus founding father Indonesia, yakni Insinyur Soekarno. Ia berkata, "Bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai jasa para pahlawannya."

Tifa alat musik Papua dan Maluku. Jika gendang berasal dari Pulau Jawa, maka dari Papua dan Maluku ada yang namanya tifa. Alat musik ini berbentuk seperti gendang, namun punya ciri khas bentuk yang lebih ramping dan agak panjang. Pada dasarnya, cara memainkan tifa sama-sama dipukul seperti memainkan gendang. Namun tifa seiring dihias dengan cat yang lebih memiliki corak ala Papua dan Maluku. Semakin kecil tifa, maka saat dipukul akan menghasilkan nada suara yang lebih tinggi. Dan semakin besar ukuran tifa, maka nada yang dihasilkan akan semakin rendah.

0: Okay, saudara pendengar dimanapun Anda berada, selamat pagi. Waktu di studio sudah menunjukkan pukul 8 lebih 2 menit pendengar. Sesaat lagi kami akan mengajak Anda untuk mengikuti laporan informasi berita cuaca yang akan kami hadirkan untuk Anda bersama Prakirawan Tiar di pagi hari ini yang akan melaporkan informasi perkiraan cuaca di pagi hari ini. Baik, selamat pagi rekan Tiar. Laporan Anda untuk perkiraan cuaca.
1: Pagi rekan-rekan RRI.
0: Ya, pagi. Rekan Tiar, laporan Anda.
1: Selamat pagi untuk Bapak Ibu sekalian pendengar setia Pro 1 RRI Bovendigo dimanapun Anda berada. Senang sekali saya di sini Tiar Panaidar, Protektor Pusat Meteorologi Tanah Merah akan memberikan perkiraan cuaca untuk hari ini Selasa 23 Juni 2026 yang mana pada umumnya diperkirakan akan berawan. Dengan detail kondisi cuaca yaitu untuk pagi hari hingga siang hari kondisi cuaca diperkirakan kemungkinan berawan. Selanjutnya untuk malam hari kondisi cuaca diperkirakan terjadi hujan lokal di sekitar wilayah Tanah Merah. Dan dini hari cuaca diperkirakan dominan berawan hingga berawan tebal. Adapun beberapa parameter cuaca untuk hari ini, yang pertama untuk suhu udara berkisar dari 23 hingga 30 derajat Celcius. Untuk kelembapan udara berkisar di 65 hingga 98%. Serta untuk arah angin diperkirakan bergerak dari arah timur menuju selatan dengan kecepatan mencapai 20 km per jam. Demikian informasi cuaca yang bisa kami sampaikan hari ini. Semoga bermanfaat. Selamat beraktivitas dan tetap waspada di lingkungan.
0: Baik, terima kasih rekan Tiar laporan Anda untuk perkiraan cuaca di pagi hari ini. Selamat pagi, selamat beraktivitas untuk semua para pendengar di mana saja Anda berada. Semoga bermanfaat dengan informasi yang dibagikan oleh Prakirawan Tiar di pagi ini. Selamat beraktivitas.

di jalan, setiap langkah kita memiliki arti. Tertib lalu lintas bukan hanya tentang aturan, tapi juga tentang nyawa yang kita jaga. Dengan satu langkah kepatuhan, kita memastikan keselamatan diri, keluarga, dan sesama pengguna jalan. Mari kita jadikan tertib lalu lintas sebagai kebiasaan, bukan sekedar pilihan. Di balik setiap lambaian tangan, ada harapan akan pulang dengan selamat. Mari hargai setiap aturan, setiap rambu, dan setiap tanda. Karena disitulah cara kehidupan kita berada. Kita semua punya tujuan, tapi tujuan tidak menghalalkan segala cara. Di jalan raya, kepatuhan adalah kunci. Bersama-sama, mari kita jaga keselamatan dengan menjaga nyawa, menjaga harapan, menjaga masa depan. Setiap kilometer adalah kesempatan untuk bertanggung jawab. Mari berbagi jalan dengan rasa hormat dan kesabaran. Tertib lalu lintas bukan hanya sebuah slogan, tapi cermin dari sikap sebagai warga negara. Mari bersama-sama menjadi bagian dari solusi, bukan masalah. Ingatlah, di ujung setiap perjalanan ada kebahagiaan menanti. Mari jaga kebahagiaan dengan tertib lalu lintas. Selamatkan nyawa, hargai setiap aturan, tertib lalu lintas.

0: Oke, pendengar, hati-hati di jalan ya untuk yang lagi mengendarai kendaraan ataupun lagi berjalan kaki, agar selalu hati-hati dan semoga sampai ke tempat tujuan tanpa kurang satu apapun. Pendengar, kami informasikan dari rri.co.id. Informasi terkait Kemenbud dapat dukungan hukum untuk revitalisasi cagar budaya. Informasi dari rri.co.id Jakarta. Lawyer Keraton Surakarta, Teguh Satya Bakti, menawarkan dukungan hukum bagi Kementerian Kebudayaan untuk melindungi warisan budaya nasional. Menurutnya, berbagai persoalan hukum kerap muncul ketika program revitalisasi warisan budaya mulai dijalankan oleh pemerintah. Ia menilai tugas dan tanggung jawab Kementerian Kebudayaan sangat luas dalam menjaga warisan budaya nasional. Upaya menghidupkan kembali peninggalan budaya yang terlupakan sering menghadapi tantangan hukum di lapangan. Informasi tersebut, pendengar, dapat Anda simak di laman situs rri.co.id.
1: Langsung dikunyah semua.
2: Iya, kalau mau gas.
3: Campur dengan,
2: nanti campur dengan pinang baru. Nanti dia merah.
4: Ini tinggal dengar musik ya.
5: Hitam kulit, keriting rambut. Aku Papua.
6: Kamu tahu ke tidak, buah yang selalu dikonsumsi oleh orang Papua. Buah dengan istilah nama Latin disebut Arecanut. Jenis buah yang tumbuh di daerah Pasifik, Asia, dan Afrika bagian timur sana. Buah yang mengandung alkaloid seperti arecanemia dan arecolin yang sedikit banyak bersifat racun dan adiktif yang dapat merangsang otak. Buah itu dia pun nama buah pinang. Dengan cara mengkonsumsi, mengupas kulit lalu memakan bagian dalamnya, sertai buah siri dan kapur yang menimbulkan warna merah di dalam mulut. Uniknya lagi, buah pinang biasanya disiapkan pada saat acara-acara adat dalam suatu wadah bersamaan yang menunjukkan bahwa budaya makan siri pinang merupakan simbol kebersamaan dan persekutuan antara orang bersaudara yang sudah menjadi warisan yang diturunkan para leluhur atau tete nenek moyang untuk memupuk kebersamaan dalam kesatuan serta memelihara kerukunan. Jadi, pace mace, kalau kamu ke Papua, sudah pasti kamu akan mencoba rasa khas

Sekitar pukul 8 lebih 32 menit waktu Indonesia Timur. Selamat beraktivitas pendengar, selamat pagi menjelang siang untuk yang lagi sudah berada di tempat kerja, di tempat usaha ataupun di kantor-kantor ya. Sebelum melakukan aktivitas, pastikan meja kerja Anda sudah rapi, bersih, dan Anda siap untuk beraktivitas, siap untuk mengerjakan, menyelesaikan tugas pekerjaan Anda. Ya, semoga hari ini lancar pendengar ya. Semoga juga hari ini cuacanya bersahabat sehingga segala rutinitas semuanya dapat berjalan sesuai dengan apa yang sudah direncanakan. Menyapa untuk yang saat ini ada di rumah yang sudah pada siap-siap atau beres-beres ya di garis belakang. Semangat untuk Anda pendengar. Kami masih dengan lagu-lagu yang sudah kami siapkan di meja studio, menemani Anda juga yang lagi ada di perjalanan menuju ke kampung-kampung ataupun lagi menuju ke tempat Anda bekerja, bertugas di pagi ini.

Tahukah Anda, sandal jepit diperkirakan berasal dari Mesir kuno sekitar 4.000 tahun yang lalu. Sandal jepit tertua yang masih ada saat ini dipajang di British Museum Inggris dan berasal dari masa sekitar 1500 sebelum Masehi. Sandal jepit juga dikenal dengan nama Zori di Jepang. Zori merupakan alas kaki tradisional Jepang yang sering digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Zori biasanya terbuat dari kayu, kulit hewan, atau jerami. Pada tahun 1950-an, perusahaan Onitsuka Tiger dari Jepang mengubah desain Zori menjadi lebih nyaman dengan menggunakan bahan karet dan tali untuk mengikat di antara jemari kaki. Di Brasil, sandal jepit modern bernama Havainas yang terinspirasi dari sandal Zori Jepang. Sandal Havainas diproduksi secara massal oleh perusahaan Alpargatas pada tahun 1962.

Asal-usul penggunaan kata Dirgahayu yang tepat. Kata Dirgahayu berasal dari bahasa Sanskerta. Dirgahayu yang bermakna bersinar, cemerlang dalam masa hidup yang panjang. Dirgahayusa yang bermakna semoga diberkati usia panjang dan tumbuh secara harmonis, sehat, dan bugar. Bahasa Indonesia menyerap kata tersebut menjadi Dirgahayu yang berarti berumur panjang. Kata Dirgahayu hanya digunakan untuk negara atau organisasi yang sedang memperingati hari jadi atau ulang tahunnya. Misalnya, Dirgahayu Republik Indonesia, yang berarti panjang umur Republik Indonesia.

Sudahkah Anda tahu batik merupakan perekat bangsa sekaligus simbol persatuan? Sebab dengan memakai batik, maka tidak ada lagi strata sosial kaya maupun miskin karena batik menunjukkan kebersamaan.

0: Pendengar dimanapun Anda berada, terima kasih Anda masih bersama kami. Dan saatnya kami mengajak Anda, kita ikuti bersama Warta Berita dari Pro 3 Jakarta.
1: Kedua tangan Doski masih mencari kawan kali ini, alirkan ataupun...
0: Ya baik, saudara pendengar, kami yang bertugas masih menemani Anda dan nanti kita akan nantikan bersama Warta Berita dari Pro 3 Jakarta.